Taufan menilai pengembangan wisata halal tidak cukup dilakukan dengan memberikan label halal pada paket wisata, tetapi kebutuhan wisatawan muslim perlu diakomodasi dalam seluruh perjalanan. Mulai dari pilihan makanan, restoran, tempat ibadah, waktu perjalanan, akomodasi hingga aktivitas wisata. Hal ini dimaksudkan supaya perjalanan dan operator tur juga perlu memberikan informasi yang jelas mengenai layanan halal yang tersedia. Paket wisata menurutnya juga tidak melalui harus seluruhnya diberi label halal selama kebutuhan wisatawan muslim dapat terakomodasi dengan baik. Di mana penguatan layanan tersebut dapat meningkatkan rasa aman, kepercayaan, dan kenyamanan wisata, terutama dalam aspek makanan, minuman, dan layanan. Dalam jangka panjang, sertifikasi halal juga dapat meningkatkan daya saing produk pariwisata Indonesia di pasar global. Taufan juga berharap Kementerian Pariwisata dapat membuka ruang kolaborasi lebih luas dengan pelaku industri, asosiasi, akademisi, dan pemerhati pariwisata untuk menyusun Indonesia Muslim Friendly Tourism Roadmap yang konkret, terukur, dan berbasis kebutuhan wisatawan. Demikian saya Liz Hayati, sampai jumpa pada kabar Hari Eko selanjutnya.

Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

0: Andri, cepat Mi. Sudah mau jam 7 ini.
1: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
0: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola, toh?
1: Kenapa kau terlalu buru-buru?
0: Hari Senin ini, kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
1: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara, Ji. Jangan kita ikut upacara. Bilang saja, mogok motor.
0: Itu, Mi, kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat, Mi. Gara-gara kamu, Mi, dia mogok betul ini motor.
1: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
0: Susah memang kalau bicara dengan motor.
2: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: RRI dengan esensi buku, 100 tradisi unik di Indonesia. Karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017. Ada banyak tradisi unik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, penulis mengungkapkan tradisi-tradisi yang unik dan menarik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa contoh tradisi yang dapat ditemukan di dalam buku ini antara lain adalah yang pertama, tradisi Mapaci di Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi pemakaman yang dilakukan dengan prosesi yang sangat rumit dan megah. Yang kedua, tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi memandikan dan mengenakan pakaian baru pada jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Ketiga, tradisi Nyepi di Bali, yakni tradisi Hari Raya Hindu di mana seluruh masyarakat Bali berpuasa dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama satu hari. Yang keempat, tradisi Tabui di Pariaman, Sumatera Barat, yakni tradisi memperingati Asyura dengan membuat replika perahu yang ditarik oleh masyarakat. Buku ini memberikan gambaran yang lengkap dan menarik tentang keberagaman budaya di Indonesia melalui tradisi-tradisi yang unik dan beragam. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya yang ada di tanah air. Demikian esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017 dari RRI untuk Indonesia.
4: Ya, ganti-ganti masih di Halo Jambi, masih di kebersamaan kita di 20 menit dari jam 7 pagi, ganti-ganti ya. Selamat pagi untuk ganti-ganti yang baru bergabung ya. Selamat pagi juga untuk ganti-ganti yang saat ini mungkin sudah dalam perjalanan ya, menuju ke tempat tugasnya dan paling tidak tadi ya memang sudah sarapan walaupun ya mungkin sebagian ada yang hanya sekedarnya saja seperti itu, tapi yang pasti tetap ada kegiatan sarapan pagi, ganti-ganti untuk hari ini untuk memulai aktivitasnya ya. Kita selalu ingatkan ganti-ganti ya biar kita bisa lebih semangat ya. Tetap jaga sehat ganti-ganti karena asap masih banyak ganti-ganti ya. Iya, jangan sampai kita kalah dengan asap ganti-ganti ya. Jangan sampai kita kalah dengan kondisi tubuh. Jadi imun kita juga harus kuat ganti-ganti ya. Dengan mungkin dengan minum multivitamin ya. Vitamin tambahan supaya tubuh kita tetap segar dan bugar ganti-ganti. Iya, di satu informasi lain ganti-ganti di mana kantor perwakilan Bank Indonesia BI Provinsi Jambi mendorong penguatan konektivitas antara Provinsi Jambi dan Daerah Istimewa Yogyakarta melalui pengembangan potensi warisan budaya sebagai bagian dari upaya menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi kedua daerah. Hal ini pun disampaikan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi Robi Fathir dalam kegiatan outing eksplorasi menjembatani serta meningkatkan konektivitas warisan budaya

mengatakan ganti-ganti bahwa Jambi dan Yogyakarta itu memiliki akar sejarah dan budaya yang memiliki keterkaitan kuat jika ditelusuri dari sejarah perkembangan agama Buddha di Nusantara. Dan menurutnya, Kompleks Pecandian Muara Jambi merupakan salah satu kawasan penting dalam sejarah pendidikan Buddha pada masanya. Bahkan keberadaan Muara Jambi memiliki keterkaitan dengan perkembangan pengetahuan yang kemudian juga turut mewarnai lahirnya berbagai mahakarya budaya di Nusantara. Nah, untuk lebih jelasnya, Kanti-Kanti bisa membaca informasi ini di halaman resmi kami di rri.co.id Jambi, di mana BI dorong konektivitas warisan budaya jadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.

0: Dong bodong bodong, bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. Ogah dong.
1: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
2: FM 99,2 MHz, Prompat RRI Jambi.
3: Kolombo.

Iya, Kanti-Kanti, masih banyak lagu-lagu koleksi Perompat RRI yang hadir untuk Kanti-Kanti di edisi Halo Jambi. Edisi hari ini di hari Rabu 7 Oktober 2026, Kanti-Kanti ya. Selamat pagi dulu deh untuk Kanti-Kanti yang baru saja bergabung ya. Apapun kegiatannya di sepanjang hari ini, tetap semangat Kanti-Kanti ya. Jangan lupa baca doa untuk supaya kita diberi kelancaran sehingga pekerjaan hari ini pun dapat diselesaikan ya. Ya, kita beralih ke masalah sampah Kanti-Kanti, yang tentunya informasi ini saya ambil dari rri.co.id Jambi, Kanti-Kanti ya, mengenai volume sampah di tempat pembuangan akhir di Talanggulo dalam perharinya itu bisa mencapai 400 ton. Iya, di mana volume sampah yang masuk ke tempat pemprosesan akhir atau TPA Talanggulo, Kanti-Kanti, di Kota Jambi saat ini masih berada pada kisaran 387 hingga 400 ton per harinya. Meski program operasional pengangkutan berbasis masyarakat atau OPBM terus berjalan, perubahan volume sampah yang masuk ke TPA belum terlalu signifikan. Di mana edukasi kepada masyarakat terutama terkait pemilihan sampah dari sumbernya terus dilakukan sebagai upaya mengurangi sampah yang dibawa ke TPA, Kanti-Kanti ya. Iya, dalam hal ini Kepala TPA Talanggulo Kota Jambi Tri Suyono menjelaskan bahwa sampah yang masuk ke TPA hingga kini masih banyak dalam kondisi tercampur, dan kondisi tersebut membuat proses pengolahan membutuhkan penanganan yang lebih, Kanti-Kanti ya. Meskipun TPA telah memiliki proses pemilihan serta pengolahan sampah organik menjadi kompos. Ya, dan tentunya melalui program OPBM, masyarakat diharapkan semakin terbiasa memilih sampah sejak dari rumah, Kanti-Kanti ya, di mana pemilihan tersebut diharapkan dapat mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA, sekaligus meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab masyarakat terhadap sampah yang dihasilkan sehingga pengolahannya dapat dilakukan dengan lebih baik.

0: Kiki ingin ikut ekstra taekwondo. Tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kukira ini flu, bikin Pak Jangkit.
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman HealthDigest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti Kementerian Sosial atau Kemensos menjatuhi sanksi hukuman disiplin tingkat berat terhadap 620 pegawai di lingkungan kementerian tersebut yang terbukti terlibat dalam aktivitas judi online atau judol. Menteri Sosial atau Mensos Saifullah Yusuf mengatakan dan menyampaikan bahwa penjatuhan sanksi tersebut merupakan hasil pendalaman dan klarifikasi Inspektorat Jenderal atau Itjen Kemensos terhadap data 1.900 lebih pegawai yang sebelumnya diterima dari Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Data laporan hasil analisis PPATK itu sebelumnya melaporkan 1.900 pegawai Kemensos di pusat maupun daerah terindikasi terlibat transaksi judol dengan nilai rata-rata 4 juta rupiah hingga akumulasi tertinggi melebihi 2 miliar rupiah. Mensos juga menjelaskan bahwa sanksi berat bagi yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K berupa pemutusan hubungan kerja atau PHK tidak atas permintaan sendiri. Sedangkan bagi PNS mencakup penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan, hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Meski tidak menjelaskan secara spesifik, namun Mensos memastikan bahwa pihaknya sudah menerbitkan surat keputusan atau SK Menteri Sosial nomor 11/MS/KP.06.08/9/2026 tentang penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat terhadap salah seorang PNS berupaya pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. Mensos Saifullah Yusuf juga menambahkan bahwa selain hukuman berat, Itjen Kemensos mencatat 719 pegawai atau 37,84% melakukan pelanggaran disiplin ringan dan 561 pegawai atau 29,53% melakukan pelanggaran disiplin sedang. Tingkat sanksi yang dijatuhkan disesuaikan dengan aturan Permensos nomor 5 tahun 2023 berdasarkan parameter intensitas transaksi, normal uang yang digunakan, serta tentang waktu penayangan judol saat jam kerja atau di luar jam kerja. Demikian saya Liz Hayati, sampai jumpa pada kabar Hari Iko selanjutnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Ra, buang sampah di mana sih?
1: Ya, di tempat sampah lah, Zi. Memang kenapa?
0: Ah, ribet. Di sini juga bisa, nggak apa-apa kali ya.
1: Jangan. Kalau semua orang mikir begitu, lingkungan kita jadi kotor.
0: Iya juga ya.
1: Yuk, mulai dari diri sendiri, buang sampah pada tempatnya. Lingkungan bersih, hidup pun sehat. Ayo, buang sampah pada tempatnya.

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.

Ya, Kanti-Kanti, di 19 menit berlalu dari jam 8 pagi, Kanti-Kanti, untuk Kanti-Kanti yang baru saja bersama di Perempat RRI Jambi, selamat pagi. Dan untuk yang sudah sedari tadi juga kita mengucapkan terima kasih banyak, Kanti-Kanti ya. Ya, Kanti-Kanti, dan untuk yang baru sampai di kantor, selamat pagi. Mungkin bisa say hello dulu sama teman-teman ya, saling kasih support, paling tidak menanyakan kabar ya, bagaimana kondisi kesehatannya hari ini, bagaimana perjalanannya dari rumah sampai ke kantor, Kanti-Kanti ya. Itu juga merupakan satu semangat buat satu sama lain ya untuk memulai aktivitas di hari ini. Iya, di mana hari ini temanya adalah budaya mengenal industri kapuk, Kanti-Kanti ya, kapuk ya, industri kapas, Kanti-Kanti ya, yang pasti kita tidur pakai kasur, nah kasurnya itu terbuat dari kapaskah atau menggunakan kasur kapuk, Kanti-Kanti ya, karena kan kapas dengan kapuk itu beda, Kanti-Kanti ya. Kalau dulu mungkin zamannya orang tua kita atau nenek kita, mereka menggunakan, lebih enak menggunakan kasur kapuk, Kanti-Kanti ya, biarpun beratnya luar biasa, tapi bagi mereka nyaman gitu ya, karena kan posisinya itu tidak terlalu berubah-ubah gitu, jadi kondisi pondasi kasurnya itu sendiri tebalnya bagus gitu ya, Kanti-Kanti, dibandingkan dengan yang sekarang mungkin ya memang agak lembutan gitu ya. Tapi ya bagi orang dulu mungkin, atau zamannya nenek kita, orang tua kita, mungkin kapuk itu adalah kasur yang sangat disenangi, Kanti-Kanti ya. Karena kan hampir di setiap rumah pada waktu itu juga semuanya menggunakan kasur yang di dalamnya kapuk, Kanti-Kanti ya.

Ya, ganti-ganti dan yang pasti memperingat bagaimana budaya kita mengenal industri kapuk seperti itu ya. Kapas atau kapuk, ganti-ganti ya, karena memang sebenarnya itu ada asal-usulnya kapas itu, ganti-ganti ya. Karena dalam hal ini industri kapas memang megang peranan yang penting ya kalau secara global, karena memiliki kedalaman nilai historis serta budaya juga yang lekat dengan peradaban manusia, ganti-ganti ya. Nah, mungkin kita ingin sedikit tahu nih bagaimana sejarah dan asal-usul dari kapas itu sendiri. Ya, yang pasti kalau misalnya mengikuti budidaya kuno, ganti-ganti, kapas itu pertama kali dibudidayakan oleh peradaban Lembah Indus sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Jadi jauh sebelum Masehi, budidaya kuno ini, ganti-ganti, pertama kali dibudidayakan oleh peradaban Lembah Indus ya. Kemudian masuk ke masa revolusi, ganti-ganti, revolusi industri. Kapas ini pun mulai dipintal dengan mesin di Inggris pada tahun 1730, kemudian berkembang pesat di wilayah seperti Manchester. Ya, dan selain itu juga ada pada saat itu, ganti-ganti ya, ada mesin pemisah kapas atau cotton gin, di mana penemuan mesin oleh Ellie Whitney di tahun 1793 itu ternyata mendongkrak kecepatan pengolahan serat kapas hingga 10

melestarikan kapas lokal sebagai bagian dari sejarah sandang nasional. Nah, kalau misalnya skala dan dampak globalnya, kanti-kanti, penopang jutaan petani. Dan tentunya Organisasi Pangan Dunia atau FAO juga mencatat bahwa industri kapas itu menghidupi sekitar 24 juta petani kecil dan melibatkan tenaga kerja perempuan hingga 43% secara global. Dan ternyata tanggal 7 Oktober itu diperingati sebagai Hari Kapas Sedunia, kanti-kanti ya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap tantangan, peluang, serta pentingnya perdagangan kapas yang berkelanjutan.

Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan, dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Helo Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

Ya, ganti-ganti masih di kebersamaan kita di Halo Jambi mengenai mengenal budaya industri kapas, ganti-ganti ya. Dan ternyata memang punya sejarah, punya makna, kemudian asal-usul dan juga merupakan warisan, ganti-ganti ya. Iya, kalau secara dampak globalnya ya merupakan penopang jutaan petani, ganti-ganti ya. Jadi memang sangat bermanfaat dan pastinya antara kapas dan kapuk itu beda, ganti-ganti ya. Zaman nenek kita dulu mereka menggunakan kapuk, kalau sekarang kapas gitu ya. Karena kan kapas ini agak ringan, ganti-ganti ya. Jadi memang ya buat tergantung sih, ganti-ganti ya, tergantung ke orangnya juga gitu ya. Ada orang yang sampai saat ini masih sangat menyukai bantal atau kasur yang berasal atau yang dibuat dari kapuk seperti itu. Ada juga yang mereka menyukai bantal kapas atau kasur kapas yang agak tebal seperti itu, kayak spring bed sekarang, ganti-ganti ya, mereka lebih suka yang itu gitu. Tapi ya tetap saja kembali ke kitanya nih, mau menggunakan kapuk atau kapas gitu ya, karena kan industri sekarang sudah luar biasa, ganti-ganti. Walaupun mungkin dari kapuk tapi bisa jadi ringan gitu ya.

0: Ya, karena yang pasti sampai saat ini juga tidak ada yang tahu nih Kanti-Kanti sudah berapa lama sih umurnya si kapas ini gitu ya. Karena para ilmuwan juga sedang melakukan penelitian nih Kanti-Kanti ya. Di mana gua-gua di Meksiko itu menemukan potongan-potongan buah kapas dan juga kain katun yang terbukti usianya tidak muda Kanti-Kanti ya. Diperkirakan setidaknya usianya sudah 7.000 tahun yang lalu. Dan mereka juga menemukan bahwa kapas itu sendiri sangat mirip dengan kapas yang ditanam di Amerika pada saat ini, Kanti-Kanti. Iya, di lembah sungai Indus di Pakistan, kapas itu kemudian ditanam, dipintal, dan ditenun menjadi kain, Kanti-Kanti, pada tahun 3000 sebelum Masehi. Ya. Kemudian pada waktu yang hampir bersamaan juga, penduduk asli dari lembah sungai Nil di Mesir juga membuat dan mengenakan pakaian yang terbuat dari katun. Kemudian pedagang Arab juga membawa kain katun ini Kanti-Kanti ke Eropa sekitar tahun 800 Masehi. Ketika Columbus menemukan Amerika pada tahun 1492, dia juga menemukan kapas Kanti-Kanti ya, yang tumbuh di Kepulauan Bahama. Kemudian pada tahun 1500, kapas dikenal secara umum di seluruh dunia. Iya, sementara benih kapasnya sendiri Kanti-Kanti itu diyakini telah ditanam di Florida pada tahun 1556 dan di Virginia pada tahun 1607. Kemudian pada tahun 1616 para kolonis menanam kapas di sepanjang Sungai James di Virginia. Iya, sementara itu kapas pertama kali dipintal dengan mesin di Inggris pada tahun 1730, Kanti-Kanti. Kemudian revolusi industri di Inggris juga dan penemuan mesin pemisah kapas di Amerika juga membuka jalan. Dan tentunya bagi para membuka jalan ya, yang tentunya perannya itu sangat penting terutama untuk penghasilan kapas di dunia pada saat itu. Iya, jadi kenapa tanggal 7 Oktober diperingati budaya mengenal industri kapas? Karena memang ada sejarahnya, Kanti-Kanti ya. Jadi yang pasti sampai saat ini pun tidak ada yang tahu nih seberapa sih umur kapas sampai saat ini, seperti itu. Karena di 7.000 tahun sebelum Masehi juga kapas ini sudah digunakan oleh masyarakat pada saat itu, gitu ya. Terutama ketika para ilmuwan melakukan penelitian di gua-gua yang ada di Meksiko, Kanti-Kanti ya. Oke deh, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat ya. Kapas dan kapuk sama sepertinya, tinggal kitanya sendiri ya. Mau menggunakan bantal dari kapas atau bantal dari kapuk, seperti itu ya. Pokoknya tergantung ke kitanya. Kalau sekarang kan emang udah banyak perubahan gitu ya, karena zaman juga berubah Kanti-Kanti. Yang pasti semangat pagi untuk Kanti-Kanti yang masih setia di 99,2 MHz per 4 RRI Jambi.
1: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
2: Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: Jambi Pagi Iko.
1: Info cuaca.
2: Ya, ganti-ganti. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pelumpat RRI Jambi. Ganti-ganti, selanjutnya kita akan berikan informasi seputar cuaca untuk edisi hari ini, Rabu di 7 Oktober 2026. Ya, di mana pada pagi hari secara umum cuacanya udara kabur, sementara sore, siang hingga ke sore hari, ganti-ganti secara umum juga cuaca dan udara kabur. Sementara peringatan dini dalam kondisi yang nil, suhu udara berkisar antara 21 sampai dengan 34 derajat Celcius, dan kelembaban udaranya 50 hingga 82%. Arah angin dari tenggara menuju ke selatan dengan kecepatannya 6 hingga 24 km per jam. Perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Sementara titik panas atau hotspot tanggal 6 Oktober 2026 pukul 00 sampai dengan pukul 23.00 ada 419 titik panas yang tersebar di 22 titik panas ada di Kabupaten Batanghari, 13 titik panas di Kabupaten Bungo, 2 titik panas di Kabupaten Kerinci, 12 titik panas di Merangin, 58 di Kabupaten Muaro Jambi, 46 titik panas di Sarolangun, Tanjabar 16 titik panas, Tanjung Jabung Timur 229 titik panas, Tebo 20 titik panas dan Kota Jambi 1 titik panas. Forecaster on duty Hari Taufika diperbaharui hari ini 7 Oktober 2026 pukul 08 lebih 8 menit.

Jambi Bedenda. Ya, Kanti-Kanti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kanti-Kanti masih di 99,2 MHz perempat RRI Jambi ya. Kita ke Jambi Berendang, Kanti-Kanti di line telepon 0811-670-79920. Dan selamat pagi dulu nih untuk semua karyawan-karyawati RRI Jambi. Semangat pagi, selamat memulai aktivitas dimanapun ya, baik yang di atas ataupun yang di bawah, yang di kiri ataupun yang di kanan, yang di ujung depan, yang di ujung belakang. Kanti-kanti semangat pagi untuk hari ini. Selamat memulai aktivitasnya, mudah-mudahan sukses ya. Kita bersama lagi di Jambi Bedendang di 0811-670-79920. Selamat pagi untuk Rianti di Dabuk Singkep, apa kabar? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Terus juga untuk Yanto di Batam ya, di Balerang sana tuh, apa kabar? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu nih ya, bersama keluarganya masing-masing tentunya ya.

Iya, ganti-ganti di 0811-6707-9920. Halo, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo. Mana ini suaranya? Halo. Halo.

0: Iya, dicoba aja lagi ganti-ganti ya di 08116707992. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabarnya lo?
0: Kabarnya bagus.
1: Oh, elok kalau Jambi.
0: Elok kalau Jambi, saya kan bukan orang Jambi asli.
1: Oh, bukan ya.
0: Iya, di mana nih?
1: Di masih biasa lah, awak pada ada tiga tempat.
0: Pemayung. Oh, Kisemar. Apa kabar nih Kisemar? Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Banjir asap dan debu.
0: Banjir air. Iya, masih banyak asap.
1: Iya.
0: Pemayung ada asap enggak sih?
1: Wes, nyala lagi.
0: Dari Kobo Palembang dapat.
1: Hah? Sekarang Kobo. Macam mana jam 6 subuh.
0: Sekarang.
1: Yo, gelap.
0: Oh, masih gelap ya.
1: Kalau Pajenangan itu 100 meter tak tembus.
0: Tak tembus ya. Itu asap dari Palembang kan atau dari kami Jambi nih?
1: Nah, kan di daerah kampung 11 kemarin kan baru kebakaran.
0: Iya,
1: Nah, itu lah asap itu terus menjubang. Pokoknya di mana-mana
0: asap.
1: Ada api.
0: Iya. Sekarang masih ada apinya.
1: Apalagi
0: apa tuh?
1: Hobinya buat api, bakar-bakar sampah di belakang rumah.
0: Oh gitu ya.
1: Iyalah, mak di kebun.
0: Mak di kebun, iyalah.
1: Iyalah,
0: harus hati-hati ya.
1: Iya. Mular kebun tadi dihukum dengan pemerintah, lagi bendung lah dengan yang
0: kita ada. Oke, iya. Iya nih, Bang Semar, tema kita di pagi hari ini, Bang Semar itu kalau tidur suka pakai bantal kapas atau kapas atau dari bantal kapuk. Halo. Halo Kisemar, kemana hilangnya nih? Nah ini karena asap nih. Aduh, Kisemar hilang sendiri ya. Di 08116707992 silakan ya. Iya, Bang Semar, yang penting Kisemar udah masuk, terima kasih banyak ya. Halo, selamat pagi Babang Tampan.
2: Lagi kembali Cik.
0: Iya, lagi apa nih?
2: Biasa, lagi ngopi, lagi istirahat. Makanya RRT Jambi, saya bilang sama bapakmu, jangan buka teleponnya jam 6 ya. Saya lagi sibuk-sibuknya.
0: Enggak lah, jam 9. Jam 9, jam 4 sore sama malam. Iya.
2: Malam enak itu, cantainya masukkan terus ya kalau malam.
0: Kalau malam masuk ya? Babang Tampan di rumah punya bantal kapas atau bantal kapuk?
2: Ada bantal kapuk sama yang busa.
0: Dua-duanya punya.
2: Punya, karena yang dulu itu kan masih ada jadi sekarang itu udah serba busa. Dari kasur, dari bantal, dari guling itu udah busa.
0: Tapi kalau menurut Babang Tampan, mana yang enak? Pakai yang kapuk atau yang kapas?
2: Kalau enak yang busa sih, jadi itunya apa, digotong-gotongnya tuh
0: lebih ringan. Ringan. Iya, kalau kapuk beratnya minta ampun ya, apalagi kalau mau dijemur ya.
2: Ya, apalagi kalau zaman dulu katanya ya, ada tetinggi gitu, ngerti tetinggi nggak?
0: Apa tuh, Babang?
2: Kayak ada kutu-kutu gitu.
0: Oh iya, kalau nggak dijemur pasti tuh.
2: Iya, yang kapuk itu katanya kan.
0: Iya, apalagi kalau misalnya udah dijemur, panasnya terik, itu kapasnya apa, kapuknya bisa naik lagi, gembung lagi kasurnya. Aduh, zaman dulu. Iya, betul. Yang ringan ya. Jadi kalau kapas nggak perlu dijemur kayaknya ya. Oke lah, Babang Tampan, lagunya apa nih?
2: Kopi Jando,
0: oke boleh.
2: Salamnya buat Bunda Wati, ini lagu kesukaan Bunda Wati nih ya, yang lagi sibuk-sibuk di pasar ya.
0: Hobi kalo dia ya?
2: Oh, hobi dia kalau belajar tumba, kalau lagi gabungan 5 provinsi pasti mintanya Kopi Jando.
0: Nggak ada lagu lain ya berarti?
2: Cadangannya Ayun-Ayun Pantin.
0: Oh, Ayun Pantin. Iyalah, oke.
2: Juga ada Bang Rudi juga. Buat semuanya aja sih, ya, kalau sambil ngopi ini ya.
0: Oke, siap.
2: Spesialnya buat keluarga CI, saya selalu ya, Ci.
0: Oke.
2: Makasih. Assalamualaikum, Tabi pun.
0: Ya pun, Waalaikumsalam.

0: Iya, ganti-ganti di 0811-6707-9920, ganti-ganti di Jambi Bedendang. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Jambi Bedendang, Elonian.
0: Iya, Elonian. Iya, di Danau Lamo.
1: Iya, jadi.
0: Lagi apa nih, Mang Ajum?
1: Biasa, jadi kalau jam-jam segini lagi... Sarapan pagi, Cili.
0: Lagi sarapan pagi. Aktivitasnya apa nih tadi?
1: Tadi, biasa di kebun,
0: Cili. Di kebun. Oh, ya, asap? Masih banyak asap?
1: Bukan lagi, Cili.
0: Masih banyak ya? Pakai masker nggak, nih?
1: Ya, kerja pakai, Cili.
0: Oke, iya, harus. Mang Ajum, di rumah bantalnya bantal kapas atau bantal kapuk?
1: Ini ya bandara kadang-kadang kapukin kapas ini anu jadi cepat harus sering jemur jadi kadang-kadang anu aja yang apa tiruan itu maju-maju kayu kain apa lagi
0: apa jadi Mang Ajum itu pakai kapuk atau kapas?
1: Kapas itu yang seperti kapas itu buatan itu jadi
0: yang lembek
1: ya yang lembek itu kalau kapuk itu harus sering anu ngejemur jadi kalau dulu ya pakai itu kapuk.
0: Kalau sekarang pakai kapas?
1: Iya kapas itu jadi
0: biar agak ringan.
1: Iya ringan, ringan.
0: Oh gitu ya. Iya dah. Oke lah, Bang Ajum lagunya apa nih?
1: Lagunya anu minta aja limau purut aja jelis.
0: Limau purut?
1: Iya.
0: Oke lah, dicoba dulu.
1: Ya, buat semuanya aja ya. Tapi bang Topan, selamat pagi dan buat semuanya aja ya, Cili. Cili, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Jambi Bedendang.

0: Acik.
1: Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
2: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
1: Nggak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
2: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih nggak sih?
3: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
1: Iya, Bu. Lupa.
3: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
2: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
3: Betul. Minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
1: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
3: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.

0: Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz perempat RRI Jambi ya, di Jambi Berdendang edisi hari ini. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh, Cili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Toke, apa kabar Toke?
1: Alhamdulillah, baik Cili.
0: Lamun yang Toke tidak ada dengar suaranya di mana ya?
1: Iya, adalah Cili.
0: Oh, adalah.
1: Kenapa Cili?
0: Kenapa?
1: Lagi menyendiri.
0: Menyendiri di mana? Di gua? Di gua atau di mana nih menyendirinya? Iya, menyendirinya di gua atau di mana?
1: Masih di pasar menyendirinya. Oh, menyendiri.
0: Gimana Sabdi sengerti bang?
1: Parah Cilin, masih berbahaya dia Cilin.
0: Iya, hari ini lumayan banyak lo ya.
1: Iya, minggu ini makin lumayan.
0: Masih
1: banyak,
0: lumayan.
1: Dia makin banyak dia Cilin.
0: Iya, bukannya tambah dikit tapi masih banyak ya.
1: Dikit, juga curah hujannya sedikit dia Cilin.
0: Iya, Muara Jambi 58 titik panas hari ini.
1: Ayo, makin gawat dia Cilin.
0: Total semuanya provinsi punya titik panas 419. Mantap kan? Di kurung asap. Iya, Bang Rudi.
1: Sampai ke dompet berasap juga ini sekarang
0: Cilin. Iya ya. Oke, Bang Rudi di rumah punya bantal kapuk atau kapas, bantal atau kasurnya nih. Masih pakai enggak?
1: Kalau untuk kasur mungkin itu sudah spring bed ini, untuk bantal saya masih menggunakan kapuk Cilin.
0: Oh, kapuk.
1: Kapuk juga kapas, aku juga ada juga Cilin, aku itu juga kapas juga ada ya. Tapi kalau kapas sudah lepet, sudah mau masuk lagi dia Cilin.
0: Terlalu lembut, terlalu lembut.
1: Agak lama kalau kapuk kan bisa dijemur, dia bisa agak ngembang Cilin.
0: Iya,
1: tapi kata orang kok sehat-sehat pakai kapuk. Kapa, juga
0: iya, dua tingkat pun pakai kapas tetap rendah ya.
1: Benar
0: Cilin,
1: itu bisa sampai tiga bantal.
0: Jadi 3:1 dengan kapuk kayaknya ya.
1: Nyaman-nyaman kapuk, nyaman. Yang kedai aku Cilin.
0: Betul, iyalah. Bang, lagunya apa nih?
1: Lagunya minta Sikulub ya Cilin.
0: Sikulub,
1: iya. Oke, salamnya buat galu-galu lah. Tetap jaga kesehatannya.
0: Yo,
1: Nah, yang beraktivitas sama beraktivitas, dua Cilis juga tetap jaga kesehatan Cilis. Apalagi yang di luar ini, yang beraktivitas di luar tetap jaga kesehatannya. Aduh, bayangkan Cilis.
0: Iya betul nih Ane.
1: Sampai-sampai pasar juga sepi karena asap Cilis.
0: Karena asap, iya. Jadi orang malas ya ke pasar ya.
1: Benar lagi Cilis, malas jadi orang keluar. Mana barang juga makin naik. Aduh, bapak pusing.
0: Susah.
1: Banyak-banyak bersyukur ya.
0: Iya, benar.
1: Terima kasih banyak.
0: Yuk, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ganti-ganti masih di Jambi Berdendang. Iya ya, semuanya serba mahal sekarang ya. Agak susah-susah juga nih ada ya ganti-ganti ya pokoknya. Susah diomongkan lah kata orang tuh. Serba mahal ditambah asap kayak ini orang ya pada males mau keluar ya. Halo, selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Iing.
2: Ya, sehat apa ya?
0: Alhamdulillah sehat sampai saat ini.
2: Masih
0: banyak. Ya. Dua hari yang lalu mungkin masih sekitar 100-an, 200-an, sekarang 419 nih titik panasnya.
2: Debu yang banyak Cilin.
0: Naik lagi debu kan karena kemarau. Ya, iya. Bang Iing di rumah masih pakai kapuk apa kapas?
2: Masih, yang kapuk masih, yang itu masih.
0: Oh, jadi kapuk kapas dipakai lah ya.
2: Tapi kalau kempetnya dijemur kerah lagi.
0: Ngembang lagi dia ya. Terus dipukul-pukul naik tuh.
2: Tapi
0: iya.
2: Nyaman yang kapuk.
0: Gitu. Yang kapuk, menurut Bang Iing yang kapuk.
2: Mana banyak jemur.
0: Iya, ngangkatnya berat.
2: Iya.
0: Iya dah, Bang Iing lagunya apa nih?
2: Sampayo Becilis.
0: Sampayo boleh. Iya. Buat siapa?
2: Yuk. Salamnya untuk semua Becilis.
0: Oh iyalah.
2: Becilis, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

RRI dengan esensi buku, pesona kebaya dan batik, karya Adi Kusrianto diterbitkan pada tahun 2024.

Buku Pesona Kebaya dan Batik merupakan sebuah kumpulan gambar dan informasi mengenai kebaya dan batik tradisional Indonesia. Buku ini memperlihatkan keindahan dari kebaya dan batik yang merupakan warisan budaya Indonesia yang kaya akan motif dan juga corak. Di dalam buku ini, pembaca dapat melihat berbagai model kebaya yang beragam, mulai dari kebaya tradisional hingga kebaya modern yang tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional. Selain itu, pembaca juga akan diajak untuk mengenal lebih dekat tentang sejarah dan makna dari kebaya dan juga batik, serta berbagai teknik pembuatannya. Buku Pesona Kebaya dan Batik sangat cocok bagi mereka yang ingin memahami dan mengapresiasi keindahan dari kebaya dan batik sebagai salah satu kekayaan budaya Indonesia. Dengan melihat foto-foto dan informasi yang terdapat dalam buku ini, pembaca dapat semakin mencintai dan bangga dengan keindahan budaya tradisional Indonesia. Demikian esensi buku Pesona Kebaya dan Batik karya Adi Kusrianto diterbitkan pada tahun 2024 dari RRI untuk Indonesia.

Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya di Jambi Berdendang ya. Lain kali kita bersama lagi di 0811-6707-9920. Terima kasih untuk yang sudah masuk. Saya juga undur pamit, dan setelah ini ada Mbak Adis ya, yang akan bersama di Perempat Terari Jambi sampai ke jam 3 sore. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat pagi, semangat pagi untuk aktivitas, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Acik!
1: Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
2: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
1: Nggak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
2: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih nggak sih?
3: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
1: Iya, Bu. Lupa.
3: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
2: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
3: Betul. Minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
1: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
3: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.
4: Permainan adang-adangan merupakan permainan tradisional yang berasal dari daerah Jambi. Permainan ini dimainkan minimal 6 orang dan membutuhkan tempat yang luas dan terbuka, lalu diberi petak-petak sejumlah 8 buah, yang tiap petaknya berukuran lebih kurang 3 meter bujur sangkar. Cara memainkan permainan ini dimulai dari masing-masing ketua kelompok untuk melakukan suit. Kelompok yang menang bertindak sebagai penerobos, sedangkan yang kalah bertindak sebagai penjaga benteng. Barulah permainan adang-adangan tersebut bisa dimulai.

RI dengan esensi buku Generasi Z, memahami karakter generasi baru yang akan mengubah dunia kerja, karya David Stillman dan Jonah Stillman diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat. Dalam buku Generasi Z membahas tentang suatu generasi baru yang mulai menyerbu dunia kerja. Terlebih akan memperkenalkan sosok generasi Z dengan sifat-sifat mereka di lingkungan kerja. Ditulis oleh seorang ayah, David Stillman, dan

Walaupun demikian, tetap saja buku yang ditulis berdasarkan pengalaman langsung penulisnya akan memiliki nilai yang lebih baik sebagai sebuah rujukan. Memahami bagaimana generasi Z berpikir dan bertindak akan menghantarkan banyak pihak melakukan perubahan dan penyesuaian. Disrupsi adalah sebuah variabel dalam bisnis. Milenial dan Gen Z adalah dua generasi yang perlu kita pahami karakternya satu sama lain. Dengan saling memahami, kedua generasi ini bisa bersinergi secara maksimal di kehidupan. Tak perlu muncul konflik di dunia kerja, tak perlu saling menyalahkan karakter masing-masing di dunia pendidikan dan sosial. Bagi para orang tua, memahami karakter generasi ini akan memudahkan pola pengasuhan mereka. Buku ini menarik dan sangat direkomendasikan untuk siapapun yang ingin memahami karakter demografi sebuah generasi. Tentu saja, kita perlu mengambil jarak dan tidak bisa menelan mentah-mentah pengkategorian itu dalam konteks Indonesia, karena pengkategorian itu merupakan respon terhadap kondisi sosial, politik, ekonomi, khususnya yang terjadi di Amerika. Jika kita bisa memahami faktor-faktor yang memicu dinamika perubahan sifat dan sikap sebuah generasi, kita bisa lebih mudah memahami fenomena yang terjadi di tempat lain. Demikian esensi buku Generasi Z yang ditulis oleh David Stillman dan Jonas Stillman diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat dari RRI untuk Indonesia.

Gempa bumi tektonik adalah jenis gempa bumi yang disebabkan pergeseran tiba-tiba pada sebuah patahan tektonik. Lempeng tektonik selalu bergerak secara perlahan, namun terjebak pada masing-masing tepian karena hambatan gesekan. Sementara dampak yang akan terjadi jika terjadi gempa bumi tektonik adalah kerusakan bangunan, terjadi longsor, dan terbentuknya gunung api baru. Gempa tektonik juga dapat menimbulkan tsunami, yakni gelombang air laut yang disebabkan oleh gerakan bumi yang terjadi setelah gempa bumi. Mengapa gempa tektonik selalu terjadi di lempeng tektonik? Ini disebabkan karena adanya pergerakan interaksi lempeng yang menimbulkan ketegangan yang kuat yang dapat menyebabkan pecahnya kerak bumi dan memicu gerakan seismik. Di Indonesia, sering terjadi gempa bumi tektonik. Hal ini dikarenakan pertemuan empat lempeng aktif tektonik dunia, yakni lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, dan lempeng Laut Filipina.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kanti-kanti dimanapun berada. Masih bersama di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Dan kanti-kanti, senang sekali kembali saya Adis menemani kanti-kanti di Jambi Siang Iko edisi 7 Oktober 2026 dari formasi pukul 10 hingga nanti di formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya, apa kabarnya hari ini kanti-kanti? Semoga dalam keadaan sehat selalu, dilancarkan segala aktivitasnya ya. Dan untuk kanti-kanti yang ingin keluar rumah, tetap hati-hati di jalan dan tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas. Jaga kesehatannya kanti-kanti, terpantau di kawasan kantor Gubernur Jambi agak menguning ya. Kabut asapnya tebal masih kanti-kanti, jadi jangan lupa untuk tetap gunakan masker ya. Ya, hadir satu informasi untuk Anda kanti-kanti, antisipasi kabut asap, DPRD Kota Jambi dorong kebijakan pembelajaran online. Kabut asap pekat yang kini menyelimuti Kota Jambi memicu respon yang sigap dari jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi. Menyikapi kualitas udara yang kian mengkhawatirkan bagi kesehatan, pihak Dewan mendesak pemerintah Kota Jambi beserta unsur Forkopimda agar segera merumuskan kebijakan PJJ atau pembelajaran jarak jauh bagi para pelajar secara terukur. Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Farid Alfareli, menilai bahwa keselamatan dan kesehatan anak-anak sekolah harus menjadi prioritas utama di tengah memburuknya cuaca akibat polusi udara. Melalui koordinasi intensif bersama organisasi perangkat daerah terkait, DPRD berharap pemerintah daerah mampu melahirkan formulasi kebijakan yang bijak. Untuk informasi selengkapnya mengenai antisipasi kabut asap, DPRD Kota Jambi dorong kebijakan pembelajaran online, dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id. Tetap bersama ganti-ganti di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Siang Iko. Kabar hari Iko.

0: Ganti-ganti kabar hari Iko edisi 7 Oktober 2026, tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Polres Muaro Jambi gagalkan peredaran 30,8 kg ganja asal sumur. Satuan Riset Narkoba atau Satres Narkoba Polres Muaro Jambi menggagalkan peredaran narkotika jenis ganja seberat 30,8 kg asal Sumatera Utara dari tangan seorang tersangka di wilayah tersebut. Wakapolres Muaro Jambi, Kompol Aroni Chandra di Muaro Jambi mengungkapkan bahwa kasus tersebut berdasarkan pada laporan polisi. Dalam ungkap kasus ini, pihak kepolisian mengamankan seorang pria berinisial DHS 41 tahun warga desa Rantau Rasau, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. DHS ditangkap Senin 28 September sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat di sebuah rumah di perumahan RT 32 Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Ya, katakan demikian kabar hari Iko, sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.
1: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.

Ya, selamat siang untuk kanti-kanti dimanapun berada. Tentunya kita masih bersama di Jambi Siang Iko. Di informasi pukul 11 waktu Indonesia Barat, kanti-kanti di teras UMKM hadir kembali untuk Anda seperti biasa hari ini di edisi 7 Oktober 2026. Dan kanti-kanti hari ini sudah hadir bersama dengan kita di studio Perempat RRI ada Ibu Sulastri ya, owner dari Trimodis. Nah, kita sapa terlebih dahulu. Halo Ibu, Assalamualaikum. Iya, Ibu, gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Ya, mungkin boleh lebih dekat lagi ke mic-nya, Bu? Ya, dengan Ibu Sulastri saya manggilnya apa nih, Bu? Ibu Tri aja ya. Oke, mungkin kita tunggu dulu sesaat. Ada sedikit yang perlu dibenarkan. Kayaknya mic Ibu Sulastri kurang terdengar ini ya, Mas Operator. Boleh ditolong terlebih dahulu ya.

0: Baik, nanti-nanti kita sapa terlebih dahulu ya, Ibu Selasri. Assalamualaikum, Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya hari ini, Ibu?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, sehat di tengah gempuran kabut asap ini. Kita harus tetap sehat, Bu.
1: Semangat, walaupun asapnya semakin tebal.
0: Sesek ya, Bu, ya?
1: Iya, bukan sesak lagi.
0: Pakai masker. Nah, pastinya. Nanti-nanti. Ibu Selasri, saya manggilnya ini Ibu Selasri atau ada panggilan lain?
1: Ibu Tri aja.
0: Ibu Tri aja. Owner dari Tri Modis. Mungkin boleh memperkenalkan dirinya ke kanti-kanti kita yang mendengarkan, Bu. Silahkan.
1: Oke. Nama saya Bu Tri. Saya punya usaha jasa menjahit. Dan usaha saya ini berada di Simpang Rimbo, Perumahan Mutiara 1, Jalan Merak 5, nomor 9.
0: Oke. Di Simpang
1: RT
0: Rimbo.
1: RT 11. Untuk jasa ya jahit yang ibu usahakan ini, ibu bisa menerima untuk busana pesta, busana kerja, busana muslim, busana anak-anak, juga ibu menerima pasang payet, juga menerima pasang payet untuk ronce tengkuluk.
0: Oh, ronce tengkuluk, iya betul.
1: Jambi.
0: Yang lonceng-loncengnya itu, ibu, ya,
1: betul.
0: Yang di kepala tuh. Oh, jadi maksudnya kita bawa kain sendiri ke situ.
1: Kalau mau dari ibu, kain maupun itunya bisa juga. Atau mungkin mau hanya untuk pasang aja, pasang payetnya boleh juga. Atau pasang roncenya boleh juga.
0: Oh, berarti kalau misalkan saya sudah ada kainnya nih, Bu. Saya bawa ke tempat ibu, saya mau pasang ronce. Kayak
1: boleh.
0: Gitu, boleh.
1: Biasanya boleh. Kan kalau misalnya itu sepaket antara kainnya sama
0: roncenya ya, biasanya ya.
1: Tengkuluknya.
0: Iya,
1: selendangnya.
0: Betul.
1: Jadi nanti selendangnya itu ibu bisa pasangkan ronce. Ronce manik-maniknya, payetnya gitu.
0: Mau
1: roncenya dari ibu bisa atau dari
0: bawa sendiri
1: juga bisa.
0: Oh.
1: Karena ibu menyediakan juga roncenya.
0: Oh, ibu jual juga, menyediakan. Oke, mantap. Berarti bisa bagaimanapun lah, kalau sudah ada kainnya tapi belum ada roncenya, boleh langsung dibawa ke ibu, ya.
1: Boleh. Misalnya nggak mau repot-repot beli, bisa ibu sediakan.
0: Oh, sudah disediakan juga bahkan.
1: Okay. Ibu belikan maksudnya.
0: Ibu belikan, iya. Jadi ibu yang menyediakan langsung dijahit juga di situ ya,
1: langsung,
0: Bu, ya?
1: Langsung jahit di situ, langsung pasang payet dan roncenya.
0: Payet dan roncenya, itu gambaran usaha fashion nih alias jahit ya, Bu.
1: Betul.
0: Ya. Nah, mungkin boleh diceritakan awal mula berdirinya, ini nama usahanya Tri Modis ya, Bu?
1: Tri Modis, iya.
0: Boleh silahkan diceritakan, Bu.
1: Tri Modis ini berasal, kalau dari bahasa Parisnya ini, modis ya, Tri Modis. Ini penjahit khusus wanita. Kalau tailor, penjahit khusus
0: laki-laki.
1: Khusus pria. Nah, kalau modiste itu di bawah dari butik.
0: Oh,
1: jadi,
0: di bawah butik.
1: Tingkatannya kan butik, modiste, tailor.
0: Ada tingkatannya
1: baru,
0: ya,
1: betul.
0: Bu?
1: Betul.
0: Oke.
1: Jadi, ibu ini menerima jasa jahit, juga menerima jasa untuk pasang ronce, payet, di baju pesta. Mau dari ibu sendiri payetnya bisa, atau mungkin mau bawa dari sendiri juga bisa, customernya bawa sendiri juga bisa.
0: Oke, jadi Tri Modis.
1: Pokoknya kalau jahit sama ibu ini bisa disesuaikan dengan budget customer.
0: Oh gitu. Wah, ini yang enak tuh yang seperti
1: karena payetnya itu kan ini bermacam-macam. Ada yang ada yang asli, yang Swarovski, ada yang hanya dari plastik.
0: Swarovski itu yang kayak yang berlian-berlian gitu.
1: Betul.
0: Ya, Bu, ya.
1: Nah, itu memang lebih mahal.
0: Oh, pasti lebih mahal yang seperti itu. Tri Modis ternyata asalnya dari situ namanya ya, Bu,
1: iya,
0: ya.
1: Dari bahasa Paris yang artinya penjahit spesial wanita.
0: Spesial wanita di bawah butik malah ya,
1: di
0: Bu, ya.
1: Butik.
0: Berarti Tri itu dari nama ibu.
1: Nama sendiri.
0: Oke, berarti penjahit wanita yang bernama Tri.
1: Betul.
0: Panjangnya
1: betul.
0: Seperti itu ya, Bu, ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, apa nih, Bu, yang pertama kali mungkin mendorong ibu untuk buka usaha jahit? Ah, saya mau gitu, atau memang belajar otodidak? Atau memang pelatihan, atau dari dulu memang ibu suka jahit, gimana, Bu?
1: Sebenarnya aslinya ibu ini tamatan SMK Busana di Jakarta.
0: Di Jakarta.
1: Dia memang benar-benar mendalami menjahit.
0: Oh gitu. Terus SMA-nya ya?
1: SMK.
0: SMK, iya.
1: Iya, SMK Busana 1 di Jakarta. Mm-hmm. Dulunya memang sekolah itu.
0: Iya.
1: Jadi berawal dari hobi juga, terus memang menggeluti sekolah juga di sana, jadi ya langsung bikin usaha jasa jahit gitu.
0: Berarti keterampilan menjahit ibu ini muncul dari kecil mungkin atau dari masuk SMK itu, Bu?
1: Masuk SMK, karena sebenarnya cita-cita ibu mau jadi polwan.
0: Oh. Memang sering berubah ya, Bu, ya cita-cita tuh, Bu, ya. Ini dari jadi polwan sekarang jadi penjahit, Ibu Putri, ya. Nah, mungkin Bu, keterampilan menjahit ini ibu belajar dari SMK.
1: Betul.
0: Selain dari situ, Bu, ada belajar dari mana lagi? Dari orang tua kah? Atau ada pelatihan lain?
1: Enggak, justru kalau orang tua koki restoran.
0: Oh, koki.
1: Jadi latar belakang jauh jadinya. Terus bapak polisi, makanya pengen jadi polisi dulu. Okay. Tapi karena ibu sekolah di SMK, alhamdulillah ibu juga lama-lama mencintai pekerjaan itu, jadi hobi dan jadi berpenghasilan.
0: Berpenghasilan dari hobi sendiri, itu yang enak, Bu, ya.
1: Enaknya tuh kalau penjahit ini kerja di rumah, bisa mengurus suami, ngurus anak, tapi menghasilkan.
0: Nyambil. Iya, betul. Nah, awal buka usaha nih, Bu, cuman terima-terima dari misalkan saya mau jahit sama Ibu Tri nih. Nah, Ibu berawal dari yang seperti itu atau Ibu langsung buka mungkin toko gitu ya di rumah dan menerima banyak pesanan nih, Bu?
1: Kalau ibu memang spesialis hanya jasa saja.
0: Hanya jasa saja.
1: Jadi kalau untuk toko, ibu galeri di rumah tuh ya contoh-contoh baju yang sudah jadi gitu.
0: Oh, udah yang udah jadi.
1: Sudah tuh kebetulan ibu juga penjual online juga untuk baju-baju yang sudah ibu produksi juga ibu.
0: Jual online?
1: Iya.
0: Oh gitu. Jadi ibu sekalian jual baju ya?
1: Jual baju juga.
0: Oke, saya kira cuman dari ada pelanggan nih mau bikin baju, nah saat itulah ibu bekerja gitu.
1: Itu juga yang jual online juga. Masalahnya untuk zaman sekarang nih bersaing ya.
0: Susah ya, Bu, ya?
1: Enggak, di TikTok itu kan banyak orang jual baju sudah siap pakai.
0: Iya, banyak.
1: Jadi ibu ya menjahit juga, ya menjual juga, ya enggak mau kalah.
0: Enggak bisa kalau mengandalkan orang datang ya berarti, Bu, ya. Harus ibu yang jualan juga berarti di online. Betul. Nah, sejauh ini, Bu, kalau usaha jahitnya Trimodis ada ciri khasnya enggak, Bu?
1: Ciri khasnya tentunya rapi ya. Jadi kualitas yang ibu utamain.
0: Kualitas yang paling pertama ya.
1: Rapi, pelayanannya ramah gitu kan. Terus dan disesuaikan dengan budget. Itu kelebihannya. Itu yang paling utama.
0: Bisa menyesuaikan budget dari pelanggan.
1: Betul. Karena kan tidak semua pelanggan kan punya budget yang
0: besar ya.
1: Jadi kalau misalnya customer ini, misalkan customer A punya budgetnya cuma sekian, bisa ibu sesuaikan gitu.
0: Oh gitu. Kalau menyesuaikan kan, budget tuh berarti menyesuaikan kain ya, Bu?
1: Kalau kainnya dari ibu, ya ibu sesuaikan dari kainnya.
0: Kain kan soalnya harganya beda-beda kan.
1: Betul.
0: Ya?
1: Betul. Terus begitu juga dengan payetnya.
0: Begitu juga dengan payetnya.
1: Kalau dia budgetnya ada banyak, ibu bisa kasih yang ibu bilang tadi, Swarovski yang bagus.
0: Swarovski, ya.
1: Atau kalau dia budgetnya mungkin tidak mencukupi, bisa pakai payet yang lebih murah di bawahnya Swarovski.
0: Oh gitu. Pokoknya bisa menyesuaikan budgetnya.
1: Bisa menyesuaikan budget. Jadi customer kan senang. Bu, saya punya budget sekian, Bu. Bisa nggak, Bu? Tapi pengen seperti itu gitu. Bisa percis seperti itu, cuman paling dikurangi yang payetnya misalnya gitu.
0: Pernah nggak, Bu? Kadang kan penjahit nih dapat pelanggan yang mau hasilnya bagus tapi budgetnya tuh terbatas kan, Bu? Tapi mau hasilnya yang seperti ini misalkan. Nah, itu pernah sering terjadi nggak, Bu?
1: Kalau hasilnya bisa disesuaikan, tapi untuk payetnya itu nggak bisa.
0: Oh, payet
1: karena
0: yang mahal ya?
1: Karena payetnya itu yang mahal.
0: Oh, gitu.
1: Jadi payetnya itu ya bukan yang Swarovski, jadi yang biasa.
0: Iya.
1: Tapi kita cari yang menyamai.
0: Oh, menyamai. Oke. Iya,
1: gitu.
0: Solusinya yang mirip-mirip kan lah ya, Bu, ya.
1: Mirip-mirip. Cuman ya itu ya, kalau lihat dari dekat bling-blingnya beda.
0: Pasti.
1: Pastinya.
0: Iya, kualitasnya pasti beda dong, ya kan, Bu?
1: Betul. Okay. Cuman model untuk desainnya kalau diminta seperti itu, kami usahakan sama dengan seperti yang diminta customer.
0: Oke,
1: okay. Gitu.
0: Tetap diusahakan yang terbaik untuk customer-nya. Betul. Ya. Nah, sejauh ini, Bu, pakaian jenis apa nih, Bu, yang paling sering dipesan sama pelanggannya, Ibu?
1: Ini kebetulan Ibu bulan-bulan kemarin nih, Ibu dapat ini busana wisuda untuk Unja. Memang mahasiswa Unja kemarin nih kan lagi pas Ibu dapat orderan itu. Kebanyakan kalau untuk wisuda tuh kebaya.
0: Kebaya.
1: Terus untuk wisuda Politekes kemarin juga. Terus belum lama kemarin Ibu juga dapat orderan dari Jamek. Jambi X Center untuk baju operasi.
0: Baju operasi?
1: Iya.
0: Baju operasi itu maksudnya gimana, Bu?
1: Baju untuk operasi.
0: Di rumah sakit?
1: Dia kan buka klinik. Buka operasi untuk katarak.
0: Iya, iya, biasanya
1: ada.
0: Itu
1: ada bajunya khusus.
0: Oh.
1: Alhamdulillah dapat orderan sampai 30 piece. Terus ada juga yang namanya duck namanya kan. Kata kayak untuk selain baju juga ada bahannya untuk khusus untuk menutupi pasiennya gitu.
0: Oh gitu, ada Ibu dipesan lewat Ibu juga?
1: Betul.
0: Wah, keren. Itu yang seperti itu berarti ada kain khususnya enggak, Bu? Karena kan itu untuk operasi kan?
1: Betul. Nah, itu Ibu dia minta bahannya dari Ibu sendiri.
0: Dari
1: dan
0: Ibu sendiri.
1: Mencari di Indonesia Tekstil. Ibu langganan dengan bekerja sama dengan Indonesia Tekstil. Bahannya itu twill drill.
0: Twill drill.
1: Iya, karena kan dia harus yang tebal.
0: Yeah.
1: Tapi enggak tebal nian, tapi bisa untuk ini operasi.
0: Oh, gitu. Saya kira yang seperti itu dipesannya di ada tempat khususnya lah gitu, Bu, ya. Ternyata di penjahit pun bisa ya, Bu, ya?
1: Bisa.
0: Oh.
1: Ada di Cynthia Bakery.
0: Cynthia Bakery,
1: dia
0: ya.
1: Dia minta seragam tapi enggak mau baju, dia minta celemeknya.
0: Oh iya, oh, celemeknya.
1: Ibu bikinkan, nanti di Ibu bordir Cynthia Bakery gitu.
0: Oh gitu.
1: Jadi dia karena dia budgetnya, Bu, saya budgetnya enggak mau terlalu banyak. Solusinya gimana? Bisa juga dengan celemeknya. Jadi kan celemek itu kan ada tulisan Cynthia Bakery-nya di pas kantongnya itu.
0: Oh gitu. Nah,
1: itu. Oh, itu yang Ibu bilang
0: banyak jenisnya ya.
1: Itu yang Ibu bilang sesuaikan budget.
0: Enak sekali bisa menyesuaikan budget ya, Bu, ya. Kalau model pakaian kan sering berubahnya zaman ya, Bu, ya, anak-anak zaman sekarang gitu. Yang paling diminati sama customernya model yang gimana ini, Bu?
1: Kalau yang customer Gen Z nih ya,
0: Gen Z,
1: khususnya
0: ya.
1: kayak Adis nih.
0: Iya.
1: Itu biasanya kan vest kayak Ibu yang
0: pakai. Oh, vest. Iya, betul, Bu. Simple.
1: Apalagi sekarang kan vest itu kan beragam modelnya, bisa kayak blazer, bisa kayak model simple biasa, dan lebih banyak diminati yang apa motif-motif batik.
0: Motif batik. Oh, biasanya kalau motif batik seperti itu mereka bawa kain sendiri atau dari Ibu?
1: Itu yang Ibu bilang, kalau mereka mau dari Ibu boleh, mereka bawa sendiri juga boleh.
0: Batik asli Jambi atau batik apa aja bebas
1: apa
0: gitu, Bu?
1: Aja, bebas.
0: Oh, apa aja bebas. Iya. Kalau batik asli Jambi itu lebih mahal nggak sih, Bu, kalau untuk produksinya? Ataupun jasa jahitnya gitu?
1: Kalau jasa jahitnya sih, kalau untuk model batik mau baju, mau blus, itulah Ibu sesuaikan dengan budget.
0: Oh, sesuaikan dengan budget.
1: Budget customer-nya.
0: Iya.
1: Bu, saya punya uang cuma 150. Alhamdulillah, 150 bisa dapat blus, dapat dipasang puring sekalian.
0: Wah.
1: Wow. Saya ini cuma ada 100.000 misalnya. Yeah. Bisa, tapi tanpa puring.
0: Oh, nah, oke, okay. Ada yang dikuranginnya ya, Bu, ya. Sesuai budget. Balik lagi. Nah, pelanggan sering bawa desain sendiri enggak, Bu?
1: Juga bisa dia kayak semalam nih Ibu dapat orderan dia ini, Bu, saya mau model ini, dia saya tengok modelnya itu dari IG Instagram.
0: Oh gitu, ya.
1: Bisa kayak gini, saya bilang. Terus tetap Ibu mendesainkan, Ibu ukur. Terus akhirnya kalau Ibu boleh rekomendasi, kalau ini nih bagusnya nih seperti ini itu. Akhirnya dia berubah pikiran semalam pagi-pagi nelpon Ibu. Bu, yang Ibu desain aja lah, gitu.
0: sesuai dari yang ibu aja lah, gak usah yang dari saya gitu ya.
1: Ya sudah,
0: mungkin lebih bagusnya ya pasti penjahitnya lebih tahu lah ya Bu.
1: Karena ibu lihat motif daripada brokatnya itu kan, memang bagusnya untuk gaun kayak gini gitu.
0: Okay.
1: Dia agak duyung, model duyung.
0: Model duyung, ya.
1: Jadi sesuaikan dengan motif brokatnya, juga body customernya.
0: Karena customernya
1: ini kan agak gemuk, berisi. Jadi kalau dibikin yang model slim gitu lebih bagus. Tapi kalau dia minta yang apa,
0: megah.

0: ya Bu ya.
1: Berbeda tuh kalau zaman dulu. Dan kalau zaman dulu itu yang ibu sekolah zaman ibu tahun 90-an. Untuk 3 tahun sekolah itu, tahun pertama kalau bisa dikatakan itu tingkat dasar.
0: Tingkat dasar.
1: Kalau kursus ya.
0: Tahun pertama ya.
1: Tahun pertama. Tahun kedua kelas 2-nya itu tingkat mahir. Tingkat terampil. Nah, terampil. Terakhir kelas 3 baru mahir.
0: Mahir.
1: Jadi sama dengan kayak kursus sebenarnya, tapi ini dimasukkan ke kayak
0: kurikulum
1: dengan SMA.
0: SMA.
1: Dan juga ada pelajaran umumnya kayak matematika. Kalau dulu zaman ibu PMP.
0: PMP.
1: Kalau zaman sekarang mungkin apa tuh?
0: Pelajaran. Kurang tahu juga ya, Bu ya. Diubah namanya yang berubah ya?
1: PMP mungkin sejarah atau apa ya? Jenis itulah. Kayak sejarah gitu.
0: Ya.
1: Ada PMP, matematika, bahasa Inggris, fisika juga dipelajarin.
0: Iya, fisika, kimia, ada kimia. Semua ya, Bu ya.
1: Pokoknya semua pelajaran SMA ada, tapi lebih fokus ke kejuruannya.
0: Kejuruan.
1: Karena zaman dulu waktu ibu sekolah masuk jam 7, pulang jam 4 loh.
0: Iya.
1: Full day sudah.
0: Sudah full day? Wah, saya kira baru full day itu ternyata zaman ibu sudah full day. Oke, berarti memang ternyata kurikulum yang sekarang lebih simpel mungkin Bu ya caranya
1: karena
0: ya.
1: Lebih banyak ini prakteknya.
0: Prakteknya, iya. Kalau di kejuruan pasti banyak praktek. Itulah berbedanya dengan SMA ya Bu.
1: Betul.
0: Oke, berarti sekarang kan media sosial ramai ya Bu ya. Betul. Nah, jadi kadang jangankan yang di luar sana, saya pun kalau misalkan lihat baju ini, saya tertarik kasih ke penjualnya model begini. Sering nggak sih Bu terjadi? Kadang tuh yang sudah ibu bikin sesuai dengan model yang saya mau, tapi terkadang kainnya lah yang gak cocok. Mereka ngeyel tetap mau pakai desain yang mereka mau, tapi mungkin kainnya tuh gak cocok dengan desain ini. Banyak gak seperti itu Bu?
1: Kan sebelum ibu membeli kain untuk customer tersebut kan ibu itu berhubungan kontak dengan WA.
0: Iya.
1: Ini modelnya kayak gini, bahannya kayak gini, harga segini, gimana? Gitu.
0: Okay.
1: Jadi sebelum di approve, di ACC, di mendilkan menjahit itu, kan ibu komunikasikan
0: dulu ke mereka
1: dengan
0: ya.
1: Bahan ini, harga semeter segini, motifnya segini, setuju tidak? Gitu.
0: Cocok nggak budgetnya?
1: Cocok nggak?
0: Gitu.
1: Gitu. Motifnya cocok nggak?
0: Iya. Soalnya kan kadang banyak yang tidak sesuai ekspektasi terkadang tuh Bu ya. Mungkin karena kurangnya komunikasi dari pelanggan dan juga penjahitnya ya Bu?
1: Nah itu ibu alami di tahun yang belum ada HP Android. Dulu pernah.
0: Pernah? Oh pernah kejadian. Kayaknya semua penjahit pasti pernah merasakannya.
1: Dulu karena ibu kan lawas.
0: Iya, lawas.
1: Jadi legend kan. Jadi zaman dulu kan belum ada Android. Pernah kejadian kayak gitu karena komunikasinya kan kebetulan customer jauh. Tapi kalau sekarang kan canggih.
0: Sekarang udah canggih.
1: Iya.
0: Betul.
1: Jadi bisa dikomunikasikan dengan bahan ini, motif ini, harga segini, bagaimana gitu. Kalau setuju dilanjut untuk dieksekusi.
0: Kalau enggak kita cari budget yang lain lagi ya Bu ya.
1: Betul.
0: Pokoknya disesuaikan lah ya, ganti-ganti ya. Nah kalau dalam proses menjahit Bu, menurut Ibu sebagai seorang penjahit khususnya wanita, nah bagian paling sulit dalam menjahit itu apa Bu?
1: Kalau sulit, Ibu kadang ini, di apa, payet. Sulitnya bukan sulit masang.
0: Jadi?
1: Customer minta seperti ini, tokonya nggak sedia.
0: Oh.
1: Nah, itu ibu bingung. Ya, akhirnya ibu cari ke Jakarta.
0: Wah.
1: Online kan?
0: Oh, online.
1: Nah, itu kadang sulitnya di pengadaan barang.
0: Pengadaan barangnya.
1: Betul.
0: Bukan proses menjahitnya berarti Bu ya. Lebih sulit lagi mencari barang-barangnya. Berarti sampai ibu pun juga nyari di online ya?
1: Betul.
0: Oh, di sini belum lengkap juga ternyata ya. Nah, kalau teknik jahit nih Bu, setiap jenis kain tuh ada teknik jahitnya nggak Bu? Atau sama aja?
1: Ada. Tentunya. Kalau baju kerja tuh beda, baju pesta kerja, baju pesta juga beda, baju anak-anak juga beda.
0: Oh.
1: Beda tekniknya.
0: Kalau baju-baju ini Bu, baju yang anak unja yang minta itu, yang tadi Bu bilang waktu wisuda. Nah, biasanya itu untuk pesta seperti itu bagusnya kain seperti apa, Bu?
1: Sebenarnya kalau untuk wisuda itu lebih umumnya itu kan brokat.
0: Brokat. Ini kebaya ya.
1: Kebaya kan. Nah, bawahnya bisa songket, bisa batik. Nah, kemarin kebetulan orang Unja ini ada yang minta brokat. Ada dua keluarga soalnya waktu itu kan. Minta brokat, ada juga minta ini bludru.
0: Bludru. Mm-hmm. Oh.

0: Ibu ngalamin juga yang bluder ini, customer-nya ini minta brokatnya itu kan ada bluder untuk bajunya, juga ada brokatnya. Brokatnya ini dipotong, ditempel di bluder. Nah itu ya agak, sebenarnya nggak rumit, cuman karena handmade jadi pengerjaannya agak lama.
1: Agak iya lama ya, memakan waktu juga berarti ya.
0: Karena kalau untuk ditempel di bludernya itu harus handmade. Dia kalau pakai mesin, karena dia kan terlalu ini kan complicated lah gitu, jadi harus pakai handmade, pakai tangan.
1: Oh, manual jadinya ya Bu ya. Oh, karena itu agak kesulitannya di bagian situ juga berarti Bu ya. Unik-unik permintaannya berarti ya. Di bludru ditempelin pakai
0: burkat.
1: Burkat lagi.
0: Burkat ditempel minta payet juga.
1: Minta payet. Waduh, banyak jadi, juga.
0: Jadi kayak melebihi orang nikah.
1: Oh, rame ya Bu ya. Oh, bagus-bagus. Mungkin
0: itu memang Politekes tuh kemarin.
1: Politekes kemarin. Nah. Mungkin memang keinginannya seperti itu Bu ya.
0: Tapi enggak apa-apa kalau case-nya apa keinginan customer kayak gitu tetap dipenuhi.
1: Kalau sesuai budget enggak apa-apa Bu. Oh,
0: kebetulan dia budgetnya ada.
1: Budgetnya ada, enggak masalah. Ibu cuma tinggal melakukan eksekusinya aja, saja. Betul. Oke, menarik sekali ya Kanti-Kanti. Bu, kita break dulu sesaat ya, nanti kita lanjutkan kembali. Tetap bersama Kanti-Kanti di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id.
3: Sembilan puluh sembilan koma dua FM, Pro 4, Jambi.

0: 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Baik, ganti-ganti kita masih di teras UMKM bersama dengan Ibu Tri. Oke Bu, kita lanjutkan kembali ya Bu ya.
1: Oke.
0: Kalau seperti UMKM nih kan ada event-event yang seperti event hari raya ataupun event wisuda tadi ya Bu.
1: Betul.
0: Nah, yang seperti itu kan biasa pesanan numpuk ya kan Bu?
1: Betul.
0: Nah, kalau Ibu sendiri pernah nggak mengalami pesanan menumpuk menjelang hari raya ataupun?
1: Justru Ibu selama di Jambi ini pesanannya numpuk tuh untuk Natal.
0: Untuk Natal?
1: Lebaran malah nggak begitu.
0: Nggak begitu numpuk ya?
1: Jadi ada fenomena orang Muslim ini lebih membeli baju tuh yang siap pakai di TikTok, di Shopee gitu, karena memang TikTok dan Shopee ini menyediakan baju untuk lebaran tuh kan harganya low.
0: Iya, betul. Lebih murah.
1: Jadi justru lebaran tuh kurang. Nah, kalau pas Natal nih Ibu kewalahan
0: kalau pas pas lagi Natal justru.
1: Nah, Natal ini Ibu jahit baju kebaya orang-orang non muslim.
0: Oh iya, mereka pakai kebaya
1: mereka
0: ya, Bu.
1: Pakai kebaya terus yang seksi-seksi gitu kan. Sudah tuh masang payetnya agak banyak gitu.
0: Yang mewah kelihatannya ya Bu ya. Oh,
1: justru pas
0: beda
1: Natal
0: pula
1: yang Ibu alami di Jambi. Tapi kalau di Sarolangun hampir rata lah. Natal rame, lebaran pun rame. Mungkin karena kabupaten kali ya.
0: Oh gitu.
1: Kan Ibu di Jambi kan baru 2 tahun.
0: Baru 2 tahun loh Ibu Tri di Jambi. Pesanannya sudah banyak ternyata.
1: Alhamdulillah.
0: Ya. Alhamdulillah. Sampai ke saya masih enggak expect sama pesanan untuk baju operasi.
1: Karena mungkin alhamdulillah adik Ibu ini orang gercep. Masuk PMKM Jambi. Terus Ibu memanfaatkan digital.
0: Oke.
1: Jadi ternyata memang kita ini untuk suatu apalagi jasa ya. Digital marketing itu perlu banget.
0: Perlu.
1: Kita kita expose di FB, IG, pokoknya WA.
0: Iya.
1: Jadi kita harus rajin gitu.
0: Oke, marketplace digital tuh harus dimanfaatkan sekali.
1: Dimanfaatkan
0: berarti,
1: banget.
0: Ya. Oke, soalnya kan sekarang kan semua orang pakai digital ya,
1: Betul.
0: Bu.
1: Betul. Nah, Ibu belajar dari anak Ibu, jadi kan Ibu kan agak
0: gaptek. Tapi kan enggak gaptek lagi jadinya ya kan, Bu. Malah memanfaatkan itu sebagai tempat cari cuan loh.
1: Betul. Jadi alhamdulillah Ibu gercep ya, kayak ada sekolah entrepreneur di PKS Ibu ikut.
0: Oh, gitu.
1: Nah, itu kan bagus tuh untuk menambah ilmu.
0: Iya.
1: Kebetulan dari PKS itu tidak dipungut biaya. Nah, sedangkan untuk membawa materinya itu orang-orang yang hebat-hebat di Jambi gitu. Jadi kan buat pelajaran, pengalaman, ilmu, pokoknya semuanya Ibu bisa Ibu serap. Gitu.
0: Waduh, ini baru pelaku UMKM yang keren. Mengikuti perkembangan zaman ya Bu. Kalau enggak pasti ketinggalan Bu, karena semua orang pakai online sekarang.
1: Betul.
0: Ya kan.
1: Nah, sekarang Ibu lagi mempelajari AI.
0: AI
1: tapi sama anak Ibu.
0: Iya, sama anak. Enggak apa-apa Bu, AI nanti kan bikinin desain atau
1: Betul.
0: Apa gitu ya. Oke, berarti kalau menurut Ibu di sekarang Bu, persaingan dengan pakaian yang siap pakai itu sangat luar biasa Bu ya?
1: Bukan luar biasa lagi. Selain harganya murah di TikTok maupun di Shopee, kan tahu sendiri Adis.
0: Betul.
1: Ya. Selain murah, cepat pengiriman. Kawan saya tinggal di Gunung Batang Asai itu, di Bukit Batang Asai nyampe barang dari Shopee.
0: Wah,
1: kawan keren. Yang biasa jahit
0: di gunung.
1: Istilahnya di pegunungan nyampe
0: di pegunungan. Iya, saking di kabupaten ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Cepet nyampenya berarti
1: cepet
0: juga.
1: Bisa nyampe cepet. Nah, sekarang karena memang zaman lah canggih, jadi kita harus ngikutin zaman.
0: Persaingan harganya gimana tuh, Bu?
1: Itu makanya Ibu bikin moto disesuaikan dengan budget.
0: Tadi sesuaikan dengan budget.
1: Untuk menarik minat.
0: Nah, kalau misalkan UMKM-nya UMKM makanan kan Bu, bisa saya tanya terkait bahan baku, misalkan jual tempe ataupun tahu. Nah, kalau kain Bu, ini ada kenaikan harga juga atau tidak Bu?
1: Oh iyalah, sama aja sih dengan bahan baku. Cuman enaknya gini.
0: Gimana?
1: Dulu Ibu waktu di Sarolangun nih, ada cerita.
0: Iya.
1: Bombay Tekstil. Toko tekstil di namanya Bombay Tekstil kan. Dia ada diskon besar-besaran.
0: Ya, ya.
1: Nah, kebetulan waktu itu ibu lagi datang nganterin customer, bu saya mau beli jahit, tapi ibu anterin ya, pilihkan bahan yang bagus, ya ibu antarkan kan ke Bombay Tekstil. Nah kebetulan lagi ada diskon besar-besaran untuk brokat-brokatnya, nah sekalian aja ibu borong. Ibu borong sekalian sama bahan-bahan polosnya, terus ibu ciptakan kayak kebaya-kebaya gitu kan. Sebenarnya niatnya kepengen ibu buat disewakan pas 17 Agustus, pas lagi event.
0: Oh disewakan ya, bukan
1: iya,
0: dijual ya.
1: Disewakan. Ternyata malah laku dijual.
0: Jadi, malah dibeli ya. Jadi justru lebih bagus kalau seperti itu ya, Bu.
1: Jadi dibeli sama orang Medan di komplek ibu tuh.
0: Oh gitu.
1: Terus pas dibeli di pas kebetulan ukurannya pas juga. Kalaupun nggak pas, kalau kekecilan ibu besarin, kalau kebesaran ibu kecilin kan. Nah sekalian dong Bu pasang payet katanya. Jadi kan nambah nilai cuan.
0: Nambah cuan lagi. Nah untuk usaha ini Bu ngelibatin masyarakat sekitar nggak Bu, ke seperti tetangga atau memang usahanya ibu semua produksi itu ibu urus sendiri?
1: Alhamdulillah kebetulan ibu dibantu suami sama anak. Anak ibu walaupun lulusan UIN ekonomi syariah, ibu ajarkan masak, ibu ajarkan jahit.
0: Waduh.
1: Ibu ajarkan pasang payet.
0: Wah masuk semua tuh Bu. Bagus semua tuh ilmunya berarti tuh ya. Anaknya cewek?
1: Cowok.
0: Wah cowok ternyata. Wah saya makin kaget dengan
1: anak ibu
0: dengan
1: dua cowok semua.
0: Cowok semua, ibu ajarkan jahit, ibu ajarkan masak ya.
1: Betul. Gak karena masalah. Nanti suatu saat kalau dia nikah kan ini misalnya istrinya sakit atau apa, jadi dia bisa siap.
0: Dia bisa sendiri berarti ya kan Bu, begitu.
1: Kan ilmunya untuk dia juga.
0: Ilmunya untuk dia sendiri, bukan bahas tentang dia sudah nikah atau belum, sendiri aja masih itu ilmu berguna ya Bu.
1: Jadi untuk kondisi sekarang, kalau misalnya ibu misalnya lagi sibuk jahit, dia mau kerja kancingnya lepas, bisa jahit sendiri.
0: Oh jahit sendiri.
1: Celananya robek, bisa jahit sendiri. Ibu lajarin.
0: Okay. Udah diajarin.
1: Malah ada ibunya. Customer saya, namanya Noni ya, dia kerja di apa? PNS juga. Nah kebetulan dia waktu itu mau pesta, malah dia bilang, ibu bisa nggak yang masang payetnya anak ibu Davi katanya.
0: Kenapa?
1: Dia lebih rapi, tapi kerjanya lama.
0: Iya, mungkin karena rapi itu tadi. Telaten dia Bu, telaten. Berarti kan.
1: Dia rapi jahitannya buat ya sudah, Davi yang masang. Gitu.
0: Ih, itu tersindir loh ibunya jadinya. Jadi kesannya ibunya nggak rapi gitu. Tersaingi dengan anak sendiri Bu.
1: Betul, dia lebih apa sih, lebih rapinya kan, lebih rapi tapi agak lama pekerjaannya. Tapi alhamdulillah pokoknya ngebantu banget.
0: Ngebantu, nggak apa-apa dikit-dikit ya Bu ya. Betul. Oke, mendekati waktu akhir nih Bu, mungkin Adis pengen tahu juga target kedepannya yang mau dicapai di Trimodis ini apa Bu?
1: Ini alhamdulillah ibu bisa diterima di RRI, jadi RRI Jambi bisa mengetahui usaha ibu.
0: Aduh,
1: istilahnya menjembatani usaha ibu.
0: Ikut
1: alhamdulillah
0: promosi ya Bu,
1: ikut promosi. Mudah-mudahan kedepannya usaha ibu lebih rame dan RRI tetap jaya sukses.
0: Amin.
1: Dan Adis dapat jodoh.
0: Aduh, amin, amin. Saya amin paling kuat tuh. Bu mungkin mendekat akhir nih Bu ya. Silakan ibu closing statementnya, mungkin ada motivasi untuk UMKM-UMKM yang lain atau mungkin kanti-kanti kita di luar yang baru memulai nih Bu, silakan.
1: Oke, untuk usaha-usaha UMKM di seluruh Jambi, sama dengan ibu, apalagi ibu ini kan juga pemula istilahnya di UMKM Jambi nih, karena ibu baru 2 tahun di Jambi. Kita semangat.
0: Semangat.
1: Jangan berhenti untuk belajar, terutama di zaman, di era digitalisasi ini gitu loh.
0: Tuh.
1: Kita ikutin, kayak ibu nih, ibu sebenarnya gaptek, tapi alhamdulillah ibu ikutin, ibu belajar dari anak. Anak kan pinter, jadi ibu belajar dari anak, alhamdulillah. Jadi ibu tahu gitu lah. Karena ternyata dengan digitalisasi ini, kita harus rajin untuk mengekspos hasil-hasil kita gitu. Jadi jangan putus asa, jangan, tetap semangat dan jangan lupa digitalisasi kita mengikuti gitu.
0: Paling kuat itu ya, digitalisasi. Oke, cukup Bu.
1: Digitalisasi marketingnya.
0: Digitalisasi marketing ya. Untuk produksi UMKM-nya, penjualannya ya Bu ya, mengikuti digital. Oke, Ibu Tri, terima kasih banyak Ibu.
1: Oke, sama-sama.
0: Semoga sehat selalu. Dan juga Trimodis-nya semakin maju lagi. Semakin dikenal masyarakat dimanapun ya Bu ya. Semangat selalu Ibu, dan semoga apa yang kita bicarakan hari ini, yang kita bincangkan hari ini, ikut memotivasi kanti-kanti kita di luar sana ya Bu ya.
1: Amin.
0: Oke, Ibu terima kasih ya, untuk sama-sama waktunya hari ini. Hati-hati di jalan nanti pulangnya ya.
1: Baik, sama-sama.
0: Dan ganti-ganti berakhir sudah kebersamaan kita di Teras UMKM edisi 7 Oktober 2026 bersama Ibu Tri, owner dari Trimodis, dengan tema kita mengangkat UMKM jahit lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sedekah itu mengurangi nominal atau angka, tetapi menambah pada sisi lainnya, yang pada akhirnya akan berimbas pada penambahan nominal itu sendiri. Abdurrahman bin Auf memang banyak mengeluarkan sedekah, tetapi sedekah itu pula yang membuatnya kewalahan menerima keuntungan dalam bisnis yang dijalaninya. Ada satu istilah mengatakan, giving is receiving. Memberi itu hakikatnya menerima. Dalam Al-Quran, satu sedekah atau infak, Allah janjikan balasan hingga 700 kali lipat. Quran Surat Al-Baqarah. Tentu semua mensyaratkan keikhlasan dan kebersihan hati dan kesesuaian dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbagilah agar mendapat keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Bersedekah itu indah.

Pernah merasa lelah? Bukan karena pekerjaan, tapi karena terlalu lama bertemu banyak orang. Itulah yang disebut social battery, energi yang kita gunakan saat berinteraksi dengan orang lain. Setiap orang punya kapasitas yang berbeda. Ada yang justru semakin semangat saat berada di keramaian, tapi ternyata ada juga loh yang butuh waktu sendiri untuk mengisi ulang energi. Ketika social battery habis, seseorang bisa merasa cepat lelah, mudah tersinggung, atau ingin menarik diri sejenak. Dan itu hal yang wajar. Mengenali batas diri bukan berarti antisosial, tapi cara menjaga keseimbangan. Isi energimu sebelum kembali berbagi dengan dunia.

Sahabat budaya, Geopark Merangin merupakan situs peninggalan zaman purba yang ada di Kabupaten Merangin. Geopark ini memiliki koleksi berupa fosil yang terbuat dari kayu, daun, akar, hewan, dan juga kerang-kerangan. Fosil-fosil tersebut diperkirakan berumur lebih dari 300 juta tahun dan tersebar di sepanjang aliran Sungai Batang Merangin dan Sungai Mengkarang. Geopark Merangin merupakan kawasan konservasi dan edukasi yang menjadi ikon Kabupaten Merangin. Berbagai aneka fosil yang telah membatu dan berusia ratusan juta tahun bisa dijumpai di kawasan ini. Tidak hanya fosil, di tempat ini juga disuguhkan pemandangan alam yang masih asri dan lestari. Dan Geopark Merangin diperkirakan memiliki koleksi yang lebih lengkap dari geopark negara lain seperti Cina dan Amerika. Secara geografis, Geopark Merangin terletak di sepanjang kawasan Sungai Batang Merangin dan Sungai Mengkarang. Dan untuk menuju ke tempat ini, terdapat dua cara. Yang pertama yaitu dengan berarung jeram, dan yang kedua dengan melakukan cara trekking. Sementara titik start biasanya dimulai dari Desa Air Batu, Kecamatan Renah Pembarap. Dan jarak desa ini lebih kurang 35 km dari Kota Bangko. Taman Geopark Merangin termasuk kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, dan taman ini diperkirakan memiliki berbagai peninggalan masa purba. Penemuan fosil Geopark Merangin berawal dari seorang penduduk yang menemukan sebuah fosil yang berukuran 2,5 meter di pinggir sungai saat melakukan arung jeram. Dan akhirnya dilakukanlah penelitian dan diketahui bahwa fosil tersebut merupakan fosil dari kayu yang telah membatu. Para peneliti berpendapat bahwa fosil tersebut terjadi karena meletusnya gunung berapi dengan jangka waktu 20 juta tahun. Abu vulkanik dan letusan lava yang dihasilkan gunung berapi membentuk proses pembekuan pada pohon purba dan akhirnya tertimbun dalam abu vulkanik setebal 7 meter. Menurut peneliti, fosil-fosil yang ada di Geopark Merangin sangatlah lengkap dan masih sangat terjaga. Fosil yang ada di Geopark Merangin didominasi dengan fosil kerang, fosil mutiara purba, serta fosil kayu. Sebagian dapat dijumpai di sepanjang Sungai Merangin dan ada juga yang masih tertimbun tanah. Hingga saat ini masih terus dilakukan penelitian. Situs Geopark Merangin merupakan situs tertua yang ada di dunia. Geopark Merangin juga telah resmi bergabung dalam Geopark Nasional pada 3 Desember 2013. Dan bukan tidak mungkin kawasan ini menjadi tujuan wisata internasional.

Nganing Lagu.

Ada beberapa versi asal-usul nama Jambi. Dahulu, pinggiran Sungai Batanghari dikuasai oleh seorang ratu bernama Putri Pinang Masak. Wilayah pinggiran sungai ini masih memiliki keterikatan dengan Kerajaan Majapahit di Pulau Jawa, sehingga pengaruh bahasa Jawa juga masih sangat kuat. Jambi dalam bahasa Jawa berarti pinang, dan lambat laun sebutan Jambi berubah menjadi Jambi hingga saat ini.

99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Baik, ganti-ganti sesaat lagi nanti pada formasi pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti siaran Suara Budaya Nusantara Pro 4 RRI Jakarta akan bersama dengan RRI Ambon dengan tema alat musik Tahuri sebagai warisan budaya dunia. Kita tetap bersama ganti-ganti di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi.

baju adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari bludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain saten halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.

Abang Po, Satuan Pelaksana Sumber Daya Air SDA Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, merevitalisasi saluran air sepanjang 64 meter di Gang Hidayah 2 RT 712, Kelurahan Kelapa 2 Wetan karena kondisi saluran lama sudah tidak memadai dan berpotensi menyebabkan genangan. Koordinator Satgas SDA Kecamatan Ciracas, Debi, mengatakan revitalisasi dimulai sejak 14 September 2026 dan saat ini progresnya mencapai sekitar 40%. Pengerjaannya menggunakan unit berukuran 40 cm dan dilakukan secara manual karena akses jalan yang sempit dengan target selesai dalam 1,5 bulan. Revitalisasi ini diharapkan dapat mengoptimalkan aliran air sekaligus mencegah potensi genangan saat musim hujan. Kita beralih ke berita lainnya, Abang Po. Pemerintah Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat mendorong regenerasi pengrajin tikar bidai dengan melibatkan generasi muda agar kerajinan tradisional tetap lestari. Sekretaris Kecamatan Jagoi Babang Sunarto mengatakan, sebagian besar pengrajin bidai saat ini sudah lanjut usia dan jumlahnya semakin berkurang. Upaya regenerasi dilakukan dengan mendorong para pengrajin melatih anak-anak dan generasi muda dalam keterampilan menganyam bidai. Selain itu, pemerintah juga mendorong perlindungan tikar bidai melalui pendaftaran indikasi geografis agar kualitas dan identitas budaya Bengkayang tetap terjaga. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Masih bersama Pro4 RRI Jakarta bareng Ayum Ponopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. Seperti biasa Bang Po, kita keliling Indonesia ya Bang Po ya. Hari Rabu 7 Oktober 2026 Ayum mau bawa Abang Po ke timur Abang Po ya. Kita ke Ambon. Di sana sudah ada yang menantikan saya, Kak Ita Wakano, dan nanti bakal menghadirkan Bang Mezak Wakim SPD MSI, Pamong Budaya Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku. Kita bakal ngobrol tentang alat musik tahuri sebagai warisan budaya dunia. Yang sudah senyum-senyum dari tadi, ayo mau sapa dulu ya. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang waktu Indonesia Barat dan selamat sore.
1: Iya benar-benar. Ayo lupa gitu loh. Iya benar. Udah sore di situ ya.
2: Betul.
1: Benar-benar. Maafkan kelupaan daku ya.
2: Ini aman, Ponopa.
1: Aman ya.
2: Aman dong.
1: Kak Ita Ambon gimana kabarnya?
2: Kabarnya Ambon, kalau aku sendiri baik, Ambon baik juga, tapi
1: baik
2: memang
1: juga.
2: Akhir-akhir ini lagi ini ya, sering karhutla ya Ambon.
1: Oh masa,
2: ya.
1: Ambon juga?
2: Iya betul.
1: Oh, jadi kirain daerah Kalimantan udaranya, dan sekitarnya aja.
2: Ambon juga Ambon Nova.
1: Waduh.
2: Jadi udara di Ambon pagi ini sih ya yang terpantau juga agak-agak
1: masih berkabut ya.
2: Betul.
1: Iya dah.
2: Untuk pendengar bisa pakai masker dulu di luar ruangan.
1: Betul. Turut berduka cita deh, semoga cepat berlalu ya.
2: Amin. Semoga karhutla ini cepat berlalu dan kita
1: amin
2: bisa kembali menghirup udara yang segar ya.
1: Amin, Ponopa, amin,
2: ya.
1: Amin. Kalau Jakarta sih satu minggu ini sudah hujan setiap sore ya.
2: Wah, asik dong ya.
1: Iya, alhamdulillahnya udah mulai hujan setiap sore. Tapi Ambon belum sama sekali ya.
2: Ambon beberapa waktu lalu juga sempat hujan, tapi ya palingan semenit, dua menit, lima menit.
1: Oh, bentaran doang. Ya udah, iya. Ayo mau minta sama Tuhan deh ya Tuhan, kasih Ambon hujan yang lama. Oh, jangan ya.
2: Amin.
1: Jangan lama juga, jangan seharian juga.
2: Nanti banjir ya.
1: Iya. Oke deh. Kak Ita, hari ini kita menghadirkan Bang Mezak Wakim ya.
2: Betul sekali.
1: Hadir di studio atau by Zoom?
2: Hari ini hadir, kebetulan sudah hadir di studio Pro4 juga.
1: Oh, sudah hadir ya, alhamdulillah. Hadir. Kalau begitu, karena waktunya kita buat ngobrol sama narasumber singkat ya, Kak Ita ya persilakan buat ngobrol dulu sama Bang Mezak.
2: Boleh.
1: Ya. Nanti kembali lagi ke Jakarta ya, jangan dibawa pulang ya Kak ya.
2: Siap Bonova, nanti okay, kita kembali lagi ke sana.
1: Oke, okay, siap. Silakan Kak Ita. Ya, silakan kita ngobrol dulu sama narasumber kita.
2: Iya, baik. Terima kasih Ponova di Jakarta dan selamat siang waktu Indonesia Barat untuk para pendengar semua dan selamat sore waktu Indonesia Timur untuk pendengar dimanapun berada. Di sore hari ini kita kembali menghadirkan Suara Budaya Nusantara antara RRI Ambon dan Jakarta. Dan topik kita di sore hari ini adalah alat musik tahuri sebagai warisan budaya dunia, menghadirkan narasumber yang kebetulan sudah hadir juga di studio Pro4, Bapak Mezak Wakim SPD MSI selaku Pamong Budaya Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku. Selamat sore Bapak. Baik, suaranya kedengeran gak ya?
1: Suaranya belum keluar Kak Ita, suaranya okay. Pak Mezak.
2: Iya. Pak Mezak boleh bersuara lagi?
3: Ya, selamat sore ya, para pendengar Pro 4 RRI Ambon ya.
2: Iya, Pak Mezak kabarnya gimana? Baik?
3: Puji Tuhan, alhamdulillah baik.
2: Siap. Pak Mezak, hari ini kita bakal ngebahas mengenai topik yang sangat luar biasa ya. Ini alat musik tahuri sebagai warisan budaya dunia. Yang mana kita tahu alat musik ini juga merupakan salah satu kebanggaan masyarakat Maluku ya. Karena Maluku kan dikenal sebagai wilayah kepulauan yang memiliki hubungan erat dengan laut nih, Pak Mezak. Nah, laut bukan hanya sebagai menjadi ruang geografis yang memisahkan satu pulau dengan pulau yang lainnya nih, tetapi juga menjadi bagian penting dari kehidupan, sejarah, ekonomi, adat istiadat hingga kebudayaan masyarakat Maluku. Nah, Bapak, ini kita bicara mengenai tahuri ya, alat musik yang juga sudah mendunia. Nah, boleh dijelaskan sedikit sebenarnya apa sih alat musik tahuri dan bagaimana sih sejarah keberadaannya di Maluku?
3: Ya, terima kasih. Ya, saya panggil Mbak siapa ya?
2: Mbak Ita.
3: Oh, Mbak Ita. Ya, temannya nanti Jakarta ya, Pak?
2: Mbak Nova, Ponova.
1: Oh, Amin Ponova, Pak Mezak.
3: Oh, Ponova.
1: Iya.
3: Terima kasih ya.
1: Iya.
3: Sudah bisa menghadirkan kami dari Balai Pelestarian Kebudayaan.
1: Alhamdulillah.
3: Provinsi Maluku ya, kami ini Kementerian Kebudayaan ya, salah satu ini pelaksana teknis yang ada di Provinsi Maluku. Nah, kami tentu sangat senang boleh hadir di sini untuk menyampaikan informasi kebudayaan, terutama yang berhubungan dengan musik tahuri. Nah, tahuri ini sendiri ya, tahuri ini adalah alat musik tradisional dari masyarakat Maluku yang pada hari ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda, intangible culture dari Maluku di tahun 2017. Nah, ini sebetulnya langkah penting dan langkah sangat strategis. Kalau hari ini kemudian kita bicara tentang tahuri sebagai warisan budaya dunia, tentu ini menjadi salah satu hal yang paling menarik, karena tahuri ini adalah kita bicara tentang alamnya, kita bicara tentang manusianya, dan kita bicara tentang sejarah dan adat istiadat. Ini kompleks kalau bicara tentang tahuri ya, Mbak Ita ya, dengan Mbak Nova yang di Jakarta ya. Tentu karena ini merupakan alat musik tradisi dari masyarakat, maka itu ada pendekatan kebudayaan secara antropologis, bahwa musik ini tidak hanya dimainkan begitu saja, tapi musik ini memiliki nilai filosofis yang sangat mendasar dalam kehidupan masyarakat Maluku. Karena ada istilah yang muncul dari tahuri ini, mulai dari sejarahnya adalah huauri, itu dari bahasa huaulu ya, hua itu bunyi pertama, bunyi hua itu pertama, sementara huri itu bunyi. Jadi sebetulnya kalau bicara tentang tahuri, masyarakat menyebut huauri, artinya bunyi pertama yang keluar dari permukaan bumi Maluku. Nah, ini menarik sekali. Nah, tentu kalau bicara soal originalitas dari musik tradisi masyarakat Maluku, nah, tahuri adalah salah satu contoh. Dan hari ini kita bisa melihat betapa bangganya kita terhadap musik tahuri ini, sehingga di tahun 1958 kalau nggak salah ya, itu Bapak Almarhum Latumahina itu wakil gubernur Maluku, itu dia samperin wilayah Hutumuri, dan dia melihat bunyi ini bagus. Nah, ternyata ya, bicara tentang musik tahuri ini kemudian dijadikan sebagai dibuatkan menjadi salah satu musik tradisi. Nah, inilah kemudian kita bicara tentang musik tradisi ini kemudian diminta oleh Bapak Domingus Horhoru. Nah, sekarang ini anaknya itu kami usulkan dari Kementerian Kebudayaan sebagai maestro dari musik tahuri. Nah, ini salah satu langkah maju. Nah, tapi lagi-lagi menjadi pertanyaan mendasar adalah apakah musik tahuri ini bisa enggak menjadi musik kebanggaan kita yang diakui oleh UNESCO. Nah, ini juga pertanyaan menarik ketika hari ini kita membicarakan tentang musik tahuri.
2: Wow, luar biasa. Berarti ini memang sejarahnya panjang ya,
3: ya
2: Pak ya. Dan ini kalau misalnya kita bicara tentang alat musik tahuri ya, Pak, ini kan memang terbuat dari kerang ya. Nah, apakah kalau misalnya kerang itu kan bentuknya beragam ya, ada yang besar, ada yang kecil dan lain sebagainya. Nah, apakah suara yang dihasilkan dari tahuri ini menghasilkan suara yang berbeda-beda juga setiap ukurannya, Pak, atau sama saja?
3: Nah, ini kan kita bicara tentang alat musik tahuri ini kan sesuatu yang kita bicara ini, kalau orang Ambon bilang ya, ini kulit bia. Ini kan sesuatu yang didapat dari kerang yang didapat dari laut. Tentu ini tidak didesain untuk sebuah alat musik. Tapi kemudian karena lokal jenisnya kita ya, orang Maluku, kemudian itu bisa dibuat menjadi salah satu alat musik tradisi. Nah, untuk membuatnya tentu memiliki praktik dan pengalaman tersendiri. Tidak semua orang itu bisa lalu mengambil, dan tidak semua kerang ini, tahuri ini yang diambil dari laut itu bisa dijadikan sebagai tahuri. Jadi harus memilih juga, ada cara-caranya ya. Untuk mendapatkan bunyi yang bagus itu kan kita bisa lihat dari konteks bahannya. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, kalau yang besar itu biasanya menghasilkan bunyi yang lebih rendah. Sementara yang kecil itu nadanya lebih tinggi. Nah, itu kemudian ada proses pelubangan. Itu diberikan lubang untuk ini kan alat musik yang ditiup ya. Nah, ini kemudian menjadi menarik karena di situ bisa dibuatkan sebuah komposisi musik yang bisa menghasilkan ritme musik yang menarik. Jadi antara ada suara yang rendah, kita bilang bassnya, kemudian adanya suara yang tinggi, jadi bisa diatur. Nah, ini tentu yang bisa mengatur itu tidak semua orang. Ya, ada maestronya. Nah, hari ini kita akan bicara tentang maestronya adalah yang kita orang Ambon bilang Opa Loli. Opa Loli itu Cornelis Horohoro, itu anaknya dari Domingus Horohoro. Tapi puji Tuhan dan alhamdulillahnya semua orang sudah melirik musik ini sebagai salah satu musik yang originalitasnya aslinya dari orang Maluku. Sebagaimana disampaikan bunyi pertama yang keluar dari bumi Maluku.
2: Oke, berarti ini memang ada prosesnya dan memang tidak semua orang bisa menggunakan tahuri ini ya, Bapak. Kalau dibilang juga ini salah satu alat musik yang unik ya, diambil dari berbahan dasar kerang ya, yang orang Ambon bilang, orang Maluku bilang kulit bia. Olah sedemikian rupa menjadi salah satu alat musik yang ini juga kalau kita sering lihat biasanya ada di acara-acara adat ya Bapak ya. Nah, biasanya itu dalam tradisi masyarakat Maluku ini tahuri ini digunakan dalam acara atau upacara seperti apa sih Pak?
3: Nah, ini menarik ya, karena yang tadi saya sampaikan bahwa tahuri ini dia berhubungan dengan alamnya, sejarahnya, adatnya. Nah, kalau tahuri ini biasanya kalau dibunyikan, ini kan kita bicara dalam pendekatan sebagai musik tradisi ya, dalam historisnya, itu biasanya dia sifatnya itu memanggil. Memanggil masyarakat untuk berkumpul, itu yang biasanya dipakai ya. Sekarang ini kan kita udah modern ya, kalau mau manggil orang ya melalui HP ya, gadget kita, terus WA aja, semua ada perkumpulannya kok. Terus
2: sudah ada pesan grup.
3: Sudah ada WhatsApp grupnya bisa. Nah, sekarang zaman itu kan semuanya harus melalui musik tahuri ini. Nah, jadi kalau musiknya itu udah berbunyi, ada dua hal yang harus dipikirkan. Itu ada untuk masyarakat berkumpul, lalu akan ada sesuatu yang terjadi yang perlu konsentrasi masyarakat untuk mencari solusi. Misalnya ada tanda-tanda alam atau tanda-tanda berbahaya atau apa sebuah. Tapi satu sisi juga dari segi budaya, musik ini biasanya ditiup untuk ada acara-acara adat, misalnya pembangunan Baileu, misalnya terus pelantikan raja, kemudian budaya panas pela gandong dan semuanya. Nah, itu ritual-ritual yang memang tahuri itu, makanya dia punya nilainya sakral. Nah, kalau dibunyikan pada waktu-waktu tertentu, tentu masyarakat sudah mengenal bahwa ini untuk kegiatan ritual. Nah, yang menariknya adalah sekarang musik ini sudah bisa dimainkan oleh siapa saja. Nah, berarti sudah hilang pantangannya kan. Dulu kan nggak bisa orang sembarangan tiup ya. Nah, inilah salah satu keunggulan dari musik tradisi kita ini yang sudah bisa dimainkan oleh siapa saja.
2: Oke, nah berarti sekarang mungkin seiring dengan perkembangan zaman juga ya, Bapak ya. Jadi memang supaya mungkin ini salah satu langkah juga supaya musik tahur ini juga ada pewarisnya ya, Bapak ya. Jadi mungkin bisa diajarkan juga ke generasi selanjutnya. Nah, Bapak, bagaimana sih perkembangan penggunaan tahuri di tengah perkembangan musik modern saat ini?
3: Ya, perkembangan musik tahuri sendiri di tengah kita membicarakan tentang musik-musik modern ya, tentu antara tradisi dan modern ini kan pasti agak orang lebih cenderung untuk memilih yang modern ya, praktis, bisa langsung di ada platform digitalnya yang bisa langsung dengar tanpa harus memainkannya bisa. Nah, hari ini kita juga harus bilang bahwa musik tahuri ini bisa juga menjadi salah satu pilihan musik tradisi yang memberikan manfaat dampak yang besar bagi perkembangan musik tradisional di Maluku maupun Indonesia, karena tentu ada punya keunikan-keunikan tersendiri dan sangat perlu untuk bisa dimainkan pada kegiatan-kegiatan promosi kebudayaan, kemudian bisa juga dimainkan pada acara-acara festival-festival budaya, bisa juga mengkombinasikan dengan alat musik modern sehingga musik ini tidak tenggelam dalam perkembangannya, karena apapun juga originalitas musik kita ini harus jangan ditinggalkan.
2: Betul.
3: Tetap harus kita lestarikan. Nah, bagaimana kita memikirkan musik ini sehingga dia bisa hadir satu bersama-sama dengan musik-musik modern kita yang justru disenangi oleh generasi kita. Nah, tentu ini menjadi salah satu tantangan tersendiri, karena yang pertama, yang tadi saya sampaikan yang pertama sekali, bahwa alat musik ini kan untuk mendapatkannya kan susah banget nih Pak.
2: Betul.
3: Bu, ini laut, kemudian harus ada teknologi pengalaman tersendiri, maestro sendiri yang nah ini hal-hal ini menjadi salah satu tantangan tersendiri, apalagi sekarang kan ada perlindungan biota-biota laut itu kan sekarang kita nggak bisa lagi untuk memproduksi pada yang banyak. Nah, ini kan salah satu tantangan juga. Terus bagaimana tahun ini bisa dimainkan pada event

0: tradisi ya untuk apa namanya alat musik tahur ini sendiri supaya tidak hilang begitu ya Pak Mezak. Nah sejauh ini ketertarikan dari generasi muda seperti apa Pak Mezak?
1: Nah, ketertarikan generasi muda dalam memahami atau pada musik tahuri itu memang kita melihat bahwa itu sebuah tantangan karena pertama tidak semua orang itu bisa untuk memainkan alat musik ini. Tapi kemudian kami punya program-program dan strategi-strategi bagaimana alat musik tahuri ini bisa disenangi oleh generasi kita. Ya melalui kegiatan-kegiatan kami punya namanya literasi budaya. Nah kami itu menghadirkan para maestro-maestro ini ke sekolah-sekolah. Okay. Nah, jadi bisa diajarkan bagaimana cara meniupnya, bagaimana cara melakukan produksinya. Kemudian dari situ kan kita bisa melihat bahwa ternyata masih ada kelompok-kelompok musik tahuri yang masih bisa muncul di event-event kebudayaan. Itu berarti dari segi promosi kebudayaan, dari segi pengembangan untuk musik tradisi sebagai salah satu promosi pariwisata itu juga jalan. Nah, cuma tantangan yang terbesar adalah bagaimana kita memperbanyak grup-grup musik ini sehingga masyarakat itu bisa melihat bahwa ternyata alat musik ini juga tidak kalah loh dari alat musik yang lain.
0: Wow, luar biasa. Bu Nova, ini kita udah menuju menit ke 30 ya. Apakah kita mau buka line telepon dulu atau kita lanjutkan dulu pembahasan di sore hari ini?
2: Kita break dulu kayaknya. Biar ada nafas Pak Mizaknya ya Pak ya. Biar agak legaan. Baik Kak Ita, kita break dulu ya. Nanti kita kasih kesempatan buat yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Namun sebelumnya nomor telepon Ambon yang bisa dihubungi berapa Kak Ita?
0: Di nomor telepon Ambon boleh di 0911-311-544 atau untuk pendengar yang mau chat langsung ke WhatsApp Pro 4 juga boleh di 0813-5624-5887.
2: Once again, diulang sekali okay, lagi.
0: Untuk line teleponnya boleh di 0911-311-544. Untuk WhatsApp-nya boleh ngechat di 0813-5624-5887.
2: Oke, untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510 atau boleh di WhatsApp-nya kita di 0812-1124928. Kita break dulu, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Balik lagi di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kita masih bersama dengan RRI Ambon ya. Kita sapa dulu yang ada di Ambon. Halo.
2: Halo, Penova.
1: Kayaknya enak banget ceritanya.
2: Kita sambil sharing-sharing dikit ya, Penova.
1: Oke, ya. Baik.
2: Lagunya berhenti.
1: Baik deh. Baik, Kak Ita, langsung saja kita terima yang mau gabung di teleponnya kita. Boleh. Sekali lagi, Ambon, Kak Ita, biar lengket di telinga pendengarnya kita nih, Kak Ita.
2: Oke, nah untuk nomor telepon Ambon boleh di 0911-311-544 ya untuk line teleponnya. Kalau di WhatsAppnya boleh di 0813-5624-5887. Yang di WhatsApp tolong nanti boleh di chat aja ya, jangan di telepon-telepon ya.
1: Oke, baik. Kayaknya Ambon sudah kerangkring-kerangkring ini.
2: Betul.
1: Silahkan diangkat, Kak.
2: Sudah gedebak-gedebuk ya.
1: Iya, jangan gedebak-gedebuk.
2: Halo, selamat sore.
3: Halo, assalamualaikum Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Ibu Farida dari Palu.
1: Halo Bu Ida, bagaimana kabarnya? Palu aman kah?
3: Alhamdulillah aman, cuaca cerah.
1: Cerah. Oke, siap.
3: Mbak Ita mau menyapa dulu di Jakarta dan Ponova.
1: Boleh, silahkan. Halo.
3: Cantik yang baik hati.
1: Widih, komplit ya. Terima kasih Bu Ida kalau ngomong suka bener.
3: Iya, benar sekali. Sehat-sehat yang Ponova Jakarta.
1: Alhamdulillah.
3: Mbak Ita.
1: Iya.
3: Sebenarnya hari ini Pak Mezak Wakin ya?
1: Betul.
4: Iya.
3: Selamat sore Pak Mezak.
4: Ya, selamat sore Bu Ida. Bu Ida ya, dari Palu ya Bu ya?
3: Iya, Sulawesi Tengah.
4: Oh, Sulawesi Tengah ya.
3: Iya, ini apa? Ini sangat menarik temanya ya, tentang musik tahuri. Tahuri itu dari kerang ya?
4: Iya, benar sekali Bu.
3: Kalau di tempatnya Bu Farida itu, kerang itu orang sering pakai untuk jual ikan. Jadi di sini kalau ada bunyi itu ini, oh itu berarti orang jual ikan. Jadi yang Ibu Farida mau tanyakan kepada Pak Mesak ini ya, bagaimana filosofinya musik tahuri ini berkembang hingga sampai hari ini menjadi warisan budaya dunia. Kalau untuk suara-suara membagi suara itu dalam musik tahuri ini bagaimana ya? Dari suara yang tertinggi, yang rendah, yang sedang ya. Cuma ini yang Ibu Farida tanyakan untuk Pak Mesak. Selamat, salam sehat ya, Ponova juga di Jakarta, sama Mbak Ita di Ambon ya. Selamat sore untuk Ambon, di Jakarta masih siang ya. Kalau di bagian tengah ya, sudah masuk juga sore di sini.
1: Okay,
3: terima
1: baik.
3: Kasih, assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ita, biar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu bisa diaplikasikan. Jakarta ya, Kak?
2: Boleh, silakan kita dengarkan dulu yang dari Jakarta.
1: Baik, halo, selamat siang.
5: Halo, selamat sore.
1: Iya,
5: selamat menjelang sore bagian timur di Jakarta, ada Pak Nova Abraham di sini.
1: Iya,
5: Cik Gu dia datang hadir.
1: Oke, silakan Cik Gu.
5: Pak Nova. Mau gabung di sana di Ambon, yang Ambon manis deh, Kakak. Kak Ita, Kak?
1: Iya, Kak Ita di sana.
5: Benar ya? Ambon Kakak dong. Kak Ita Wakana, Wakana. Selamat kenal, salam temannya Karen, ini temannya Kak Tess The Cock juga.
1: Okay.
5: Selamat siang menjelang sore Bapak narasumber yang ganteng.
4: Iya, terima kasih Bu.
5: Bukan Tuhan sehat selalu ya buat Bapak narasumber yang ganteng. Memang kalau kita alat musik ini, tahuri ini sebagai warisan budaya dunia. Wah, apalagi yang Ambon musiknya, apa, yang musik lah orangnya Ambon manis. Memang kalau kita, apa namanya, alat musik tahuri atau terompet kerang khas Maluku ya, benar ya?
4: Ini sudah
5: diusulkan oleh pemerintah dan lembaga kebudayaan untuk apa ya, memang didaftarkan sebagai warisan budaya dunia atau UNESCO, benar ya Bapak Majidah? Memang kalau kita memang ini kalau membicarakan faktanya utama Tahuri, nah saya ingin nggak banyak-banyak panjang lebar, ingin tahu saja bagaimana dengan sejarahnya perkembangan orkestra Tahuri modern itu satu ya Bapak Mencek ya. Nah yang keduanya, seperti apa jenis-jenisnya kerang biak itu digunakan untuk membuat alat musik ini? Itu saja dua pertanyaan.
1: Oke, okay, ya, baik.
5: Terima kasih banyak Kak Ita dengan Pak Nova. Selamat siang menjelang sore. Salam budaya Nusantara.
1: Salam budaya Nusantara. Iya, Pak Mizak sudah bisa ditangkap pertanyaan dari Cikgu.
4: Iya, ini dari Ibu Farida sama Ibu Keren ya, yang dari Palu.
1: Cikgu Ria. Ciguria, Ciguria di Jakarta kalau yang tadi.
2: Yang kedua.
1: Oke, silakan Pak Mizak.
4: Ya, terima kasih Bu Poita, Ponova sama Kak Ita
1: yang
4: di Jakarta.
1: Nah,
4: luar
1: gitu.
4: Biasa sekali ya Ibu Poita, Ponova dan Kak Ita ya yang di Pro 4 ini. Ya, terus terang kami tuh sangat bangga ya bisa hadir di sini untuk menyampaikan informasi ya tentang kebudayaan di Maluku. Nah, karena kita orang Maluku ini identik dengan musik, sering disampaikan ya dengan orang musik itu, orang Ambon itu musik. Nah, sejak lahir sudah nyanyi.
2: Betul.
4: Nah, ya betul ya, Kaita ya.
2: Kayaknya pas keluar langsung
4: langsung
2: ada nadanya ya.
4: Ada nadanya. Nah, ini hari ini juga kan kita bicara tentang Tahuri ya. Tahuri itu ternyata dari kerang. Ya, orang Ambon bilang kulit bia ya. Tadi ya Bu Keren bilang Ciguria. Terompet. Ya, terompet itu terompet ciri khas orang Maluku ya. Dan tidak mungkin ada di tempat lain juga. Nah, hari ini Ibu Farida menanyakan tentang filosofis dari Tahuri. Nah, Tahuri ini ya karena dia merupakan alat musik tradisional dari Maluku ya. Tahuri ini kalau dia berbunyi, dibunyikan atau dimainkan, maka dia berhubungan dengan bagaimana mengumpulkan masyarakat, bagaimana melihat tentang alam, bagaimana melihat tentang sejarah. Nah, di dalam tradisi masyarakat Maluku sendiri, ini Tahuri ini merupakan alat komunikasi tradisional. Secara filosofis bahwa kerang laut ini sangat identik dengan laut. Dan tentu dalam kosmologinya orang Maluku, dia memandang laut sebagai dunia. Ya, jadi tadi Kak Ita bilang laut yang luas, kemudian bagian dari maritim, tentu Tahuri merupakan bagian dari salah satu budaya maritim masyarakat Maluku. Laut yang luas ditabur dengan pulau-pulau, tentu kami punya karakter kebudayaan yang sangat unik. Nah, salah satunya di musik Tahuri ini. Nah, Tahuri ini sendiri dalam kebudayaan orang Maluku, Tahuri ini diasosiasikan sebagai simbol dan identitas Tita Raja. Tita Raja itu artinya bahwa kalau musik Tahuri itu dia dibunyikan pada zaman itu berarti raja itu memerintahkan masyarakat untuk berkumpul. Nah, pada waktu itu. Nah, dengan demikian sangat menarik ketika bicara tentang Tahuri pada masa lalu. Dan tentu Tahuri ini juga bisa memberikan beberapa tanda. Misalnya akan terjadi hal-hal yang bersifat kebudayaan, tapi juga ada tanda-tanda misalnya akan terjadi perang dan sebagainya. Nah, dengan demikian pada zaman itu filosofisnya sangat beragam, tergantung pada wilayah di mana Tahuri itu berada. Misalnya kalau di Maluku Tengah, Tahurinya kalau bunyi ya rajanya manggil ngumpul di Baleu, rumah adat. Kemudian kalau misalnya ada musik yang mungkin panjang, pendek, itu udah tahu masyarakat bagaimana musik itu dia lahir, keluar dari alat musik itu sendiri, orang sudah bisa tahu bahwa ini tandanya tanda bahaya ataupun tanda untuk mereka akan kumpul. Nah, jadi ini sangat unik ya Kak Ita sama Fo Nova ya, musik ini. Oleh karena itu bagaimana musik ini bisa diatur
6: ya di alam apa namanya musik modern sekarang ya, batur. Nah biasanya itu kalau di maestronya yang saya lihat ya, itu biasanya yang bunyinya yang lebih besar bunyinya kan jadi rendah. Nah itu biasanya dia di bagian tertentu, dan yang bagian itu jadi diselaraskan. Yang ternyata dia ketika dimainkan secara kelompok, mm-hmm. ya itu sangat sangat merdu. Padahal ini kan tidak punya ini ya. Kalau kita bicara soal alat musik, kan pasti ada not baloknya, not apanya semua ya. Nah ini nggak ada. Inilah salah satu apa namanya kearifan lokal dari masyarakat Maluku. Nah ini yang membedakan alat musik Tahuri dengan musik-musik yang lain. Nah itu sangat menarik kaita sama Poita dan apa pendengar Pro 4 yang dimana saja berada di Indonesia maupun di Maluku.
2: Iya. Berarti terjawab ya untuk pertanyaan dari Ibu Farida, Farida ya. Hmm. Boleh kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak ya, Mizak Ibu, dari Ciguria tadi.
6: Ya, Ibu Ciguria ya berkaitan dengan orkestra ya.
2: Ya. Iya, tadi Ciguria juga pertanyaannya mengenai
1: kerangnya.
2: Kerangnya iya,
6: ya.
2: Betul.
6: Ya, ya kerangnya itu gimana ya, Bu ya?
2: Tadi ukuran kerangnya ya?
6: Ya tadi kalau ukuran kerangnya yang semakin kecil, uh-huh. itu kan dia menghasilkan bunyi nada yang semakin tinggi atau semakin ya, nyari.
1: Kerangnya bermacam-macam juga enggak
6: iya,
1: gitu?
6: Iya, ternyata ukurannya bermacam-macam, Bu. Jadi kalau yang semakin besar, ya ukuran cangkangnya itu ya, itu berarti dia menghasilkan bunyi yang lebih rendah. Nah, kalau yang kecil itu bunyinya lebih tinggi atau lebih nyaring. Nah, oleh maestro itu biasanya dibedakan dari bentuknya, bentuk cangkangnya. Jadi untuk mengatur ritmenya itu biasanya maestro itu mengatur soal jenis-jenis bunyi itu dengan kelompok-kelompoknya sendiri. Jadi ketika dimainkan itu nadanya itu sangat bagus karena nada ini kan yang keluar dari alat musik ini kan tidak diatur atau di ini, tapi melalui bunyi lubang yang diatur pada posisi itu. Nah ini yang hal yang menarik
1: iya. di situ. Tapi nah, sekarang, jenis kerangnya Pak Mizak itu sama semuanya?
6: Iya jenis kerangnya tetap semua sama, oh. cuma yang membedakan adalah ukurannya.
1: Oh ukurannya aja.
6: Ada ukurannya besar, ukuran yang kecil, baik. Ukuran sedang. Nah itu yang membedakan nanti ritme bunyinya itu berdasarkan ukuran.
1: Oke. Okay.
6: Diatur oleh maestronya.
1: Jadi kalau misalnya ya. Kita pakai kerang yang lain gitu kan, kerang ini kan juga banyak bentuk ya Pak Mizak ya, itu nggak bisa ya?
6: Enggak bisa.
1: Oh enggak bisa.
6: Jadi
1: ya.
6: Jadi harus kerang ya, ya kerang yang sama dengan yang dipakai.
1: Okay.
6: Jadi makanya tadi saya bilang tidak semua kerang laut itu bisa dipakai sebagai alat musik.
1: Itu kerangnya lalu, kerang apa namanya Pak Mizak?
6: Iya, itu ada bentuknya. Itu saya juga belum tahu ya, dia itu masuk kayak dia tuh ada nanti ada isinya di dalam ada ininya. Jadi makanya dalam proses pembuatannya itu ketika diambil di laut kemudian dibersihkan. Kan ada apa namanya organ-organnya yang di dalam itu dibersihkan, dijumur, dikeringkan, kemudian dibuat lubang, kemudian dihaluskan lagi terus bisa menghasilkan nada. Itu prosesnya, Bu.
1: Berarti udah ketahuan aja ya, ini mah kerangnya bisa gitu loh, bisa dibikin untuk alat musik Tahuri gitu ya.
6: Iya, bisa. Okay. Jadi alat musik Tahuri itu jenisnya kerangnya berbeda dari yang lain.
1: Okay.
6: Jadi orang udah tahu pas, oh ini untuk
1: alat musik gitu ya. Oke deh kalau gitu. Masih ada kesempatan mungkin satu dari Ambon, satu dari Jakarta. Silakan Kak Ita kalau masih ada yang bergabung di Ambonnya.
2: Iya, untuk line telepon sih sejauh ini belum ada lagi ya Mpok Nova ya. Di WhatsApp juga. Sebentar saya cek dulu. Oh.
1: Ada di WhatsApp.
2: Oh, ini di WhatsApp. Belum ada juga sih
1: ya, okay. yang nge-chat. Baik, di Jakarta ada dua nih, ada dari WhatsApp dan juga telepon, tapi kita angkat telepon dulu ya. Halo.
7: Assalamualaikum Pak Nova, yang cantik, yang pelak-pelak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ica, silakan langsung menuju ke Ambon.
7: Halo Kak Ita, di Ambon apa kabar?
2: Halo, baik, alhamdulillah. Kabarnya gimana, baik?
7: Alhamdulillah, baik. Aku pecinta lagu-lagu Ambon loh.
6: Wah, luar biasa.
1: Kak Ita nanya enggak? Kak Ita nanya enggak? Enggak kan?
7: Nanya kali tadi dalam hati.
1: Oh, ya, ya, nanya, jangan, nanya, ya. Nanya. Kak, iya. Kak Ita nanya, iya. Oke, siap, silakan.
7: Tadi. Mau nanya nih sama siapa namanya tadi?
1: Pak Mizak. Mizak.
7: Mizak mau nanya.
6: Ya, salam kenal
7: Bu. Tadi aku udah lihat-lihat nih.
1: Ya.
7: Alat-alat musik Ambon gitu ya. Ada pisau buang apa gitu, segala macam. Ada fluid apa gitu. Aku mau nanya, dari segala jenis alat musik itu, apakah semuanya punya nilai sejarah gitu, Pak?
1: Apa dari semua alat musik di Ambon itu punya nilai sejarah gitu ya?
7: Iya, okay. Betul. Udah itu aja.
1: Udah itu aja, oke, Cak. Ya, yuk.
2: Kita tungguin lagi nih.
7: Ya,
2: ada enggak pada udah.
1: Oke, terima kasih. Iya, oke deh kalau gitu. Ada Ica, dan ini WhatsApp dari Ibu Linda Idris di Ternate. Titip pertanyaan, alat musik tauri itu berasal dari kerang kan? Apakah sulit mendapatkan kerang entu? Atau ada musim tertentu untuk mendapatkan kulit bisa mendapatkannya? Dalam tradisi adat tauri berfungsi sebagai apa? Itu aja, terima kasih. Ya, dua pertanyaan Pak Mizak, silakan.
6: Ya, terima kasih ya Ibu Ica ya. Dari Ibu Ica ini dari mana ya?
1: Ica dari Bone, Sulawesi.
6: Wah, luar biasa Ibu Ica ya. Jauh banget nih.
1: Jauh.
6: Ya, ternyata kita Indonesia Timur itu sebetulnya punya alat musik yang hampir mirip-mirip.
1: Mirip-mirip ya.
6: Karena memang karakter kita itu kan luas lautnya lebih luas dari luas daratan. Jadi kan tentu memanfaatkan semua potensi laut itu apa saja selain dimakan tapi juga bisa dibuat sebagai sarana hiburan.
1: Betul.
6: Ya. Itulah salah satu keunikan kita wilayah kepulauan yang berkarakter budaya maritim. Nah, menarik sekali Bu Ica ya, ternyata kan di Maluku itu kan banyak alat musik dan tentu dia punya nilai sejarahnya sendiri-sendiri. Karena kalau kita bicara tentang Maluku, Maluku ini kan sudah dikenalkan pada ribuan tahun yang lalu karena kita punya keunggulan pada rempah-rempah kita. Ya, kita itu jadi pusat perdagangan rempah ya, spice route atau Spice Islands, ya, kepulauan rempah-rempah. Ya, pulau ini kan dicari dan semua orang tuh datang ke sini untuk melihat itu keunikan dari cengkinya, palahnya, aroma palahnya itu mengantarkan banyak orang sini. Nah, tentu kalau mereka yang datang sini ya banyak sekali bawaannya termasuk alat-alat musiknya kan dia butuh hiburan itu. Nah, Ponopa sama Kaita ini, kita di Maluku ini kan kita punya alat musik banyak gitu, yang ada tifanya, ada ukulele, kemudian ada gitar dan semuanya, kemudian ada juga Hawaiian. Nah, contoh kayak Hawaiian itu kan alat musik yang dibawa bangsa Portugis ke Maluku.
1: Okay.
6: Ya. Padahal Hawaiian ini sendiri sekarang menjadi salah satu musik yang unik di Maluku juga. Dan ternyata tuh alat-alat musik ini dibawa dari zaman bagaimana penjelajahan untuk pencarian rempah-rempah zaman itu. Padahal kalau lihat sejarahnya dari Hawaii.
1: Yeah.
6: Karena ini kan dikenal sebagai musik lautan teduh.
1: Iya.
6: Ini banyak sekali grup-grup Hawaiian yang muncul di mana-mana dan itu menarik sekali musik-musiknya. Kemudian kayak ukulele pun juga demikian dibawa dari luar. Dan tentu jadi warisan kini jadi warisan budaya kita semua. Belum lagi yang Toto Buang. Saya sering bilang itu gamelannya orang Ambon. Ya, karena itu kan dipengaruhi budaya Dongson yang dibawa oleh Cina dan sebagainya. Nah, itu semua itu adalah salah satu keuntungan dan keunggulan dari Maluku pada zaman itu.
1: Yeah.
6: Di mana kita memiliki karakter tersendiri dan keunikan karena punya rempah-rempah yang menjadi daya tarik.
1: Baik.
6: Nah, jadi sehingga alat musik kita itu punya semua ya. Nah, yang sudah ditetapkan kayak tifa ini juga kan salah satu yang memiliki nilai historis karena di hampir semua wilayah Maluku dan Papua itu memiliki tifa dan tifa itu sudah jadi warisan budaya bersama karena dipakai untuk acara-acara ritual kemudian acara-acara pertunjukan musik dan itu tidak lazim dibawa oleh pada zaman
1: Pak Mizak, maaf ini waktu kita sudah semakin mepet. Pertanyaan terakhir 1 menit dan sekaligus penutup, silakan Pak Mizak. Ya, pertanyaan dari Ibu Linda tadi Pak Mizak ya.
6: Ya, Ibu Linda kan tadi berkaitan dengan alat musik Tahuri.
1: Ya.
6: Nah, alat musik Tahuri ini, nah sekarang ini kan kita nggak bisa lagi mengeksplorasi ya sebanyak mungkin karena kan itu salah satu yang dilindungi.
1: Ya.
6: Nah, sekarang ini kan yang sudah ada, yang ini kemudian dikembangkan.
1: Mm-mm.
6: Nah, dikembangkan terus. Nah, sekarang ini kita lagi berpikir bagaimana kalau misalnya dibuatkan dalam hal inovasi terbaru sehingga tidak lagi mempengaruhi ketergantungan kita terhadap alat musik kerang ini sehingga kedepannya tuh kita juga menjaga ekosistem laut kita.
1: Betul.
6: Ekosistem ya ini jadi tantangan karena kan kerang laut yang harus kita jaga ya ternyata kalau kita habisin setiap hari ya mempengaruhi biota-biota ini. Nah sekarang ini juga menjadi strategi kami bagaimana mencari inovasi-inovasi untuk membuat alat musik ini tetap hidup.
1: Oke baik. Pak Mizak mohon maaf ini waktu kita sudah mendekati pukul 14 kasih, untuk waktu Indonesia Barat ya. Terima kasih untuk edukasinya, terima kasih informasinya Kak Ita. Selamat siang
2: juga, ya. Nova.
1: Salam sehat, salam bahagia untuk semua yang ada di Ambon ya.
2: Amin, amin.
1: Ya, selamat sore. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Pon, Nyaba B dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian untuk hari ini siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Mas Fikri, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
8: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
9: Jambi Siang Iko.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

Danau Kacau merupakan danau yang terletak di Kabupaten Kerinci, tepat di Desa Lumpur, Kecamatan Gunung Raya. Danau Kacau ini berada di kawasan Taman-Taman Nasional Kerinci, Seblat atau bisa disingkat TNKS. Danau Kacau sendiri memiliki keanekaragaman yang banyak, seperti 4.000 spesies flora dan sekitar 370 spesies burung, sehingga objek wisata Danau Kacau ini masuk sebagai warisan dunia yang diakui UNESCO. Keunikan khas dari Danau Kacau ini yaitu dapat mengeluarkan cahaya yang terang berwarna biru kehijauan dari airnya, terutama pada saat bulan purnama tiba. Menurut kepercayaan warga setempat, cahaya yang dikeluarkan dari dasar Danau Kacau merupakan cahaya intan yang tersimpan di dasar air. Intan tersebut disimpan oleh Raja Gagak yang berkuasa pada saat itu.

0: Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
1: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
0: Nggak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
1: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih nggak sih?
2: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
0: Iya, Bu. Lupa.
2: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
1: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
2: Betul. Minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
0: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
2: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.

baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan kebudayaan.

0: Mas Wahyu.
1: Dalam.
0: Ayo lo, ayo lo.
2: Ayo Pak Kelowo.
3: Wahyu kiri.
2: Sorry sih. Yo.

0: umur.
1: Ada umur.
2: Saat ini kue tradisional sudah banyak dijumpai. Tidak saja pada saat Ramadan, tapi tiap hari pun kue-kue ini sudah bisa dinikmati. Kue ini namanya cupak kapung. Walaupun banyak model kue tradisional lain yang muncul, kue cupak kapung tidak pernah dilupakan oleh masyarakat di Kecamatan Muaro Sepu Ilir, khususnya desa Terusan yang sudah menjadi warisan nenek moyang mereka. Kue cupak kapung terbilang unik karena berbentuk seperti corong yang tengah diisi dengan adukan santan, gula aren, dan gula pasir. Teksturnya kenyal dan biasanya berwarna hijau. Pembuatan kue cupak kapung terbilang cukup sederhana, makanya masyarakat di desa terus-terusan mempertahankan keaslian dari ciri khas kue ini, seperti bentuk, rasa, ataupun warnanya. Masyarakat di desa ini biasanya 3 hari sebelum Ramadan sudah menyiapkan bahan-bahan yang akan digunakan. Alasannya, biar tinggal dibuat saja pada saat mau berbuka puasa kecuali santan yang biasanya dibeli saat akan dibuat.

0: Dian, makanan sudah siap. Makan dulu, nak.
1: Bentar lagi, Bu. Lagi males makan.
0: Dian, makan malam sudah siap.
1: Iya, Bu. Nanti. Aduh, perutku sakit. Ibu, ibu, tolong, perutku sakit.
0: Tuh kan, makanya jangan menunda-nunda makan. Jadinya sakit kan perutnya.
1: Iya, Bu. Maaf, Bu.
0: Sekarang, ayo kita makan, nak.

Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl.

Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seseorang memasuki waktu sholat wajib, kemudian ia berwudu dan sholat dengan khusyuk dan memelihara rukunya, melainkan akan terhapus dosa-dosanya yang telah lalu selama tidak melakukan dosa besar. Hal itu berlaku sepanjang masa. Hadis riwayat Muslim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ketika nanti kita masih bersama di Jambi Sore Iko. Di kebersamaan kita pada hari Rabu 7 Oktober 2026 dan juga tentunya bersama saya Anur ya ketika nanti menemani ketika nanti pada hari Iko. Dan juga di prodangdut kita di 0811-6707-9920 dan dengan tema kita yaitu pakai masker saat bepergian keluar rumah ketika nanti di 0811-6707-9920. Halo prodangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.
1: Apa kabar Anur?
0: Alhamdulillah, Bunda juga kayak mana kabarnya?
1: Baik Nur. Udaranya tidak sehat Nur.
0: Hah?
1: Udaranya tidak sehat.
0: Iya betul nian. Dan juga udah tadi pagi pun juga udaranya tebel juga kabutnya ya.
1: Kabut sama iya. Kemarin mager belum mager pak. Ini di penyengat rendah.
0: Iya kebakaran juga.
1: Bukan kebakaran sih Nur sebenarnya Nur.
0: Jadi?
1: Kalau tak kati sih lahan tu kebakar tu dah kati Nur. Kalau rumah kebakaran iya tapi kalau lahan tu dah kati kebakaran.
0: Oh iya. Kemarin di Auduri juga.
1: Iyalah penyengat rendah. Kita yang pengen keras.
0: Oh iya iya. Oh iya iya. Sama di ini Kasang Kuda katanya kebakaran juga.
1: Iya.
0: Terus di.
1: Kebakaran di mana tu? Ayat awalnya membakar sampah kataku. Ini anginnya kencang.
0: Betul.
1: Baru kecil angin langsing ke tempat yang papan. Nah kebakaran.
0: Iya. Dan juga yang merokok juga jangan buang puntungnya sembarangan nih.
1: Keluar rumah baru bermasker. Kacamata.
0: Iya. Tema kita pakai masker saat bepergian keluar rumah, Bunda. Bunda.
1: Iyalah.
0: Pakai masker enggak?
1: Iya, anak Bunda tuh beli masker satu pak
0: loh. Oh, langsung beli banyak ya.
1: Kalau bisa satu pak loh, jadi kalau keluar pakai masker.
0: Iya, harus sekarang ini. Karena
1: udaranya juga rasa hanur.
0: Iya.
1: Susah nafas.
0: Betul nih kan. Oke. Iyalah.
1: Kasian anak sekolah lo Nur.
0: Hah?
1: Daring terus sekolahnya.
0: Betul nih kan.
1: Anaknya Zoom apa pening kepala.
0: Iya. Oke, lagu kita apa nih?
1: Bunda lagunya Pacar Lima Langkah.
0: Pacar Lima Langkah ya. Oke, dicari dulu ini Bunda sambil salam-salam.
1: Ayo Bang Rudi, masuk Bang Rudi. Sama soalnya ke suara Bang Rudi nih.
0: Dio, mana dah?
1: Dio, mana ada Dio dah?
0: Lagi sakit dah, bagaimana lagi dah enak badan?
1: Apa panen manggo Dio nya?
0: Nih, itu Dio pula.
1: Depan rumah aja ada batang manggo. Enak, ibu manggo gedang-gedang menala Nur. Manis
0: ha. Nah, oke. Okay.
1: Bunda pernah dikasih seko
0: ya. Oi, mantap tuh. Kapan saya dikasih juga uang Rudi?
1: Bunda kano malah nyukunat anaknya tuh ha.
0: Oke.
1: Enak benar gedang lah manggo.
0: Woi.
1: Ayo Bang Rudi. Bang Ijal masuk. Ada lagu Nur?
0: Ada Bunda.
1: Antuk ke kau ni juga. Wah Udin mana? Wah Udin masuk. Wah Udin. Wah Udin baru masuk perempat ya. Semalam masuk je.
0: Iyo itulah.
1: Tempahan dah lama kerja tu. Kalau kau sudah buat dinas siaran sudah lah dia.
0: Iyo.
1: Kalau kau sesama nuriya, bantu saya selalu nuriya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bunda Wati yang sudah bergabung. Ya di 0811-6707-9920 dengan tema kita pakai masker saat bepergian keluar rumah ya ketika nanti. Jangan lupa untuk pakai masker ketika nanti apalagi cuman sekedar beli makanan atau apa. Karena cuaca di Jambi ini bisa dibilang berbahaya karena 390 kualitas udara di Jambi. Indeks kualitas udara kita sekarang hari Iko yaitu 390 dikategorikan berbahaya. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut Tanyu.
0: Ayo. Iya Bang Alimin.
1: Iya, apa kabar?
0: Alhamdulillah, Bang Alimin juga kayak mano kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Kami tidak keluar rumah hari.
0: Hari ini tidak keluar rumah.
1: Aduh, cepat banget ini.
0: Iya, diam di rumah we, Bang, karena cuaca lagi tidak bersahabat memang.
1: Iya, nampaknya di tetangga.
0: Iya, lagi banyak kabut asap kan. Sekarang ini untuk kualitas udara di Jambi sekarang 390 nih, dikategorikan berbahaya memang. Nah, tema kita nih pakai masker saat bepergian keluar rumah nih, Bang. Kalau Abang pakai masker harus nih.
1: Kita pakai terus masker ini.
0: Nah, Bang Alimin pakai masker kan keluar rumah?
1: Iya, masker.
0: Iya, jangan lupa pakai masker, Bang, apalagi walaupun cuman apa ya, beli lauk gitu.
1: Untuk kesehatan ini.
0: Betul, karena di Jambi udah ada yang terkena ISPA dikarenakan kabut asap ini.
1: Iya.
0: Oke, lagu.
1: Lagunya ini dari Arapik.
0: Arapik ya.
1: Cantik.
0: Ya. Arapik cantik.
1: Iya, seperti kayak cantiknya.
0: Oke, dicari dulu sambil salam-salamnya.
1: Ya, untuk Amirya. Selamat sore, selamat hati kita, semoga sehat ya.
0: Amin.
1: Kita buat istri cinta yang lagi setelah juga nih ya. Kita selalu juga ada mama-mama. Kita mengamarkan Armi juga. Yang sudah SN juga sudah ada Abdullah yang menjadi mengajukan dari sudah ada dan kita ada Tero Ajeng Mbak Doli ya Kak Bisi juga wajib pokoknya selamat sore sudah ada di Tariang Yusri juga sudah ada mengumpul dari CNI Ibu Anjita Kauna salam saya kita buat Pak Bus ya Bismillah kesemuan lah ya.
0: Oke,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Alimin yang sudah bergabung. Jadi 0811670799220 dan juga untuk ISPU di Jambi ganti yaitu tembus 389 kabut asap mulai tentunya menekan ya warga yang pastinya yang keluar juga dan juga kualitas udara di Jambi di mana memburuk drastis. Yang terhitung pada Senin pagi yaitu di mana indeks standar pencemar udara atau ISPU tercatat mencapai angka 389. Di kalau sekarang yaitu tercatat 390 yang di mana level tersebut masuk kategori berbahaya pastinya bagi kesehatan kita ya kan diganti di 0811670799. Halo Bro Dangdut.
2: Halo.
0: Halo, Bro. Dangdut.
2: Apa kabar, Abang?
0: Alhamdulillah baik. Kalau Bro Dangdut, dangdutan yuk gitu.
2: Oh, iya.
0: Iya, dangdutan yuk. Gimana kabarnya, Bang Andi? Kayak mana kabarnya?
2: Alhamdulillah
0: sehat. Sehat lah, alhamdulillah. Kayak mana cuaca kita nih? Cuaca kita makin tebal we kabut nih.
2: Ini makin gelap aja
0: nih. Iya, itulah. Nah, tema kita pakai masker saat bepergian keluar rumah nih, Bang Andi.
2: Saya jarang keluar kalau nggak ada perlu, saya di ruangan saja.
0: Nah, di rumah beda.
2: Iya.
0: Kalau misalkan nggak
2: ada. Apa di ruang kaca?
0: Apa?
2: Sama dengan apa di ruangan
0: kaca? Iya. Tapi kalau dari sini nampaknya memang masih apa? Padahal belum sore, tapi udah kayak sore dianya.
2: Bang.
0: Iya betul nih kan. Jadi ada apa temen yang nyapu wah itu debunya, debu kabut itu. Main banyak deh. Jadi ya untuk teman-teman, untuk kita semua jangan lupa pakai masker lah keluar rumah walaupun cuma sebentar.
2: Keluar rumah ya harus pakai masker.
0: Betul nih kan. Oke, lagu kita apa ini?
2: Saya minta lagu dari ini dari apa? Muksin Alatas Maya.
0: Ya.
2: Yeah.
0: Muksin Alat.
2: Kau tinggalkan aku.
0: Bang Andi, nyanyi. Kayak apa? Oke.
2: Ini harus ada karaokean juga dangdut.
0: Iya lah, harus ini.
2: Iya, kayak di pusat itu kan ada pembinaan ini karaoke.
0: Iya.
2: Itu juga sih harusnya malam minggu.
0: Ah, ada dangdutnya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Salam bang ya.
0: Yup.
2: Karena pertama buat abang dan suara Tuhan pakai selalu panjang umur rezeki dan lindungan Allah SWT. Terus buat nona dikaku yang lagi bekerja, salam dan sayang buat Dika, semoga Dika baik-baik saja di sana, lancar rezekinya, panjang umurnya, sudah lindungan Allah SWT. Terus buat Ajeng, Cinta, Vero, Buluwati, Budisla, Amarkan, Kadir CS, Sampai Yusuf, Putra Banten, Bang Aji, Bang Rudi, Bunda Nadia dan Ali Minya, semua itu dari A sampai J tiratus di satu. Terima kasih Abang.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Andi yang sudah bergabung.

Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Saya bakar aja lah, mumpun tidak ada yang lihat.

0: Hentikan membuka lahan liar dengan cara membakar. Ayo kita jaga bersama kelestarian alam ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rumpat RRI, Suara Budaya Jambi.

Enok merupakan salah satu tradisi lisan yang telah dipertunjukkan di daerah Rantau Pandan, Muaro Bulo, Provinsi Jambi sejak beberapa abad yang lalu dan menyebar sampai ke Bangka, Johor, Malaka, dan Pulau Pinang. Pada masa pemerintahan Kerajaan Melayu Jambi, pertunjukan krinok berkembang pesat di Provinsi Jambi. Seni ini termasuk seni pertunjukan teater yang dimainkan juga dengan tarian, nyanyian, dan lawakan yang terjalin dalam satu alur cerita. Dalam satu pertunjukan dimainkan sebanyak 20 orang. Pemainnya adalah para wanita dan pria. Para pria menggunakan topeng, sedangkan wanita akan mengenakan kostum yang gemerlap. Krinok dapat dikatakan juga sebagai salah satu seni vokal tradisi yang menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat Melayu di Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Muaro Bungo, Jambi. Para seniman mengungkap, krinok adalah jenis kesenian tertua yang sudah ada di Jambi tersebut sejak masa prasejarah.

0: Ardi, tadi pagi aku BAB sambil scroll HP. Nggak sadar, tau-taunya udah setengah jam di toilet.
1: Lah, lama banget. Itu niat BAB apa nonton drama Korea?
0: Gak gitu juga, Ardi. Cuman iseng lihat-lihat aja. Tapi duduk kelamaan tuh bikin gak nyaman.
1: Makanya jangan kelamaan. Duduk terlalu lama di toilet bisa bikin mahasir loh, serius.
0: Hah? Serius? Aku pikir selama ini aman-aman aja. Tapi emang HP bisa kena bakteri dari toilet?
1: Bisa banget. Bakteri dari toilet bisa nempel ke HP kayak salmonella, staphylococcus yang bisa bikin mual, muntah, diare, bahkan jerawatan.
0: Ya ampun, pantesan akhir-akhir ini kulit aku rewel banget. Kirain karena makan gorengan.
1: Bisa jadi kedua-duanya. Tapi kalau HP kamu udah jadi tempat ngumpulnya bakteri, ya susah juga.
0: Ya, kalau begitu mulai sekarang aku fokus aja deh. BAB ya BAB, scroll nanti aja lah ya.
1: Nah, itu baru bijak. Biar tubuh sehat, pikiran juga tenang.
0: Asik.
2: Yuk, biasakan tidak main HP terlalu lama di toilet. Selain tidak baik untuk kesehatan, HP kamu juga bisa jadi sarang bakteri berbahaya. Ingat, jaga kebersihan, jaga kesehatan.

0: Ya, masih bersama Ketika Anti di 99,2 MHz dan juga di bersama kita pada Jambi Sore Iko di edisi 7 Oktober 2026 dan juga Ketika Anti dengan topik tema kita di Pro Dangdut di mana tetap pakai masker saat bepergian keluar rumah ya Ketika Anti di 08116707 9920 tentunya untuk Ketika Anti yang ingin bergabung bersama kami pada hari Iko. Halo Bro Dangdut. Yo Bang Hamzah.
1: Iya, apa kabar Bang Muhammad Anur Adianta?
0: Alhamdulillah Bang Hamzah juga. Kayak mana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Baik
1: sih. Kabur asapnya tetap.
0: Iya. Iya tema kita pakai masker saat bepergian keluar rumah nih.
1: Pakai masker lah Bang Ardi.
0: Anur, Ardi siapa? Ardi.
1: Sejak dari pertama kabur asap tetaplah pakai masker keluar rumah.
0: Bagus. Karena sekarang
1: dalam keadaan kurang sehat ya.
0: Betul nih ya.
1: Cuacanya tidak begitu sehat.
0: Iya. Oke, lagu kita apa?
1: Lagu kita nih berkali-kali dari Selviama.
0: Berkali-kali. Oke. Dicari dulu sambil sound salamnya.
1: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Ardi.
0: Anur. Ardi siapa Ardi?
1: Ardi ya, selamat ya Bang Anur. Selamat sore, selamat bertugas, semoga sehat selalu dalam lindungannya Mang Plaza ya. Kemudian yang saya diwakili dari Bang Alimin tadi, semua terempat tanpa terkecuali dari yang pertama hingga yang terakhir tadi ya. Untungnya Bang Anur, selamat sore, selamat bertugas. Lagunya ada ya?
0: Ada lagunya.
1: Untungnya Bang Anur, selamat sore, selamat bertugas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Hamzah Yusuf yang sudah bergabung ya. Di 08116707 9920 tentunya untuk Ketika Anti yang ingin bergabung. Halo Bro Dangdut.
1: Dangdutan yuk.
0: Ayo. Iya, Bang Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hadi, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Iya, banyak minum air putih, Bang.
1: Iya, itu yang hangat ya.
0: Iya. Ya tema kita Hah? Ya. Tema kita pakai masker saat bepergian keluar rumah.
1: Iya, kalau keluar rumah itu tetap menuju kebun itu memang pakai masker, tapi kalau pas kerja enggak bisa pakai.
0: Iya, pas berpergian aja keluar rumah.
1: Jalannya, jalan pulang pergi itu pakai masker lah.
0: Iya, harus sekarang ini harus ya, pakai masker.
1: Begini kan saya baru masuk pilek ini kan sebenarnya dampak kabut asap. Saya rasa begitu, tidak apa-apa lah.
0: Iya.
1: Namanya, ya sedikit banyak ya namanya bisa ya kadang sehat, kadang agak sakit. Yang penting jangan lupa ibadah.
0: Iya betul nih ya. Lagu kita apa? Apa tuh?
1: Ya bentar. Lukisan Cinta.
0: Lukisan Cinta. Oke, dicari dulu ini ya.
1: Iya. Salamnya Mas Anur.
0: Yup.
1: Salamnya pertama buat Mas Anur, juga mudah-mudahan sehat selalu keluarga ya.
0: Amin.
1: Buat yang sudah masuk, yang terbaru tadi juga mudah-mudahan sehat selalu. Ada tadi yang baru buka radio, ada Bang Hamzah Yusuf. Buat sudah sehat selalu. Terus ada buat Bunda Jasmarno, buat Pak Bang Ahmad, Bang Omah Elo, buat Pak Vero, buat Aurel, buat Boni Ayang, buat Pak Pet, buat Budi Sila, Budi Solia, Mbak Ika Yasyanti, buat Mbak Naila, buat Mbak Aja, buat Mbak Anita di Sungai Toman dan Mama Ija. Terus buat yang di Riau ada apa ini? Yang coba. Di Rina, Rina di Kampar dan Mama Berlin.
0: Oke.
1: Harusnya buat
0: semuanya.
1: Satu lagi buat Andi Musin dan Andi Cakrawinata. Dan buat teman-teman pada kecualikan, mohon maaf yang berikut. Kasihan teman yang di belakang juga mau gabungan.
0: Betul.
1: Nah, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Bang Hadi yo yang sudah bergabung di 08116707920. Halo, Prodang Dut.
2: Dan ada lagi.
0: Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapus suara putus-putus nih, Bang.
2: Sinyalnya.
0: Iya. Baik, langsung be yo tema kita pakai masker saat bepergian keluar rumah.
2: Oh, pakai masker ya ya. Itu perlu juga itu.
0: Iya, apalagi sekarang ini, Dak.
2: Iya, jangankan ada asap ataupun ada debu itu, orang bawa motor aja harus pakai itu sih, karena di jalan debunya lagi kemarau di lampu.
0: Iya, apalagi kan jalan sedikit, apa, langsung berdebu tebaran.
2: Iya, jadi kalau pada pakai masker kan lumayan ada stikernya gitu.
0: Iya, betul. Oke, lagu kita apa?
2: Lagunya Menyesal.
0: Dari siapa tuh?
2: Mansur.
0: Mansur ya, menyesal ya.
2: Yo.
0: Oke, dicari dulu nih sambil salamnya nih, Bang.
2: Yo, salamnya buat semuanya aja karena lagi nyambil ngopi aja nih.
0: Wih, mantap.
2: Terima kasih, Bang, ya.
0: Yo.
2: Assalamualaikum tadi pun.
0: Ya pun, terima kasih dari Babang Tamfan yo yang sudah bergabung tentunya di Prodangdut pada sore hari ini.

0: Lebah bukan cuma penghasil madu yang manis, tapi juga penari ulung yang luar biasa. Ya, betul sekali. Saat seekor lebah pekerja menemukan sumber makanan yang melimpah, ia akan kembali ke sarangnya dan melakukan tarian khusus. Tarian ini bukan sembarang tarian loh. Ini adalah cara mereka memberitahu teman-temannya di mana letak bunga penuh nektar itu. Tarian ini dikenal sebagai Waggle Dance. Dengan gerakan tubuh dan durasinya, lebah bisa menunjukkan arah dan jarak sumber makanan dengan sangat akurat. Hebat banget kan? Komunikasi canggih ini membantu seluruh koloni bekerja sama secara efisien untuk mengumpulkan makanan. Lebah memang kecil, tapi mereka punya sistem sosial yang luar biasa. Kita bisa belajar banyak dari cara mereka bekerja sama dan saling memberi informasi. Jadi, mulai sekarang, jangan anggap remeh makhluk kecil ini ya. Mereka adalah contoh nyata bagaimana kerjasama bisa menghasilkan hal-hal besar.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id
3: RRI.co.id 99,2 FM, Pro 4, Jambi.

0: Udah jam berapa ini?
1: Mau udah nyampe sore aja. Hidra mau kere lagi asik-asiknya nih. Mana ada dalam tugas? Besok dikumpul.
2: Halo Vin, aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas, katanya kemarin mau barengan.
1: Mulan. Kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya. Satu episode aja lagi.
2: Iya deh, janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
3: A few moments later.
1: Oh, bagus banget endingnya. So sweet banget.
2: Vin, aku pulang ya. Udah lewat maghrib nih.
1: Lewat maghrib? Jam berapa nih? Waduh, udah 6:30 malam. Gawat, tugas aku belum nih.
2: Tuh kan, kebiasaan kamu sih. Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara aku ngerjain tugas sendirian.
1: Waduh, begadang lagi deh.
4: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali.
5: Hujan lagi, akhir-akhir ini hujan tiap hari ya.
6: Iya, udah mulai musim hujan nih. Tapi yang bikin parah tuh kalau orang buang sampah sembarangan, jadinya banjir deh.
5: Bener banget, saluran air tersumbat kan, jadinya sampah di mana-mana.
6: Makanya jangan buang sampah sembarangan. Dikit aja kita buang, efeknya bisa gede. Banjir tuh nggak enak tahu.
5: Setuju banget. Lebih baik kita simpen dulu aja kali sampahnya ya. Buang sampah di tempat yang benar.
6: Iya, biar gak kena banjir tiap hujan deras. Lingkungan bersih, kita juga jadi nyaman.
5: Betul sekali, kecil tapi berdampak besar buat kita semua.
7: Pro 4, 99,2 FM.

0: Ya, masih bersama kita ganti di Prodang tuh dan juga di 0811607079920. Halo Prodang Dut.
1: Lanjutkan yuk, sampai dulu.
0: Waalaikumsalam Maya.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Mana suaranya kecilian?
1: Biasalah bangun tidur.
0: No, baru bangun tidur yo.
1: Ya.
0: Hah? Oh iya. Ya ya, tema kita Riko pakai masker saat bepergian keluar rumah ya.
1: Kalau menurut kita ya harusnya pakai masker.
0: Iyo, kemana-mana.
1: Pokoknya
0: iya betul nih ya. Ini bila kayak gelap nih sudah nah. Iya. Oke, lagu kita apa nih ayah?
1: Lagunya Tubi Tak Mau Tubi.
0: Hah?
1: Cubit
0: tak mau dicubit.
1: Ya.
0: Oke, di. Yo, Bunda.
1: Iya. Kamu balik ya?
0: Hah?
1: Kamu.
0: Sudahlah dari tadi. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Ayah yang sudah bergabung pada sore hari ini. Di 0811607079920. Halo Bro Dangdut.
2: Dangdutan ye.
0: Ayo.
2: Apa kabar Anu?
0: Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Bunda juga?
2: Alhamdulillah sehat juga.
0: Sehat juga.
2: Cuma cuacanya bela gida elok nih
0: ya. Iyo, itulah.
2: Sakit-sakit mata nih ya. Oh,
0: pedih juga mata.
2: Pakai masker selalu ya Nur ya.
0: Harus. Nah, ngomong-ngomong pakai masker tema kita nih, pakai masker saat bepergian keluar rumah.
2: Masker selalu anu, pakai masker selalu yang tebal kami berlapis-lapis.
0: Woi, mantap.
2: Soalnya perjalanan kami kalau pagi jauh.
0: Lumayan enggak Bunda?
2: Jauh kami nak ke terapi kan kalau pagi, pergi dari rumah jam 7. Balik lah tengah hari kadang jam 11. Wah, wow, nyanyi dulu. Iya nih, selalulah pakai masker kita ke mana-mana. Warungnya sebelah rumah apa tuh melangkah berapa rumah gue kan pakai masker.
0: Pakai masker ya?
2: Iya, kan warungnya agak jauh kan ke jalan sana kan, jadi pakai masker lah mau.
0: Oke, baik. Baik, Bunda ya, lagu.
2: Ya, Nuria.
0: Amin. Lagu apa?
2: Lagunya minta gelas retak sudah belum?
0: Belum, gelas-gelas retak ya?
2: Ada gelas retak deh lah. Okay. Jangan diminum ya, anu untungnya airnya kalau sudah gelas retak.
0: Oke.
2: Okay. Salamnya buat semua di Anur ya. Oke, untuk Anur tetap semangat ya, jaga kesehatan selalu ya.
0: Yuk.
2: Hati-hati baliknya ya.
0: Siap.
2: Ya, terima kasih banyak ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bunda Bunda Nadia yo yang sudah bergabung di 0811607079920 tentunya untuk adik ganti yang ingin bergabung bersama kami. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdutan yuk.
0: Ayo Bang Iing. Waalaikumsalam.
3: Sehat Mas?
0: Alhamdulillah baik. Kayak mana sebaliknya?
3: Sampai, Mas.
0: Iyo, itulah. Oke, tema kita pakai masker saat bepergian keluar rumah nih, Bang.
3: Kalau di luar rumah tidak lawas, tidak pakai masker.
0: Keluar rumah, bepergian keluar rumah.
3: Iya, pakailah.
0: Pakailah, ada. Iya, walaupun ini, walaupun cuma beli apa gitu.
3: Iya.
0: Oke, baik. Lagu kita apa?
3: Takwa, be.
0: Hah?
3: Takwa.
0: Papua?
3: Iya.
0: Dari siapa tuh?
3: Dari penyanyi dari Putra Sumbang penyanyi itu.
0: Putra Sumbang?
3: Iya.
0: Cari dulu yo.
3: Iya.
0: Mudah-mudahan ada nih.
3: Aduh, pasti abang sering diputar
0: loh. Sering, yo orang lain kan saya tidak tahu nih dapat apa tidak lagunya. Papua yo.
3: WhatsApp pada ado lah.
0: Kira semua lagu ado. Jangan bilang mudah dicari. Kadang-kadang susah dicarinya. Papua yo, Papua.
3: Ya.
0: Papua. Siap? Papua?
3: Iya, Papua.
0: Tahu apa Papua?
3: Takwa, takwa.
0: Tahu apa? Dibilang ya. Papua yo katonyo.
3: Takwa, takwa nyanyi. Dia yang penyanyi itu sama Irama tapi dia cover dari lagu Kota Sunda tuh.
0: Ida. Tak takwa.
3: Iya, takwa ya.
0: Cayo bilang Papua yo.
3: Iya. Iya lo Mas
0: yo. Yo yo yo yo yo. Heeh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takwa. Karena Papua, Papua iyo kata Bang Alim apa Bang ini. Halo. Yo di kebersamaan kita yo di Prodangdut sore hari iko.

Mampus kau ya. Awalnya aku kira kau permainan game. Ternyata kau giring aku dalam permainan judi online. Sudah banyak duit aku kau habiskan. Kau menang lebih banyak dari aku. Sekarang aku akan musnahkan kau ya. Kau domino, QQ, mampus kau. Gaple boya, mampus juga kau ya. Nudro Dream, Tofun, kau juga mampus. Dan kawan-kawan game yang lainnya, aku musnahkan semuanya. Aku mau bebas dari jeratan judi online.

Provinsi Jambi memang cukup familiar dengan sektor pariwisatanya. Salah satunya di Kabupaten Merangi, Goa Sungayau. Goa ini merupakan komplek goa yang memiliki bentuk dan keindahan yang berbeda, serta menjadikan goa ini unik. Komplek goa ini menyajikan keindahan stalagmit dan stalaktit yang sangat menarik. Selain itu, Anda juga menikmati air terjun Sigerincing. Air terjun ini terletak di Lembah Masurai. Air terjun memiliki ketinggian 70 meter ini. Perpaduan antara derasnya air terjun dengan rimbunnya pepohonan yang ada di sekitarnya membuat suasana sangat asri dan menenangkan. Jika Anda beruntung, Anda akan melihat fenomena pelangi yang begitu indah.

Danau Kacau merupakan danau yang terletak di Kabupaten Kerinci, tepat di Desa Lumpur, Kecamatan Gunung Raya. Danau Kacau ini berada di kawasan Taman-Taman Nasional Kerinci Seblat atau bisa disingkat TNKS. Danau Kacau sendiri memiliki keanekaragaman yang banyak, seperti 4.000 spesies flora dan sekitar 370 spesies burung, sehingga objek wisata Danau Kacau ini masuk sebagai warisan dunia yang diakui UNESCO. Keunikan khas dari Danau Kacau ini yaitu dapat mengeluarkan cahaya yang terang berwarna biru kehijauan dari airnya, terutama pada saat bulan purnama tiba. Menurut kepercayaan warga setempat, cahaya yang dikeluarkan dari dasar Danau Kacau merupakan cahaya intan yang tersimpan di dasar air. Intan tersebut disimpan oleh Raja Gagak yang berkuasa pada saat itu.

Gunakanlah dua cermin, satu cermin untuk melihat dirimu, dan satu cermin untuk melihat kelebihan orang lain. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4, Siaran Budaya.

Ya, masih bersama ketika nanti di Pro Dangdut dan juga di kebersamaan kita masih ada sesi telepon lagi ya di 0811670799920 untuk ketika nanti bergabung bersama kami pada sore hari Iko ya di Pro Dangdut 7 Oktober 2026, 0811670799920 untuk ketika nanti bergabung bersama kami pada sore hari Iko.

0: 0811607929. Halo, Pro Dangdut. Ayo, Bang Ama. Waalaikumsalam.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, baik. Langsung aja nih, Bang Amar, pakai masker saat bepergian keluar rumah.
1: Alhamdulillah, pakai masker selalu lah.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, asap banyak, debu banyak.
0: Iya, walaupun keluar ya. Bentar yo.
1: Benar lah. Asapnya itu teraturnya.
0: Oh, bukan lagi. Apalagi sekarang kualitas udara udah di
1: 350.
0: Dikategorikan berbahaya itu sudah.
1: Iya benar.
0: Oke, lagu kita apa nih?
1: Lagunya Kubawa ada.
0: Hah?
1: Kubawa.
0: Kubawa.
1: Iya. Yeah.
0: Dari siapa tuh?
1: Siapa ya penyanyi cewek? Kubawa. Ana Laila apa siapa penyanyi?
0: Udah tahu saya. Kubawa ya. Yeah. Oke, dicari dulu nih sambil salamnya nih.
1: Salamnya buat
0: Terima kasih dari Bang Amar tadi yang sudah bergabung. Baik, ketika nanti sekaligus untuk perjumpaan gitu ya pada sore hari Iko, dan juga untuk ketika nanti belum bergabung, ketika nanti bisa bergabung tentunya pada esok hari. Dan juga ketika nanti terima kasih dan tetap bersama di 99,2 MHz.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua FM, Prompa Jambi.

Selamat sore kita ganti di kabar hari ko Dewan tekankan penanganan 4.267,51 hektar karhutla dengan 12.106 hotspot di Jambi. Ketika anti kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi masih menjadi perhatian serius hingga Selasa 6 Oktober 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat, tercatat 12.106 hotspot sepanjang 2026 dengan estimasi luas lahan terbakar mencapai sekitar 4.267,51 hektar. Kondisi tersebut semakin mengkhawatirkan karena kualitas udara di sejumlah wilayah juga berada pada kategori berbahaya. Indeks standar pencemar udara atau ISPU Kabupaten Muaro Jambi bahkan mencapai angka 617 pada 6 Oktober 2026. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata mendorong penanganan karhutla diperkuat menjadi operasi terpadu. Menurutnya penanganan tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman titik api, tapi juga harus mencakup pengendalian asap, perlindungan kesehatan masyarakat, kawasan konservasi, hingga pengawasan penggunaan anggaran dan peralatan. Ya, ketika nanti untuk informasi lebih lengkap, tentunya dapat nanti baca di laman rri.co.id dan juga itu tadi dia satu informasi untuk ketika nanti di kabar hari ini.

Jambi menyimpan pesona alam yang luar biasa. Salah satunya Danau Gunung Tujuh. Danau ini berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Kabupaten Kerinci, dan dikenal sebagai salah satu danau tertinggi di Asia Tenggara. Danau Gunung Tujuh dikelilingi oleh tujuh gunung, yang oleh masyarakat setempat dipercaya melambangkan keseimbangan dan keharmonisan alam. Selain keindahannya, danau ini juga lekat dengan cerita rakyat dan kepercayaan lokal yang mengajarkan manusia untuk hidup selaras dengan alam. Airnya yang tenang dan udara yang sejuk menjadikan Danau Gunung Tujuh sebagai tempat yang menenangkan sekaligus penuh makna. Keberadaan danau ini menjadi kebanggaan alam Jambi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama.

Bagi masyarakat di Kabupaten Sarolangun, tidak lengkap rasanya jika saat Lebaran tidak mengikuti ataupun menikmati sebuah acara lomba perahu yang digelar turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Dengan menggunakan dialek Melayu, lomba perahu di Sarolangun dikenal dengan nama Balungbo Hidup. Lomba yang selalu menyimpan cerita yang tidak hilang di telan waktu dan sudah menjadi tradisi dan merupakan suatu warisan sejarah. Budaya turun-temurun itu lebih lekat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Sarolangun yang kental dengan agama. Sehingga Balungbo Hidup atau lomba perahu selalu ada saat menyambut dan menutup perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya telah membudaya, tradisi Balungbo Hidup dilaksanakan juga untuk mengenal para pendahulu yang telah berjuang melawan penjajah di Sungai Tembesi dengan menggunakan biduk atau perahu. Tradisi Balungbo Hidup ini telah ada sejak zaman dahulu dan dilombakan pertama kalinya pada tahun 1960. Saat itu, jumlah pendayungnya hanya 4 orang dan hanya menggunakan perahu kecil. Sementara sekarang, untuk satu perahu diisi dengan 19 anak dayung dan pengemudi. Dan panjang perahunya pun antara 18 sampai 20 meter. Dalam lomba perahu ini, ada 3 manfaat atau saripati yang dapat dipetik. Yang pertama adalah momen pencarian atlet dayung baru. Yang kedua, budaya di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi nenek moyang. Lantaran proses abrasi dan Sungai Batanghari mengalami pendangkalan, maka alur lomba biduk berpindah lokasi. Yang awalnya dari Kampung Ujung Tanjung dan kemudian finish di Jembatan Betrikberg, kini berpindah alur lintasan. Di mana dimulai dari Jembatan Betrikberg dan kemudian finish di Sungai Belati Sarolangun. Lewat pacu perahu atau Balungbo Hidup, pesan moral untuk mencintai lingkungan disampaikan. Yakni, bagaimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, termasuk juga di sungai, agar sungai tersebut tidak mengalami pendangkalan dan tetap lestari.

aja. Cinta itu tanggung jawab yang nado di ajunya. Roto lah ajunya, wadah. Lupon lah ajunya.

0: Eh, Bim, kok kamu buang sampah sembarangan sih? Itu bungkus jajan malah dilempar ke tanah.
1: Ah, kan kecil aja. Lagian kan nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
0: Eh, justru itu masalahnya. Kalau semua orang berpikir kayak gitu, taman ini bakal penuh sampah. Ingat, sampah kecil kalau dikumpulin banyak jadi gunung juga.
1: Iya juga ya. Kalau kotor, kita sendiri juga yang rugi. Kita jadi gak nyaman main di sini.
2: Betul sekali, Nak. Jagalah kebersihan lingkungan mulai dari diri sendiri. Buanglah sampah pada tempatnya, supaya kota kita tetap indah dan sehat.
3: Ayo, buang sampah pada tempatnya. Lingkungan bersih, hidup jadi lebih sehat.

0: Anak-anak, ibu mau bertanya. Yang bisa jawab, angkat tangan ya.
1: Siap, Bu. Jangan sulit-sulit ya, Bu.
0: Bagaimana cara kita menjaga dan melestarikan laut?
1: Saya, Bu.
0: Ya, Ati. Nah, apa yang kamu tahu? Bagaimana cara menjaga dan melestarikan laut?
2: Kita tidak boleh membuang sampah ke laut atau membuang sampah sembarangan loh, Bu.
0: Bagus. Ada lagi yang mau jawab? Ya, silakan. Coba Sisil.
2: Menjaga kelestarian terumbu karang dan melakukan reboisasi pantai dengan tanaman bakau, Bu.
0: Yang duduk di belakang, ayo Desi. Ibu mau tahu jawaban kamu seperti apa?
2: Menggunakan angkutan umum untuk mengurangi pembakaran bahan bakar fosil dan mencegah terjadinya hujan asam yang dapat merusak ekosistem air, Bu.
0: Luar biasa, benar semua jawaban kalian. Itulah beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian laut kita.
3: FM, Perompak Suara Budaya Nusantara.

Ya, masih bersama Ketika Anti dan juga di kebersamaan kita satu informasi untuk Ketika Anti di mano Muaro Jambi catat capaian KB tertinggi di Jambi, BBMKJP tembus 284%. Kabupaten Muaro Jambi mencatat capaian positif dalam program keluarga berencana atau KB sepanjang 2026. Hingga Oktober capaian peserta KB baru dan menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP menunjukkan hasil yang melampaui target yang ditetapkan. Hal tersebut disampaikan Bupati Muaro Jambi, Dr. Bambang Bayu Suseno, saat mengikuti Zoom meeting puncak peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia di ruang rapat RSUD Kecamatan Sungai Gelam, Rabu 7 Oktober 2020.

0: Dek, pinjam dulu lah duitnya. Abang nak beli pulsa nah.
1: Aduh, Bang. Baru kemarin beli voucher. Cepat nian habisnya.
0: Ay, Dek, pelit nian.
1: Bukan pelit, Bang. Tapi berhentilah main game slot judi online gitu tuh. Apalagi kita kan punya barang-barang berharga. Masa gak dijual juga?
0: Iko bukan judi. Cuma game online bae yang bonusnya menggiurkan.
1: Sama beli-beli pulsa, isi kuota, itu kan pakai duit, Bang. Berapapun duitnya bahkan habis. Tiap malam begadang, kurang istirahat, malas kerja, tiap saat marah-marah ada jelas.
2: Judi online bukan tempat mengais rezeki, justru membawa kita dalam kehancuran.
3: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
4: Sembilan puluh sembilan koma dua FM, Pro 4, Jambi.

Permainan adang-adangan merupakan permainan tradisional yang berasal dari daerah Jambi. Permainan ini dimainkan minimal 6 orang dan membutuhkan tempat yang luas dan terbuka, lalu diberi petak-petak sejumlah 8 buah, yang tiap petaknya berukuran lebih kurang 3 meter bujur sangkar. Cara memainkan permainan ini dimulai dari masing-masing ketua kelompok untuk melakukan suit. Kelompok yang menang bertindak sebagai penerobos, sedangkan yang kalah bertindak sebagai penjaga benteng. Barulah permainan adang-adangan tersebut bisa dimulai.

Ya, selama sore ketika nanti di Jambi Petang Giko, kembali satu informasi di mana suasana haru warnai salam perpisahan Messi bersama timnas Argentina. Ketika nanti Argentina akhirnya mengucapkan salam perpisahan kepada Lionel Messi, momen tersebut berlangsung saat menghadapi Benin dalam laga persahabatan. Timnas Argentina resmi mengakhiri era Lionel Messi pada Rabu 7 Oktober 2026 di Estadio Mas Monumental Buenos Aires, Argentina. Messi mengakhiri karir internasional setelah 21 tahun. Messi mempersembahkan 125 gol untuk tim Tango, 2 gelar Copa America dan 1 Piala Dunia, mencapai menjadi kenangan terindahnya bersama Argentina. Meski meninggalkan Argentina pada usia 13 tahun menuju Barcelona, meski sempat diragukan kesetiaannya kepada negaranya, akhirnya terbukti. Wartawan rakyat Argentina bertanya kapan dan bagaimana Messi meninggalkan timnas. Pada 31 Agustus 2026, Messi memutuskan pensiun internasional. Ya, ketika nanti itu tadi dia satu informasi, selanjutnya kita dengarkan lagu-lagu bernuansa Islam, dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan beduk dan azan maghrib untuk oleh kota Jambi dan sekitarnya.

0: Dari Abu Qatadah bin Rib'i radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya aku telah mewajibkan salat 5 waktu kepada umatku dan aku telah berjanji pada diriku."
1: Baik pendengar, di mana saja Anda berada, kita akan ikuti pengajian dan juga tahrim serta tanda waktu beduk azan sholat maghrib untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.
0: Aku tidak.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

واتقوا الله. One.

Sedekah itu mengurangi nominal atau angka, tetapi menambah pada sisi lainnya, yang pada akhirnya akan berimbas pada penambahan nominal itu sendiri. Abdurrahman bin Auf memang banyak mengeluarkan sedekah, tetapi sedekah itu pula yang membuatnya kewalahan menerima keuntungan dalam bisnis yang dijalaninya. Ada satu istilah mengatakan, giving is receive. Memberi itu hakikatnya menerima. Dalam Al-Quran, satu sedekah atau infak, Allah janjikan balasan hingga 700 kali lipat. Quran Surat Al-Baqarah. Tentu semua mensyaratkan keikhlasan dan kebersihan hati dan kesesuaian dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbagilah agar mendapat keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Bersedekah itu indah.

Kekayaan Allah tak habis meski siang, malam diberikan pada hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tangan Allah itu penuh, tidak berkurang karena pemberiannya kepada hambanya. Dia mencurahkan pemberiannya siang dan malam. Tidaklah kalian memperhatikan pemberian yang Allah curahkan sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Semua itu tidak mengurangi kekayaan Allah. Aras Allah berada di atas air yang di tengah-tengahnya terdapat neraca timbangan yang Dia turunkan dan naikkan.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan An-Nas saat petang dan pagi 3 kali. Niscaya ia mencukupimu dengan segala sesuatu." Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi.

Tahukah kalian apa itu ghibah? Mereka menjawab, Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu. Beliau bersabda, yaitu engkau menceritakan tentang saudaramu yang membuatnya tidak suka. Lalu ditanyakan kepada beliau, lalu bagaimana apabila pada diri saudara saya itu, kenyataannya sebagai yang saya ungkapkan. Maka beliau bersabda, apabila cerita yang engkau katakan itu sesuai dengan kenyataan, maka engkau telah menggibahinya. Dan apabila ternyata tidak sesuai dengan kenyataan dirinya, maka engkau telah berdusta atas namanya. Hadis riwayat Muslim.

Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala lebih gembira dengan taubat seorang hambanya yang bertaubat kepadanya dibandingkan dengan seorang yang menemukan kembali kendaraannya yang hilang di padang pasir. Hadis riwayat Muslim.

Syabib bin Syaibah rahimahullah berkata, siapa yang mendengar sebuah ucapan yang dia benci lalu diam tidak membalas, terputuslah darinya apa yang dia benci tersebut. Namun, jika dia membalasnya, maka dia akan mendengar lebih banyak lagi hal-hal yang dia benci. Dari kitab Uyunul Akbar, jilid 1, halaman 40.

Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Saya bakar ajalah, mumpun tidak ada yang lihat.

0: Keberagaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang tinggal di berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri dalam aspek sosial ataupun budaya. Topeng labu merupakan tradisi turun-temurun di desa Muaro Jambi. Diperkirakan tradisi ini sudah ada ratusan tahun lalu.
1: Kesenian topeng Muaro Jambi secara turun-temurun terus dimainkan oleh masyarakat desa Muaro Jambi di saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejarah lahirnya kesenian ini diambil dari cerita-cerita rakyat yang mengisahkan tentang adanya wabah kusta yang menyerang di desa Muaro Jambi. Masyarakat setempat menganggap penyakit ini sebagai penyakit kutukan, sehingga orang-orang yang terkena kusta itu diasingkan ke hutan. Orang Muaro Jambi menyebutnya dengan istilah hutan. Di saat Hari Raya Idul Fitri, rasa rindu muncul dari penderita kusta yang diasingkan. Dengan menggunakan tempurung labu yang dijadikan topeng untuk melindungi wajahnya, para penderita kusta mengarak diri ke tengah desa. Di saat penderita kusta mengarak diri, kehadiran mereka disambut riang gembira oleh masyarakat desa Muaro Jambi, karena menganggap ini merupakan sebuah hiburan yang menambah riang gembira suasana lebaran pada saat itu. Masyarakat Muaro Jambi memberikan makanan dan minuman ke dalam keranjang yang dibawa oleh penderita kusta.
0: Dari penelitian yang berdasarkan pengakuan ketua kampung, dahulu tradisi ini dimainkan lebih sederhana dibandingkan dengan sekarang. Namun tidak menghilangkan kesakralan untuk saling bermaafan dan menghibur di hari pertama lebaran.
1: Nilai yang bisa kita ambil dari kesenian topeng desa Muaro Jambi ini adalah kesetaraan manusia, saling berbagi, dan memperlakukan manusia secara manusiawi.
0: Keberadaan topeng labu ini merupakan bagian dari sejarah perjuangan masyarakat Jambi pada masa kolonial Belanda. Saat itu, mereka menggunakan topeng labu kala berhadapan dengan penjajah. Masyarakat Muaro Jambi melestarikan dan terus mempertahankan cerita tersebut dan menjadikan topeng ini sebagai tarian khas Muaro Jambi. Seperti sebagaimana seseorang tersebut berlenggak-lenggok pada masa itu. Hingga sekarang, cerita tersebut masih terus disampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka, agar juga bisa ikut mempertahankan dan melestarikan budaya dan kesenian yang ada.
2: Mamon Fandi.

Longsor dapat menimbulkan dampak yang mempengaruhi kehidupan manusia. Salah satunya adalah kerusakan akibat tertimbun material longsor. Banyak kegiatan manusia akan terganggu dan menimbulkan kerugian bahkan kematian. Akibat dari tanah longsor tentunya akan menghambat perekonomian karena banyak infrastruktur yang mengalami kerusakan. Korban tanah longsor pun tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya karena banyak sekali yang terdampak. Penyebab dari tanah longsor adalah tanah yang bergeser yang menyebabkan erosi tanah. Erosi sendiri adalah pengikisan tanah yang diakibatkan aliran air permukaan atau air hujan. Sungai-sungai atau gelombang laut yang menggerus lereng tanah, air yang menggerus lereng secara terus-menerus akan membuat tanah menjadi curam dan akhirnya bisa terjadi longsor. Munculnya retakan-retakan yang sejajar dengan arah tebing yang biasanya terjadi setelah hujan. Munculnya mata air baru secara tiba-tiba, tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan, ini adalah tanda-tanda akan terjadinya longsor.

Selampit 8 merupakan tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Jambi. Tarian ini pertama kali diperkenalkan oleh M. Selen ketika bertugas di Dinas Kebudayaan tahun 1970-an. M. Selen sendiri bukanlah putra asli daerah Jambi. Pada awalnya, tarian ini dimainkan oleh 8 orang dengan menggunakan sumbu kompor sebanyak 8 tali yang diikatkan atau digantung di loteng. Selen memberi nama tarian tersebut Selampit 8 karena merujuk pada 8 tali yang digunakan dalam tarian tersebut. Namun berjalannya waktu, seorang sahabat Selen, yakni Oka Hendrik, menyarankan agar sumbu kompor diganti dengan syal atau selendang. Maka dari itu pula, setiap penampilan tarian ini selalu menggunakan selendang dengan bermacam warna, yang merupakan simbol tautan pergaulan muda-mudi. Dan melalui media tari, suasana keakraban dapat terbangun dengan baik. Karena setiap gerakan dalam tarian ini menggambarkan kekompakan.

0: Pro 4 99,2 FM.
1: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kezaliman, dan kezaliman itu akan menghantarkan ke arah neraka. Seseorang yang terus-menerus berbuat bohong akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong." Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Berkata Sayyidina Umar, engkau merawat ibumu sambil menunggu kematiannya, sementara ibumu merawatmu sambil mengharap kehidupanmu dan kebahagiaanmu. Ingatlah, kejayaan dan kebahagiaan yang kamu miliki bukan dari doa kekasih yang tidak halal yang sering kau pujakan, tetapi keberkatan doa seorang ibu yang tanpa lelah mengingati dan mendoakanmu.

Gunung Kerinci, mahkota Sumatera yang menyentuh langit. Menjulang gagah setinggi 3.805 meter, Gunung Kerinci adalah raksasa tidur di jantung Sumatera yang menyimpan pesona luar biasa. Dikelilingi hamparan hutan hujan tropis yang lebat, ia menjadi atap tertinggi di pulau ini, sekaligus rumah bagi berbagai spesies langka. Asap tipis yang mengepul dari puncaknya adalah isyarat bumi di bawahnya masih hidup, berdenyut, dan penuh misteri. Tak hanya menjadi surga bagi para pendaki, Gunung Kerinci juga menyimpan kisah-kisah mistis dan keindahan alam yang memikat hati siapapun yang berani menapaki jalurnya. Gunung ini terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat yang juga menjadi situs warisan dunia UNESCO.

0: Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar nama Raden Mataher? Ya, Raden Mataher adalah salah seorang pahlawan Jambi. Namanya telah disematkan menjadi nama rumah sakit umum daerah Jambi dan juga beberapa nama jalan serta nama lapangan tembak di Jambi. Raden Mataher tidak bisa dipisahkan dari Sultan Taha sebab beliau merupakan sosok panglima perang tangguh yang dimiliki Sultan Taha pada masa itu. Raden Mataher sendiri adalah cucu dari Sultan Taha Saifuddin yang merupakan salah satu pahlawan nasional. Hubungannya adalah kakek dari Raden Mataher yang bernama Pangeran Adi adalah saudara kandung dari Sultan Taha Saifuddin. Sosoknya dengan segudang taktik gerilya, Raden Mataher mampu menggempur serdadu Belanda. Oleh prajurit dan masyarakatnya di masa itu, ia mendapat gelar Singo Kumpe. Julukan itu diberikan karena keberingasan layaknya singa dalam menumpas penjajah. Raden Mataher bertugas sebagai panglima perang. Ia membentuk kantong-kantong dan barisan pertahanan serta barisan perlawanan yang bergerak di teritorial dari Muara Tembesi sampai Muara Kumpe. Pola serangan yang difokuskan Raden Mataher adalah dengan menyerang kapal-kapal perang Belanda yang masuk ke Jambi lewat jalur sungai. Kapal-kapal perang Belanda ini membawa personil, obat medis, dan amunisinya. Seperti yang dituturkan oleh Ujang Haryadi, seorang budayawan Jambi berikut ini.
1: Raden Mataher itu memang masih kerabat Sultan Taha. Pada tahun 1903, Sultan Taha kemudian menunjuk Raden Mataher sebagai salah satu panglima perang dari Sultan Taha Saifuddin. Raden Mataher ditugaskan untuk berjuang di wilayah Hilir Tembesi.
0: Berkat taktik perangnya yang memfokuskan pada pola menyerang kapal yang bermuatan personil tentara dan amunisinya itu, Raden Mataher paling ditakuti oleh tentara Belanda. Pada tahun 1885, Sultan Taha dan Raden Mataher berhasil menenggelamkan kapal perang Belanda di perairan Sungai Kumpeh, Muaro Jambi. Peristiwa itulah menjadi tonggak sejarah dan membuatnya digelari sebagai Singo Kumpeh. Perjuangan Raden Mataher berakhir pada 10 September 1907. Ia ditembak mati di rumahnya sendiri dalam sebuah operasi militer Belanda. Raden Mataher dimakamkan di Komplek Pemakaman Raja-Raja Jambi di tepi Danau Sipin, Kota Jambi. Selain itu, jari kelingking Raden Mataher juga dimakamkan di sebuah desa di Muaro Jambi. Dan sejak 10 November 2020, di era pemerintahan Presiden Jokowi, Raden Mataher diresmikan sebagai pahlawan nasional.

0: Mai, kau paham gak sih yang diajarin ibu tuh tadi soal ketahanan pangan?
1: Ngerti sih dikit-dikit, soalnya kan tadi aku ketedoan, jadi gak begitu paham.
0: Kau nih, kan agak ditanya sikok-sikok, kalau gak bisa jawab gak boleh balik.
1: Duh, coba kau jelasin ke aku biar aku tahu, lagi aku gak balik pula.
0: Jadi tuh, ketahanan pangan tuh kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang cukup. Terus juga yang bergizi untuk semua orang.
1: Oh, aku paham. Terus, kayak manalah cara kita bisa ningkati ketahanan pangan?
0: Dengan cara mengembangkan pertanian, terus juga mengurangi limbah pangan.
1: Oh, terus apa yang bisa kita lakuin untuk berkontribusi?
0: Kita bisa mulai dari mengurangi limbah pangan, terus juga membeli produk lokal, sama mendukung petani.
1: Oke, makasih Sasa. Aku jadi gak takut untuk nak jawab pertanyaan ibu tuh.
0: Iya, sama-sama Maya.
2: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari diri sendiri, kurangi limbah, cintai produk lokal, dan dukung petani. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat pangan dan sehat.
3: RRI dengan esensi buku Burung Kayu karya Nidu Paras Erlang tahun terbit 2020. Novel Burung Kayu yang ditulis oleh penulis yang tidak memiliki latar belakang suku Mentawai atau Sasareu atau biasa disebut orang luar Mentawai. Setelah melakukan penelitian selama 2 bulan untuk mengenal lebih dalam tentang kehidupan suku Mentawai, dan ini menjadi tantangan tersendiri buat Nidu Paras Erlang selama menulis novel Burung Kayu ini. Bahasa yang digunakan dalam novel Burung Kayu banyak menggunakan istilah dalam bahasa suku Mentawai. Namun, penulis tidak memberikan catatan kaki seperti novel-novel etnografi lainnya. Tujuan penulis untuk tidak menambahkan catatan kaki pada novel Burung Kayu yaitu anti-intelektualisme dan pembaca mendapatkan pengalaman baru dalam istilah-istilah daerah, sehingga mampu menjadi salah satu bentuk pelestarian budaya, tradisi, dan bahasa daerah di Indonesia. Konflik dalam novel Burung Kayu berlatar antar suku, adat istiadat, serta suku dan agama. Novel ini mengisahkan kehidupan keluarga Leuge Manai dengan permulaan konflik antar Uma Leuge Manai dan Uma di seberang sungai. Pertikaian antar dua suku di hulu berakhir pada kematian Bagai Ogo. Taksili Toni, istrinya, berdalih menikahkan anaknya yang bernama Leuge Manai dengan Saeng Rekere, adik iparnya sendiri. Maksud hati dia ingin mewariskan denda kematian kepada anaknya. Namun setelah pernikahan itu, berbagai macam konflik lain muncul ketika mereka memilih pindah ke Barasi di dekat Muara, pemukiman yang dibangun pemerintah untuk memajukan suku-suku di hulu. Niat yang awalnya untuk membalas dendam, kini dendam itu terbengkalai, karena keluarga kecil itu harus berhadapan dengan kebijakan negara, agama-agama resmi, korporasi, dan konflik-konflik yang baru muncul di antara berbagai suku. Ada banyak budaya dan tradisi suku Mentawai, di antaranya ritual tato, ritual pako, ritual maturo, ritual tipu sasa yang menjadikan novel Burung Kayu ini dapat menjadi pilihan utama bagi para pembaca yang ingin menikmati sentuhan budaya dan sebuah tulisan. Novel Burung Kayu juga sangat cocok jika dijadikan sebagai bahan acuan untuk melakukan sebuah penelitian terhadap budaya, terutama dalam lingkup sastra. Tidak heran jika novel ini menjadi salah satu naskah yang menarik di sayembara novel Dewan Kesenian Jakarta 2019 dan menjadi juara Kusala Sastra Katulistiwa 2020. Burung Kayu merupakan sebuah simbol atau lambang kemenangan. Pahatan berbentuk burung ini biasanya ditemui di suatu uma yang terlibat dalam perseteruan adat dengan uma lain. Demikian esensi buku Burung Kayu karya Nidu Paras Erlang terbit tahun 2020. Dari RRI untuk Indonesia.

Eh, masih bersama Kanti Kanti di 99,2 MHz. Informasi berikut Kanti Kanti kami sajikan untuk Kanti Kanti di mana RI Timur Leste sepakati kerjasama peternakan, perkapalan dan pendidikan. Kanti Kanti Indonesia dan Timur Leste menyepakati 3 kerjasama di bidang peternakan, perkapalan dan pendidikan. Hal itu merupakan hasil pertemuan Indonesia dan Timur Leste. Adapun kesepakatan di 3 bidang tersebut dicapai setelah melalui pembahasan peluang kerjasama antara para pelaku usaha dan pemangku kepentingan. Kesepakatan tersebut mencakup pengembangan peternakan, pengadaan dan modernisasi unit kapal, serta kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Forum diselenggarakan dengan dukungan pemerintah Provinsi Bali dan sejumlah pemangku kepentingan terkait mempertemukan sekitar 60 pelaku usaha Timur Leste dengan pemerintah, dunia usaha, serta pemangku kepentingan Indonesia, dilansir laman Kemlu RI Rabu 7 Oktober 2026. Kanti-kanti untuk informasi lebih lengkap dapat kanti-kanti baca di laman rri.co.id.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

silam di daerah perbatasan antara Tebo dan Sumatera Barat terhamparlah hutan nan lebat. Jangankan dihuni manusia, dilaluinya dakdo. Paling idak yang lewat adalah orang nan tersesat atau orang nan berani lewat sano. Di rimbo pelataran itu dengan pohon nan tinggi-tinggi banyak binatang buas. Kiro-kiro 100 tombak di tepi rimbo tu tampak sebuah pondok terpencil dari dusun kecil di bawahnya. Dalam pondok itu diamlah seorang guru silat dan anaknya seorang gadis. Sang guru bernama Tuo Rundang, sementara anaknya bernama Bungo Salasi. Dan di samping itu ada murid lain nan datang dari dusun di bawah bernama Intan Cahyo. Macam mana cerita iko? Kita mulai baik dari kisah nan dibagi judul Bukit Tambun Tulang dan Pincuran Darah.

0: Wahai anakku Bungo Selasi, sepagi iko lum tetengok dengan ayah kau tu turun ke bawah untuk berlatih silat. Apa gerangan yang terjadi? Atau kau tu sedang tak enak badan apa barangkali?
1: Oi ayah, bukan macam tu yang terjadi dengan saya.
0: Jadi ngapo?
1: Kalau saya berlatih dewek, tentu tak katik perlawanan. Sementara saya disuruh berlatih di sungai deras bawah tu. Nak nunggu kanda Intan Cahyo belum juga datang.
0: Lah terlambat lagi anak tu datangnya. Nampak nian idak disiplin. Berapa ni lah jauh dusun di bawah tu dengan tempat kitoko. Tak pula jauh.
1: Jangan nak marah dulu ayah. Mungkin ada rintangan dan halangan yang dilalui olehnya di jalan hingga terlambat untuk datang dan melatih silat.
0: Bungo, Bungo, kau kok pula eh?
2: Tua Rundang menatap si gadis tersenyum. Nyongeri gadis sekolah mulai beranjak di remaja. Lapandai suko dengan anak bujangiko, membuatnya makin hati-hati menjago kalau dak tu bahaya dibuatnya.
0: Bungo Selasih, apakah kau mulai menyukai anak bengal dan suko terlambat tu? Dan malas tu?
2: Orang tua sekaligus menjadi gurunya tu berkata sambil menggerutu. Namun dalam hatinya senang biak macam mano budak bujang nama-nama Intan Cahyo tu memang terkadang bersikap urakan namun juga pintar, sopan, tangkas dalam bersilat dan mainkan pedang. Apo nan diajarkan cepat didapatnya. Apalagi dengan gurunya sangat patuh. Sedangkan pado si gadisnya selalu ringan tangan membantu apo bae gawe yang atau sedang dipegang oleh mereka tu. Bungo Selasih nan nganing gerutuan ayahnya tadi berubah mukonyo jadi merah dadu. Malu karena ketahuan ayahnya diusuko dengan pemuda tu. Tua Rundang bercakap lagi.
0: Hari kolah mulai siang. Apa yulah kita turun. Kau berlatih baiklah dengan ayah kau dulu. Sebab nan ditunggu tu entah bila ketibonyo.
1: Ayolah, kalau macam tu payolah ya. Jawaban tu dari tadi nan saya tunggu. Tapi saya dak berani ngajak ayah. Meskipun ayah adalah bapak saya, namun juga guru nan perlu disikapi sebagai murid nan baik di kegurunyo.
0: Eloklah kalau kau tu tahu memilah-milah. Macam tu, kini turunlah. Kita langsung menuju sungai. Biar enak berlatih di pagi kau. Dan tidak terbuang habis waktu yang sio-sio. Payulah kita berlatih.
1: Habiskan dulu minum ayah. Kalau lagi macam petang kemarin, setengah gelas nira terbuang. Kena ayah minum dikit.
0: Tak salah lagi kau kau. Kau kau memang cerewet. Pasis pemak kau tu?
2: Tua Rundang langsung ngabiskan air minumnya. Sebab nyoda ingin nganing tambahan celoteh anak gadisnya tu. Mereka turun ke bawah. Si gadis nan manis dan baru bayi berkembang remaja tu. Dengan gesit lah nyampe ke tepi sungai. Langsung bayi masuk ke dalam. Air sungai nan jernih dan dingin membuat segar raso badannya. Apalagi kini sedang musim hujan. Air sungai agak meluap. Dicarinya bagian sungai nan deras airnya tu. Di situ Bungo Selasih nunggu ayahnya.
0: Lah siap kau tu. Nah, kalau lah siap, marilah kita berlatih. Berlatih dengan ayah.
1: Nampaknya iko agak berat.
0: Maklum
1: nak melawan guru. Pakai jurus awal be ayah. Kalagi celako sayo ayah. Menyerahkan kemampuan ayah.
0: Takut kau tu Selasih. Macam mana? Kalau ada musuh dan beberapa tingkat tinggi ilmunya, dari kau tu, apakah kau lari tak berit-berit?
1: Pendekar bukan pencundang, ayah. Dan juga tidak pengecut. Lebih baik kalah atau mati daripada lari, ya.
0: Makonyo, jangan manjo untuk berlatih. Walaupun dengan orang tua dewek. Kuah, tahan kau. Hiat! Tangkis pukulan ayah kau. Ha, kau tahan lagi. Hiat! Hiat!
3: Ayo.

0: Hampir 20 jurus Nyo bertanding dan sibuk nangkis pedang ayah Nyo tu. Setelah beberapa saat, Matohari Labrado hampir di penggalan kepala. Tuo Runda menghentikan latihan dan ngatokan.
1: Cukup Bungo, kau nampaknya lakalang kabut ayah tengok.
0: Tuo Rundang tersenyum ditahan, menghentikan latihan dan terus keluar dari sungai. Bungo Selasi ikut naik dan sedikit ngomel nyungatokan.
2: Ayah tu tiba-tiba be langsung nyegang awak. Belum siap lagi, terpaksa saya nangkisnya.
1: Kau baik nandak siap. Macam mana kalau ada musuh dan tiba-tiba menyerang dari belakang? Ha, ingat tu kau tu? Kuping, gerak-gerik. Ha, tu harus kau awasi. Nah, ayah kau nak balik dulu yo. Mungkin nak ke hutan mencari biji para untuk latihan esok. Kau tunggu baiklah budak bengak tu. Ha, dan belum juga tiba di siko. Apa gawenya tu?

0: Bunga Selasih mencoba nunggu, tapi lama-lama nyo jadi bosan. Mako bersiaplah dio nak balik. Kini si gadis berjalan balik sambil bernyanyi-nyanyi kecil. Tiba-tiba,
1: adik Selasih?
0: Kena asik dak nyangko ditegur. Selasih terkejut. Langsung masang kudo-kudo pemuda nan nengok ketawa.
1: Hei, apa nak kau lakukan tu, adik? Nak nyerang kakak kau ya? Nak diapoin sayo? Nak dibunuh?
2: Kakak Intan Cahyo, uponyo saya pikir ada orang nan nyengat yang datang mengganggu sayo.
1: Apakah suar sayo sama dengan pencoleng atau perampok, dik?
2: Idaklah. Tapi, ngapo kakak baru datang? Padahal kemarin ayah nyuruh pagi kita berlatih di air deras ko. Kini saya lah berlatih lawan dengan ayah tadi. Dan tak mungkin melawan kakak lagi kini ko.
1: Oh, macam tu. Apakah guru marah dengan keterlambatan saya ko, di? Mano kini guru kita tu?
2: Ayah tak pernah marah. Kalau dak tersinggung dan sakit nian, kakak tahu. Namun jangan selalu membuatnya kecewa dengan sikap kakak nan idak disiplin tu.
1: Itu nan kakak nak cakapkan dan minta maaf ke guru di. Tadi tu sebelum pergi, tiba-tiba mak pingsan, kena pening, terpaksa kakak nyari daun obat-obatan di rimbo dekat dusun tulah. Mak lak sadar, barulah kakak kesiko.
2: Apakah mak ada apa-apa lagi?
1: Kalau lah makan obat tu, mak sembuh lah. Palingnya agak lemas baik.
3: Kalau macam tu, isuk baik teruskan latihan yo.
0: Tiba-tiba sapaan tu membuat dua sejoli nan sedang bercakap-cakap, samu-samu terkejut. Gurunya tua rundang lah tegak pas di belakang mereka. Entah kapan adonyo muncul di situ. Sebab langkahnyo baik, dak tak aning.
3: Ngapo kamu berdua tu terkejut? Macam menengok setan bae.
1: Maaf guru. Kami ndak ngiro.
3: Yo.
1: Guru datangi saya. Nak nemui guru, nak ngatokan ngapo saya terlambat.
3: Ndak perlu dijelaskan, Intan. Lah bapak ani dari tadi. Dan bapak bisa maklumi. Cuma kanti kau nan jadi lawan berarti nampaknya agak kecewa dan marah. Maklumlah. Dia tu harus melawan gugunya deh, wek.
0: Bunga Selasih melotot ke ayahnya tu. Takut ayahnya nak buka rahasia hatinya ke pemuda tu. Bakal membuat malu dia, baik. Ayahnya tahu itu. Sambil tersenyum, pekulum, nyungatokan.
3: Tapi itu tidaklah penting nian, Intan. Dari sakit mak kau tu. Bapak sejak dulu tahu, mak kau tu sering sakit-sakitan. Masih ingat waktu kau berumur 9 tahun. Inyo menyerahkan kau untuk diajarkan silat pada aku. Dia berharap kau bisa jadi pemuda nan dibanggakannya. Kuat dan hebat. Itu.
1: Tapi sampai kini kok saya tak tahu siapa ayah saya guru.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kombo, banyak nian berita kejadian kombo.
1: Iyo, tu berita hoha.
0: Iya pun amui berita hoha tu.
2: Sibuk baik di hoha. Yang benar tu tahu kau. Beritonya tu hoha.
1: Ha?
2: Berita tidak benar atau berita palsu yang dibuat oleh orang atau sekelompok orang yang tidak jelas sumbernya. Makanya kalau ada berita, bertanya sama orang yang paham. Jangan ngoceh sana sini. Tahu dah?
1: Abang.
2: Hoha.
3: Perbuatan menyebarkan berita kebohongan yang menimbulkan kebencian atau permusuhan akan dikenakan sanksi pidana Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Pesan ini disampaikan oleh RRI Jambi.
4: Jambi Malam Iku.

0: Masker menjadi salah satu barang yang penting saat ini. Tapi tahukah Anda kalau masker pertama di Jepang terbuat dari jaring logam yang ditutupi kain mulanya? Masker tidak benar-benar bertahan sampai tahun 1918 saat influenza Spanyol mengancam kesehatan dan keselamatan seluruh bangsa. Tiba-tiba semua orang mau memakai masker untuk melindungi diri dari penyakit. Setiap kali penyakit baru muncul di Jepang, masker jadi populer lagi. Akhirnya pada tahun 1950-an, produsen masker mengembangkan masker kasa khusus kain yang sangat mirip dengan masker saat ini. Sejak saat itu, Jepang sudah mulai punya hubungan asmara dengan masker.
1: Hajimemashite.
0: Jepang mengenakan rata-rata 2 miliar masker per tahunnya, dengan populasi 127 juta jiwa penduduk Jepang. Artinya, setidaknya lebih dari 15 kain masker dipakai untuk setiap individu setiap tahunnya. Biasanya orang Jepang memakai masker untuk beberapa alasan tertentu, yang telah menjadikan masker sebagai budaya hidup yang sehat. Pemakaian masker menjadi sangat penting, yang gencar digerakkan oleh pemerintah di seluruh dunia terhadap warganya demi menghentikan penyebaran virus COVID-19.

Ya, Kanti-kanti selamat malam tentunya pada malam hari ini pendengar kami, ya kan? Dan juga Kanti-kanti setia dimanapun Kanti-kanti berada tentunya pada malam hari ini, apa kabar ya? Semoga sehat selalu, bahagia, dan juga tentunya masih setia bersama kami di Perempat RRI Jambi. Kanti-kanti, malam semakin larut, suasana pun pastinya makin tenang yo. Apalagi saatnya saat bersantai sejenak, menikmati alunan-alunan musik yang kami suguhkan yo, sekaligus mendengarkan berbagai informasi dan juga cerita menarik yang memang sudah ada di malam hari ini. Tentunya Kanti-kanti bersama saya Vina akan menemani Kanti-kanti dalam beberapa jam ke depan, dan tentunya Kanti-kanti di malam hari ini informasi hadir di ruang dengar Kanti-kanti mengenai volume sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir atau TPA Talenggulo Kota Jambi saat ini masih berada pada kisaran 387 hingga 400 ton per hari. Meski program operasional pengangkutan berbasis masyarakat terus berjalan, perubahan volume sampah yang masuk ke TPA belum terlalu signifikan. Edukasi kepada masyarakat terutama terkait pemilihan sampah dari sumbernya ini terus dilakukan sebagai upaya mengurangi sampah yang harus dibawa ke TPA. Kanti-kanti Kepala TPA Talenggulo Jambi Tria Suyono menjelaskan sampah yang masuk ke TPA hingga kini masih banyak dalam kondisi campur. Dan kondisi inilah membuat proses pengolahan membutuhkan penanganan lebih, meskipun TPA ini telah memiliki proses pemilahan serta penggolongan sampah organis menjadi kompos. Dan melalui penerapan OPBM ini masyarakat diharapkan semakin terbiasa memilah sampah sejak dari rumah, dan juga pemilahan tersebut diharapkan dapat mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA sekaligus meningkatkan kepedulian dan juga tanggung jawab masyarakat terhadap sampah yang dihasilkan, sehingga pengelolaan dapat dilakukan dengan lebih baik dan juga lebih terarah tentunya ya. Dan ganti-ganti itulah informasi kita di malam hari ini. Tentunya sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

RRI dengan esensi buku, pesona kebaya dan batik, karya Adi Kusrianto diterbitkan pada tahun 2024.

Buku Pesona Kebaya dan Batik merupakan sebuah kumpulan gambar dan informasi mengenai kebaya dan batik tradisional Indonesia. Buku ini memperlihatkan keindahan dari kebaya dan batik yang merupakan warisan budaya Indonesia yang kaya akan motif dan juga corak. Di dalam buku ini, pembaca dapat melihat berbagai model kebaya yang beragam, mulai dari kebaya tradisional hingga kebaya modern yang tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional. Selain itu, pembaca juga akan diajak untuk mengenal lebih dekat tentang sejarah dan makna dari kebaya dan juga batik, serta berbagai teknik pembuatannya. Buku Pesona Kebaya dan Batik sangat cocok bagi mereka yang ingin memahami dan mengapresiasi keindahan dari kebaya dan batik sebagai salah satu kekayaan budaya Indonesia. Dengan melihat foto-foto dan informasi yang terdapat dalam buku ini, pembaca dapat semakin mencintai dan bangga dengan keindahan budaya tradisional Indonesia. Demikian esensi buku Pesona Kebaya dan Batik karya Adi Kusrianto diterbitkan pada tahun 2024 dari RRI untuk Indonesia.

0: Nanda? Nanda, kesini sebentar Nanda.
1: Ya Bu. Ada apa Bu?
0: Ini Nanda, Ibu kayaknya kelupaan deh beli bumbu dapur di pasar tadi. Tolong Ibu ya Nanda, ke pasar lagi beli bumbu dapurnya. Ini uangnya nak.
1: Iya, oke Bu. Nanda pergi dulu ya Bu.
0: Tunggu dulu Nanda, tunggu.
1: Aduh, kenapa
0: Bu? Ini, jangan lupa pakai helmnya nak.
1: Aduh Ibu, pasar deket sini aja mau pakai helm sih Bu.
0: Nanda, pasarnya mau jauh, mau dekat, helm tetap dipakai. Ini juga kan demi keselamatan kamu. Nih, pakai helmnya.
1: Iya deh Bu.
2: Demi keselamatan Anda, gunakanlah selalu helm ketika Anda berkendaraan. Keselamatan jiwa Anda lebih utama. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 1 RRI Palembang, Kanal Inspirasi.

informasi pada malam hari ini ya. Ganti-ganti kita lihat di beberapa hari terakhir ini memang kita kabut asapnya semakin tebal. Saya otw sini ya, ganti-ganti yang biasanya malam tuh gelap gulita, sekarang langitnya menjadi abu-abu. Nah, sudah ya kan. Orang-orang mah biasanya turun salju di luar negeri ya, ganti-ganti kali ini kita turunnya kabut asap abu ya kan. Nah, teras-teras rumah tuh gak tahan lama bersihnya, ganti-ganti yuk langsung berak kena abu, langsung kotor, banyak kotorannya. Ya, jadi kalau untuk ibu-ibu rajin-rajin lah nyapu teras rumahnya ya. Bahkan masuk ke dalam rumahnya. Ganti-ganti tentunya kebakaran hutan dan juga lahan kali ini terjadi di Kabupaten Batanghari. Satgas Karhutla menemukan 2 titik kebakaran di 2 kecamatan wilayah setempat. Nah, berdasarkan catatan Satgas Karhutla, total lahan yang terbakar dari 2 lokasi tersebut mencapai 2,5 hektar. Kedua titik kebakaran berada di Kecamatan Muaro Tembesi dan Kecamatan Bajubang. PLT Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batanghari, Solihin di Muaro Pulian mengatakan kebakaran di Kecamatan Muaro Tembesi terjadi di Desa Sungai Pulau, sementara satu titik lainnya berada di Desa Mekarjaya, Kecamatan Bajubang. Untuk kedua lahan yang terbakar, ini merupakan lahan milik masyarakat. Dan petugas gabungan telah melakukan pemadaman dan juga pendinginan di lokasi untuk memastikan api memang benar-benar padam dan tidak kembali menyala, ganti-ganti. Nah, imbauan tersebutlah disampaikan mengingat kondisi cuaca masih kering dan juga kabut asap di Batanghari cukup tebal dan pembakaran lahan berpotensi memicu kebakaran yang lebih luas sekaligus memperburuk kualitas udara kita. Nah, meski demikian, ganti-ganti Satgas Karhutla juga terus melakukan pemantauan di sejumlah wilayah rawan guna mengantisipasi munculnya titik api baru dan mencegah kebakaran yang meluas. Nah, kita lihat ya, ganti-ganti dengan cuaca seperti ini apa boleh buat ya kan? Harus pakai masker, biarpun kadang risih tapi mau tak mau lah pakai masker yo. Dari pagi, siang, sore, malam pakai masker. Kalau bisa kurangi aktivitas-aktivitas kita di luar rumah ya kan, ganti-ganti. Kalau bukan kita sendiri yang menjaga, siapa lagi? Tentunya itulah informasi kita di malam hari ini. Nanti di jam 9 malam kita akan bergabung di Apresiasi Budaya Jambi.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

0: Ya, kali-kali selamat malam tentunya pada malam hari ini kembali lagi di Apresiasi Budaya Jambi. Ya, boleh bergabung bersama kami di 08116707920 bersama saya Vina tentunya di malam hari ini, ya kan. Yang penting jangan bosan dengar saya ngoceh ya, ganti-ganti ya dah. Nah, siapa ini? Halo.
1: Halo. Halo.
0: Halo Nian, Bang Hamzah.
1: Dengan siapa ya?
0: Ih, lupa emangnya dengan saya.
1: Dengan Vina.
0: Ih, bukan lagi. Iya.
1: Apa kabar Vina?
0: Sehat Bang Hamzah, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik. Sehat. Lagi apa?
1: Lagi monitor lah.
0: Lagi monitor lah. Ngapa belum tidur jam segini?
1: Belum lah, tidur. Nanti sesudah ini masuk di perumahan Tanjung Pinang tuh.
0: Ma, apa minta lagu di Tanjung Pinang tadi?
1: Tak, nanti sesudah ini nanti jam 9:20.
0: Oh, jam itu eh?
1: Ya, acara lagu-lagu Melayu.
0: Oh, lagu Melayu.
1: Ya.
0: Yeah. Oke. Okay.
1: Jadi tadi sore kita bang Anur, Tina yang suara.
0: Iya, suara aku malam hari ini.
1: Iya, jadi lagunya nih, Tina. Coba-coba lagu Jadi Tanah.
0: Lagunya? Gadis Talang?
1: Jadi Tanah.
0: Gadis Talang?
1: Jadi Tanah.
0: Oh, Jadi Tanah, la ilaha illallah. Iya. Nggak konsen kami kok.
1: Ada lagunya.
0: Ada untuk abang tuh apa lagi dah?
1: Ya, salam-salamnya pertama sekali untuk Vina sama Alam sama petugas Montreal sehat selalu.
0: Amin.
1: Ada Rudi Sengeti, Ramlan di tengah Sengoto, hal ini dengan PT Nadia Purnama. Ada Gunawati, ada Mang Ajum, ada Sita Rizyanti, ada juga Andi Mesin, ada Cece Nadia Purnama, ada Mbak Tiro, untuk semua lah tanpa terkecuali dari semua lah sentro empat terkecuali. Salam untuk Bina, terima kasih banyak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hamzah udah masuk ya kan di perempat. Tadi lah masuk ke Tanjung Pinang ya, kali ini masuk ke Perompak, Jambi. Ya, luar biasa sekali. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Masuklah
0: nih, bukalah sendal lah masuk.
2: Iya, makanya sebelum itu
0: masuk. Ya apa, kiranya gak masuk.
2: Jangan nguap pula ya masuk
0: dah. Enggak lah, hei dah. Apa kabar Bang?
2: Sehat walafiat lah.
0: Sehat walafiat di toko, di warung.
2: Iya di warung, dimana lagi kamu dong?
0: Iya kali-kali be, di rumah siapa? Iya kan? Nah, itulah.
2: Gelap apa tidak sana?
0: Apa?
2: Gelap apa tidak sana?
0: Gelap lah, di dalam tidak gelap, di luar gelap.
2: Kabut.
0: Kabut
2: tebal.
0: Iyo, ngapo ya Bang? Yuk, sampai kapan lah kira-kira kabut kita ditebal?
2: Enggak hujan-hujan aja mana?
0: Tanya lah, kami juga bingung.
2: Lama kering lo kan?
0: Iyo, tapi dompet kering enggak?
2: Enggak, rompi, enggak lah.
0: tapi dompet kami kering, Bang. Ngapo lah ceritanya, enggak? Iyalah. Ya Allah ya Rabbi. Apa lagu ya Bang?
2: Lagunya ini Mutiara Berkesan.
0: Boleh.
2: Boleh kira-kira Bin?
0: Lanjut.
2: Bikin Bin boleh banyak.
0: Pasti gak Bang lah, kami melok ya, Bin.
2: Kirimnya untuk Bina selamat malam. Selamat bertugas, jangan muap terus
0: ya. Belum muap malam ini. Hai.
2: Mari malam ya ngobrol ya.
0: Iya, kayak jam 10 muap lah.
2: Untuk Mbak Ajeng, Mbak Tiro, Mbak Abdullah, Mbak Udin, untuk Mudawati, Bang Ajum, Bang Ijal, untuk Tenadia, Bang Alimin, Pak Rudi, Coba peruntis semuanya, Pin.
0: Oke, siap.
2: Ya, ditunggu lagi, Pin, yuk.
0: Yalah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Iing, ya, udah bergabung malam hari ini bersama saya tentunya ya di apresiasi budaya Jambi. Selanjutnya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Alimin.
1: Apa kabar?
0: Sehat. Abang apa kabar?
1: Sehat juga alhamdulillah. Walaupun begitu masih kabut asap ya.
0: Iya. Sama siapa di sana suara bunda dak tuh?
1: Itu bunda di belakang cuci piring.
0: Bunda nyuci piring malam-malam sudahlah bunda istirahatlah lagi.
1: Baru pulang dari Jogja.
0: Dari mana bunda pergi?
1: Dari tempat orang tua tadi.
0: Oh gitu, apa acaranya?
1: Nggak ada apa-apa.
0: Oh gitu, oke lah. Iya.
1: Lagunya Dina. Lagunya Wak Saleh, Dina.
0: Wak Saleh?
1: Iya.
0: Boleh.
1: Salam ya.
0: Iya.
1: Untuk Dina ya, selamat malam. Nanti hati-hati maskernya jangan lupa.
0: Iya.
1: Kesehatannya kita ya.
0: Oke.
1: Tentang ini. Ada lagi teman istri yang lagi aktivitas pada malam hari ini ya. Ya bisa. Jadi ada istri-istri ya. Amra Yusuf dia juga. Juga ada kakak sama Inanya. Juga ada anak-anak juga yang diamankan hari ini dari Israel akhirnya ada juga Mak Sonia Pak Eman ya ada pengijal pengantin Sandri juga ya Yusli juga ada kepolisian juga ya juga ada ketemu mall akhirnya ya ketemunya.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Alimin udah bergabung di malam hari ini di Jambi Malam Iko. Tentunya di 99,2 MHz Propat RR Jambi. Tadi udah masuk suara Bang Hamzah, Bang Ingin dan juga Bang Alimin. Lagunya Jadi Tanah yo, Bang Hamzah ada lagunya. Selanjutnya nanti kita akan putarkan Mutiara Berkesan dan juga Wak Soleh. Dan tentunya tetaplah bersama kami di Propat RRI Jambi.

Tari Merak merupakan salah satu ragam tarian kreasi baru yang mengekspresikan kehidupan binatang, yaitu burung merak. Tata cara dan geraknya diambil dari kehidupan merak yang diangkat ke pentas oleh seniman Sunda Raden Cece Sumantri. Merak, yaitu binatang sebesar ayam, bulunya halus dan di kepalanya memiliki seperti mahkota. Kehidupan merak yang selalu mengembangkan bulu ekornya agar menarik burung merak wanita menginspirasi Raden Cece Sumantri untuk membuat tari merak ini. Dalam pertunjukannya, ciri bahwa itu adalah tari merak terlihat dari pakaian yang dipakai penarinya memiliki motif seperti bulu merak. Tarian ini biasanya ditarikan berbarengan oleh 3 penari atau lebih yang masing-masing memiliki fungsi sebagai wanita dan laki-lakinya. Iringan lagu gendingnya yaitu lagu Macan Ucul, dalam adegan gerakan tertentu, terkadang Waditra Bonang dipukul di bagian kayunya yang sangat keras sampai terdengar kencang. Itu merupakan bagian gerakan sepasang merak yang sedang bermesraan. Dari sekian banyaknya tarian yang diciptakan oleh Raden Cece Sumantri, tari merak ini merupakan tari yang terkenal di Indonesia, bahkan mancanegara.

Wahyu Kliu. Tradisi budaya yang dilakukan masyarakat Jatipuro, Kabupaten Karanganyar, Surakarta, Jawa Tengah sebagai tata cara menolak bala atau bencana berupa penyakit dan bumi retak berlebihan. Selebihnya mendapatkan barokah dari Tuhan Yang Maha Esa. Disertai teriakan melemparkan kue apem yang kecil dengan menyebutkan kalimat Wahyu Kliu berulang-ulang hingga pelemparan kue apem di tempat khusus tersebut selesai. Jumlah kue apem 344 biji, yang 4 biji dibuat secara utuh dan yang 340 dibuat sebesar mata uang logam benggol, sekitar berdiameter 1,5 cm. Pelaksanaan tradisi tersebut dilakukan setiap tahun di bulan Suro, tepatnya tanggal 14 bulan Jawa.

0: Ya, ketika kembali lagi di 99,4 MHz Perempat RRI Jambi. Di Jambi Malam Iko. Dan tentunya di malam hari ini Kanti-kanti masih diapresiasi budaya Jambi. Ya, silakan di 0811-6707-9920. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara siapa ini?
1: Putra Banten.
0: Bang Putra Banten, apa kabar?
1: Baik, gimana di sana?
0: Sehat, Bang Putra.
1: Syukurlah kalau sehat.
0: Iya, gimana
1: juga? Kebagian kabut asap nggak di situ?
0: Kebagian kabut asap lah terus, Bang. Langit,
1: ya,
0: iyo langitnya nih abu kalau malam, bukan malam lagi. Tapi kalau di sana cuaca adalah hujan beberapa hari ini, Bang, atau kayak mana?
1: Lama di sini dekat belum hujan, cuma gerimis-gerimis baik.
0: Oh, sama be berarti, dak yo kemarau semua berarti, Bang.
1: Ada sebagian sebelah kampung hujan. Sebelah kampung lagi hujan, tapi tempat-tempat cuma gerimis-gerimis baik 3 kali sudah.
0: Iya.
1: Gerimis-gerimis udah hilang.
0: Oh, gitu.
1: Tapi kalau malam gerah cuaca, Mbak.
0: Kalau malam apa?
1: Gerah.
0: Oh iya, sama di sini juga pagi siang sore malam gerah, tapi itulah kipasnya enggak mati-mati, Bang.
1: Di sini belum ada listrik, kipas alam bae lah.
0: Oh iya. Abang itulah, Abang beli inilah yang kipas yang ada baterai itu nah, Bang. Yang sebesar muka kita itu nah, kan ada tuh dak.
1: Paling ada kipas-kipas ini. Kepatasan baik.
0: Ih, jadilah Bang, yang penting ketek tuh gak basah pulo dak.
1: Ya, no, basah di.
0: Oh, basah rupanya. Kira-kira gak basah keteknya, ternyata basah.

0: La ilaha illallah, chat
1: baik.
0: Chat dinding kalau putih-putih.
1: Iya, saya sampai rambut panjang hitam.
0: La ilaha illallah rambutku berarti itu.
1: itu gue ya, hati-hati jadi kepada intinya.
0: Oke, siap.
1: Pakai masker, kabut asap, PBB.
0: Oke.
1: Iya, jaga kesehatan juga.
0: Iya, Bang Putra juga ya.
1: Terima kasih.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Putra Banten di malam hari ini hadir ya. Katanya sih cuacanya di sana ya masih sama kemarau. Ya udahlah ya. Suara siapa lagi nih? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mang.
2: Yo, apa kabarnya Arifina?
0: Sehat, Mang Ajum, apa kabar?
2: Sehat juga Arifina, alhamdulillah.
0: Lagi apa, Mang?
2: Gimana sekarang?
0: Oh gitu.
2: Iya, sambil touring, touring.
0: Apa itu?
2: Turimiri. Turimiring, baring-baring.
0: Oh, touring miling.
2: Iya.
0: Oh, touring, turumiring. La ilah ilallah, turumiring. Piye. Mang Ajum.
2: Ya.
0: Apa namanya tuh? Kalau di tempat Mang Ajum, tempat pembuangan sampahnya kayak mana, Bang? Ada yang ngangkutin atau cemano?
2: Di kampung Pina, saya di sini mah ini dibakar aja kalau di plastiknya di Pina, soalnya anu
0: di kebun tapi iya bang, mana yang bisa dibakar lah emang ya.
2: Iya, yang bisa dibakar kalau nggak dibakar masyarakat juga di Pina, tapi hati-hati bakar musim panas gitu di Pina.
0: Oh berarti ini mang kalau habis membakar langsung disiram air.
2: Iya betul, iya kalau sudah dibakar baru disiram lagi. Gak boleh ditinggal gitu, harus ditunggu.
0: Iya, kalau enggak tuh kebakar apinya kemana-mana.
2: Iya, karena juga di sana namanya kadang-kadang nungguan kalau ada gerimis-gerimis gitu. Pagi kan lagi sejuk gitu, kalau panas tidak berani gitu.
0: Tapi kan di situ belum ada hujan juga, enggak mang ya?
2: Belum, waktu itu ada hujan gerimis-gerimis, ya itu udah kering lagi
0: lah. Iya sih, gerimis pun bentar cuman, enggak mang ya?
2: Iya, malah asap minta makuan, pekat, minta makan, gelap, gitu, udah ada apa di jalan juga di Pina.
0: Itulah, Mang, orang-orang mah bakar hutan, dia kaget buka lahan. Lah, kita yang gak buka lahan, asapnya, kita kena penyakit.
2: Iya, enggak, kirim di Pina, katanya, di sebelah itu lah, daerah, apa, di daerah Rondang, katanya. Nah, itu kan ruas itu di Pina, itu lahannya ribuan hektar itu.
0: Oh, gitu, iya.
2: Udah, kita daripada empat, kalau mungkin panas kayak ini di Pina.
0: Iya sih, oke lah kalau gitu ya. Semoga be kabut asap itu cepat menghilang ya, Mang ya.
2: Iya. Kalau ada hujan, cepat ada hujan harapan kita di Pina.
0: Amin, iya, oke.
2: Jangan lupa selalu pakai masker aja di Pina kalau pulang.
0: Mang Ajum juga.
2: Iya, sama saya juga sambil kerja pakai masker di Pina.
0: Iya, tapi gatel ya, Mang kalau udah kebiasa hidung kita ya.
2: Iya, selalu saya juga pergi itu. Kalau jangan ya nggak ketinggalan masker lah.
0: Iya, oke lah. Iya, apa lagu nih?
2: Lagu anu Karamoida aja lah di Pina.
0: Lagunya?
2: Karamoida. Iya.
0: Oke, boleh.
2: Salam dulu dikit ya di Pina.
0: Iya.
2: Ini balik besok malam terus juga semoga sehat terus ya di Pina. Kemudian juga buat lagi Bang Putra Banten yo selamat malam. Kemudian juga buat Bang Limi sama Tenan yang purnamanya. Kemudian juga Bang Ramad, Bang Rudi. Kemudian juga buat Abu Ted ya, kemudian Bunda Wali sama Imannya. Kemudian juga buat Pak Pero, Mbak Ida Tianti, Bu Desila. Kemudian Mbak Jimmy Sungirin juga ya, selamat malam Pak Burahim, Bukai Kata Negara. Kemudian juga Pak Demoksi, Bang Jai Yusuf. Dan buat semuanya aja, Lepina.
0: Oke.
2: Terima kasih ya, atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Ajum udah gabung di malam hari ini. Sehat selalu bersama keluarganya. Ya, siapa lagi nih? Halo, selamat malam. Iya, kenapa suaranya kecil?
3: Jarang sih, Nang.
0: Dia ini baru normal, sehat bang.
3: Siapa
0: ini bersama saya Vina? Iya kenapa bang?
3: Arkan Vina.
0: Iya, ngapalah suara bang ini kicinya?
3: Jarang.

0: Sekarang-sekarang iya, tapi kayaknya harus dinaikin ton bicaranya kayaknya.
1: Bisa manjat tower.
0: Iya. Awas lah jangan terjun, manjat tower mah ngerti nian malam-malam.
1: Pinang.
0: Oi.
1: Mana asap di Jambi, Pinang?
0: Di Jambi mah asapnya pekat nian, Bang. Macam mana di Palembang?
1: Oh, lebih parah lagi, Pinang.
0: Oh iya, jadi di Palembang anak-anaknya sekolah daring atau tidak?
1: Daring.
0: Oh, sekolah daring. Sama di sini juga sekolah daring.
1: Yang hari final lampu motor sudah nyala.
0: Iya, tapi enggak tahu ya Bang sampai kapan nih, kayaknya se Sumatera tuh tidak Bang.
1: Oh, lebih parah di Palembang.
0: Iya, sampai bingung enggak Bang ya kita nak menghirup asap mana, naik motor be enggak nampak lagi jalanan enggak.
1: Yang hari final kelihatan motor final.
0: Iya, abang tuh kalau berkendara harus hati-hati juga, Bang.
1: Iya.
0: Oke.
1: Lagu apa sih nanti?
0: Apa?
1: Lagu apa?
0: Lagu Jambi. Malam hari ini lagu Jambi.
1: Ini Timun Bungkuk aja, Nang.
0: Timun Bungkuk, oke. Ada yang remix sama Ida, abang mau yang mana?
1: Remix ini,
0: Nang. Boleh lah ya, kita putar malam-malam remix kan. Oke.
1: Iya. Kirim, Nang.
0: Lanjut.
1: Untuk Mbak Viru, Ajeng, ya. Untuk Tete Anita yang baru tuh dah maksudnya.
0: Mang Aju barusan turun.
1: Mang Aju Putra Banten ya. Eh. Untuk Tina Setuaga. Untuk kru-kru 400 sampai sekali. Oh, Doet. Mbak Diana ya. Mbak Diana Wati ya. Dan apa dia? Dia nak info Tina kasih PN.
0: Oke, okay. TKP an.
1: Itulah Tina ya. Assalamualaikum Tina.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Q dari Palembang ya.
1: Bang Tina.
0: Dari mana?
1: Bang Tarkam. Maaf Tina lupa.
0: Aku bilang apa tadi?
1: Bang Tarkam.
0: Tarkam kan?
1: Ya, Tarkam.
0: Iya, betul lah berarti.
1: Tina tak nyebut Tina.
0: Iya, tunggu dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Tarkam di Palembang ya. Semoga apapun itulah kabut asap kita yang dari Riau, Lampung, Palembang, Jambi, semoga cepat mereda ya kabut asap kita. Dan ganti-ganti kita dengarkan 3 buah lagu di malam hari ini ya kan. Yang request lagunya ada Mak Gatal, apalagi Karamu Ida sama Ketimun Bungkuk remix. Nah, mantap dah tuh malam-malam remix. Dan tentunya tetap bersama kami di Perempat RRI Jambi.
2: 99,2 Perempat RRI Jambi.

0: 2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Malam Iku.
2: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
3: Ya, ketika-ketika kami kembali lagi mengudara karena tadi ada sedikit gangguan teknis, dan dari itu tentunya tetap bersama kami di 99,5 MHz Pro 4 RRI Jambi.
4: Pro 4 RRI, Suara Budaya Jambi.

Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: FM 99,2 MHz, Rompat, RRI, Jambi.
1: Wilayah Indonesia yang dihubungkan dengan perairan menjadikan moda transportasi laut sangat berkembang di Nusantara dan masih eksis sampai sekarang. Di tangan suku Bugis dan suku Makassar, sang legenda maritim, kapal pinisi, menjadi bukti kegagahan pelaut Nusantara kala itu. Dalam pengumpulan bahan utama kayu jati dan mahoni, untuk pembuatan kapal pinisi ini hanya boleh dilakukan tanggal 5 dan tanggal 7 setiap bulannya, yang merupakan simbol kemudahan rezeki. Dua tiang utama melambangkan dua kalimat syahadat. Tujuh tiang lainnya merupakan simbol dari surat Al-Fatihah. Karena sejarahnya yang panjang serta tradisi dan makna yang terkandung, pada 2017 UNESCO menetapkan kapal pinisi sebagai warisan budaya tak benda dunia.

0: Iya, ketika kembali lagi di 99,5 MHz per 4 RR Jambi. Ya kan, tadi ada sedikit error terkendala. Kali ini kita kembali lagi tentunya. Kembali lagi dengan apresiasi budaya Jambi di malam hari ini. Suara siapa yang mau bergabung? Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ki Semar. Ingat, pos suaranya kecil, bingit. Sehat, Ki. Nah, jelas suaranya.
1: Iya, pecah lah gimana.
0: Entahnya lah ngapo suara itu, kata kami.
1: Masak.
0: Inilah baru masuk nah suara.
1: Iya, kena asap.
0: Kena asap, terbang dak ya?
1: Iya.
0: Iya.
1: Apa
0: gatal dak?
1: Iya, dimana-mana asap.
0: Iya, masuk rumah dak, Ki?
1: Ay, gak tau nian kok.
0: Nggak tahu nian rupanya ya.
1: Yo, tinggal Tuhan, nak ngaji hujan kapan.
0: Macam gubernur pula ngomongnya kayak gitu.
1: Lah iyalah, tinggal Tuhan yang ngaji hujan.
0: Iya, dak kita doa beda ya.
1: Kita berdoa. Segala kita berdoa, insya Allah Tuhan tuh ngabulkan lah.
0: Iya, betul.
1: Tak hari kon, tak hari itu, tak itu usulnya. Ngapa tadi? Macet.
0: Iyo tadi tuh entah apa kabel apa yang kendor jadinya tuh.
1: Kucing. Jangan bawa kucing, dilari kucing gak balu.
0: Kenapa cam tuh?
1: Iyo, ayolah lagu ya.
0: Yup, apa tuh?
1: Lagunya kok karena tak ada bulan janji ke bulan deh lah. Bulan dan tak nongol lagi dah. Matahari pun macam tu.
0: Iya, jadi apa?
1: Nah, iya janji ke bulan.
0: Janji ke bulan. Iyo. Kita ketemu di bulan, beda?
1: Iya, kalau-kalau bertemu.
0: Ya Allah. Harus ketemu.
1: Iya. Tadi ada ini, pengaju. Putra Banten juga ya. Alam juga ya. Terus yang ketiga tadi siapa tadi?
0: Yang ketiga tadi,
1: iya.
0: Tadi tuh ada Mang Ajum, selanjutnya Bang Iing sama Bang Alimin.
1: Bang Iing.
0: Iya.
1: Ada juga Putra Banten, Kumaha Damang. Terus ada juga Mang Ajum, Kumaha Damang, Sang Teteh. Terus ada juga Pero, lah pada situ galau.
0: Iya, lah jam segini dah.
1: Iya. Itu gue yang belum tidur masih.
0: Kita gue masih nak bercuap-cuap, berak bang?
1: Iyo, karena terlambat tadi dak.
0: Iyo itulah.
1: Itu namanya nebus utang.
0: Apa ngapo tuh di bimbing gitu?
1: Nah iyo, karena tadi tertunda, jadi ditambah lagi waktunya. Biasanya nggak tutup kok.
0: Iyo betul.
1: Kalau di sini sampai jam 3 udah apa lah kalau
0: begitu? Mah, tak balik-balik kami sampai jam 3.
1: Ayo, ayolah, jam tu buat selamat tugas deh. Salam buat galau-galau, lah yang lagi tidur mah tidur, bae yang lagi berjualan mah berjualan. Ya mudah-mudahan laris manis.
0: Amin.
1: Yang lagi panen asap, mat panen asap gitu kok.
0: Iya.
1: Jangan lupa untuk sekarang ini kita peringatkan untuk semua tren berubah, ya dak.
0: Betul.
1: Banyak konsumsi air putih.
0: Betul.
1: Kita duduk pokoknya penat yang empat asap kok. Kalau cuma susah pula cari rutin sih kok.
0: Iya, susah apa di sana?
1: Banyak kering.
0: Oh iya.
1: Iya, agaklah Pak Gubernur ngirim tanki mobil.
0: Kami butuh air juga, enggak bang?
1: Iya. Apalagi itu ya banyak nih kan kebakaran di mana-mana way ini.
0: Hamba sini juga.
1: Ah, itu pentingnya lah.
0: Iya.
1: Macam untuk yang ngatur malam itu.
0: Oke. Ada lagunya.
1: Nah, iyalah. Karena bulan sudah nggak muncul, matahari sudah nggak muncul, aku minta lagu ke bulan, Bella.
0: Janji ke bulan. Oke.
1: Nah, iyalah. Makasih ya.
0: Ini
1: sih. Nah, kalau aku tadi juga nampaknya dibawa Putra Banten.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kismar udah bergabung di malam hari ini. Masih kita buka di apresiasi budaya Jambi malam hari ini. Bang Ramlan ya, tadi udah gabung belum? Halo Bang.
2: Halo juga, apa kabar cantik?
0: Sehat Bang Ramlan, apa kabar?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat. Gimana aja Pina?
0: Sehat juga Bang.
2: Tadi belum gabung, katanya belum gabung.
0: Iya, error tadi kan.
2: Ah, error tadi kan mau nelfon. Jadi, tadinya gak ada itu.
0: Iya.
2: Tadi ya?
0: Hah?
2: Ada itu kerjaan gak dia?
0: Iya, ada gangguan entah apa lah tadi tuh ya.
2: Ya, dicari-cari tadi mana suara Pina tadi ya.
0: Baru muncul lagi, gak Bang?
2: Ini baru muncul lagi.
0: Baru ya, muncul tuh lagi nih gue, suara nah, gue
2: itu. Baru iya muncul lagi, Pina.
0: Oke dah. Kenapa belum tidur?
2: Belum lah, lagi nunggu Pina jalan nih.
0: Ma, tapi habisnya tidur ya?
2: Habis ini baru tidur dengan suara Pina.
0: Iyalah, jangan gak tidur.
2: Nah, tidur ya lah.
0: Oke, apa lagu Abang?
2: Lagunya dari Ardia Ketimun Bungkuk.
0: Ketimun Bungkuk, boleh.
2: Yang dari Ardia. Tadi ada juga Ketimun Bungkuk, tapi bukan dari Ardia kan?
0: Iya, belum keputar gak sih Ketimun Bungkuk tadi tuh?
2: Udah, tapi bukan dari Ardi, gak?
0: Entah, nyolah, kayaknya iya lah.
2: Tapi gak apa-apa.
0: Gak apa-apa,
2: boleh
0: lah.
2: Lain, boleh lah.
0: Boleh lah ya, karena edisi malam ya.
2: Boleh yang tadi dari Ardi ya.
0: Boleh lah, boleh lah edisi malam, besok-besok dah ya.
2: Boleh kasih kesempatan ya.
0: Iya, Ardi, Arka, oke siap.
2: Salam yo.
0: Oke.
2: Salamnya buat semuanya aja lah gitu ya. Karena sudah larut malam juga, ya. Mungkin yang disalami itu sudah tidak lalu juga, ya.
0: Iya betul.
2: Mbak Pina yang penting selalu jaga channel bagi di cuaca seperti sekarang ini, ya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, bahasanya pakai bekal juga, ya.
0: Yang
2: penting selalu jaga kesehatan, ya.
0: Betul itu yang harus.
2: Yang harus selalu pakai masker gitu ya.
0: Harus
2: hati-hati juga gitu ya.
0: Iya.
2: Jangan lupa melangkah, jaga mata, jaga hati dong.
0: Jaga mata, jaga hati sih ya, betul.
2: Oke, makasih Dina ya.
0: Oke, sama-sama Bang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, ganti-ganti ya, sampai di sini dulu kebersamaan kita di Apresiasi Budaya Jambi. Dan yang belum kebagian lagunya untuk daerah Jambi ya, besok lanjut bareng rekan kerja kita di jam 9 pagi, ganti-ganti. Nah, kalau di malam hari ini kita cukupkan dulu ya, karena waktunya juga terbatas. Nah, tentunya ganti-ganti sebelum saya mengakhiri di Apresiasi Budaya Jambi, kali ini informasi hadir di Orang Dengar Ganti-ganti. Kabupaten Muaro Jambi mencatat capaian positif dalam program Keluarga Berencana atau KB sepanjang 2026. Hingga Oktober ini, ganti-ganti capaian peserta KB baru dan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang menunjukkan hasil yang melampaui target yang ditetapkan. Nah, hal tersebut disampaikan oleh Bupati Muaro Jambi Dr. Bambang Bayu Suseno saat mengikuti Zoom Meeting Puncak Peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia di ruang rapat RSUD Kecamatan Sungai Gelam, ganti-ganti. Nah, dalam pemaparannya, Bambang menyebut bahwa Kabupaten Muaro Jambi ini menjadi daerah dengan capaian PBMKJP terbanyak di ataupun terbaik di Provinsi Jambi pada 2026 dengan realisasi mencapai 284,43%. Ganti-ganti metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP. Dalam pemaparannya, Bambang menyebut bahwa Kabupaten Muaro Jambi ini mengenai capaian tersebut antara lain berasal dari peserta KB baru terbanyak 1.135 akseptor dari target 408 atau mencapai 278,19%. Sementara peserta MKJP mencapai 347 akseptor dari target 122. Serta KB pasca persalinan sebanyak 659 akseptor dari target 406 atau 162,32%. Dan menurut Bambang, capaian inilah ganti-ganti tidak hanya dilihat dari angka, tapi juga menjadi indikator semakin terbukanya akses masyarakat terhadap pelayanan KB dan juga kesehatan reproduksi. Ya, ganti-ganti Bambang menegaskan capaian tersebut harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan dan edukasi kepada masyarakat karena tentunya program KB memiliki keterkaitan dengan upaya pemerintah dalam menekan stunting serta angka kematian ibu dan juga bayi. Dan tentunya ganti-ganti itu informasi kita di malam hari ini, dan nanti kita putar dua buah lagu yang direquest oleh Kisemer dan juga Bang Ramlan di malam hari ini, Janji Kebulan dan juga Ketimun Bongku. Dan tentunya ganti-ganti selamat malam, tentunya selamat beristirahat untuk kita semua yang telah menjalani aktivitas-aktivitas kita yang melelahkan di hari ini. Dan tentunya nanti saya putarkan lagu-lagu pilihan ya, penghantar tidur ganti-ganti di malam hari ini. Dan tentunya tetap bersama kami di Perempat RRI Jambi.

Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional. Politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
5: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
4: rri.co.id

0: Yeah. What can she end? Can she be here?
1: RRI dengan esensi buku, kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu, sedap meresap. Karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017. Esensi dari buku kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu, sedap meresap, adalah pencarian akan kekayaan budaya dan warisan kuliner yang dimiliki oleh Jambi. Dengan fokus pada pengaruh Melayu yang mencolok. Buku ini tidak hanya sekedar kumpulan resep atau deskripsi hidangan, tetapi juga merupakan perjalanan yang membawa pembaca untuk memahami akar budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang tersirat dalam setiap sajian. Dalam buku kuliner Jambi Telusur Jejak Melayu Sedap Meresap, tersaji 95 resep hidangan lezat yang pantas dicoba di warung-warung atau restoran yang tersebar di daerah Jambi. Buku ini telah ikut memperkaya tabungan budaya kuliner Nusantara sebagai tonggak kemandirian bangsa untuk selama-lamanya menjadi salah satu objek wisata kuliner serta bernostalgia. Demikian esensi buku kuliner Jambi, Telusuri Jejak Melayu Sedap Meresap, karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI, untuk Indonesia.

Nusantara. Keselarasan dalam mendorong ban sekaligus berlari adalah hal tersurit di dalam permainan mendorong ban. Permainan seru ini biasanya menggunakan abah-abah khusus sebelum dimulai, bisa dari peluit atau apa-apa yang disepakati. Selain ban, pemain mendorong ban juga perlu kayu sebagai alat.

0: 99,2 FM, Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

Motif batik durian pecah dibagi menjadi dua, menjadi salah satu batik favorit di Jambi. Banyak sekali variasi motif ini dengan desain cantik dan juga menarik. Makna motif durian pecah ini menyiratkan pesan dalam berakar dari budaya adat di Sumatera. Seperti pepatah dari Padang, alam takambang jadi guru, yang berarti segala yang ada di alam menjadi inspirasi. Yang mana durian pecah menggambarkan buah durian yang enak sekalipun tidak lagi berharga jika telah dipecah. Hal ini menjelaskan bahwa setiap orang harus berhati-hati dalam melangkah, senantiasa menjaga sesuatu sebaik mungkin agar tidak rusak dan binasa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: يخلفه وهو خير الرازقين.
1: Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

Ketika-ketika saya sudah menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini pada Rabu 7 Oktober 2026, kita jumpa kembali esok hari, tepat pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat di 99,2 MHz. Akhirnya segenap kami yang bertugas harus pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi.

Selamat pagi Kanti-Kanti di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja Kanti-Kanti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Jambi mengudara melalui gelombang FM 99,2 MHz. Kembali mengudara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Kanti-Kanti selamat mendengarkan. Dan sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 99,2 FM Perempuan Jambi.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri ketika datang siksaan kami kepada mereka? Bahkan hati mereka telah menjadi keras dan syaitan pun menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang selalu mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Al-An'am ayat 43.

Rambutnya di sisi rapi, tebal, hitam, mengkilat pakai tanco. Kumisnya hitam, juga tebal dan rapi. Nah, walaupun berkumis, wajahnya itu selalu menyenangkan. Gak ada satupun dari kami yang takut dengan beliau. Wajahnya itu sejuk, tenang, menenangkan lah. Nah, kalau mendengar lagu Umar Bakri-nya Iwan Fals, maka wajah beliau yang terbayang olehku. Di bawah panas jam 9 pagi, Pak Harun BA memberikan wejangannya. Kami pun mendengarkan dengan penuh hikmat. Walaupun pesannya hampir selalu sama. Anak-anakku, belajarlah yang rajin. Gantungkan cita-citamu tinggi-tinggi. Niscaya akan tercapai cita-citamu. Ya, begitu. Begitu sederhana. Tapi yang disampaikan itu dari hati, layaknya doa. Sesekali Pak Harun menggantikan guru yang beralangan hadir. Kami hafal suara ketukan sepatu Pak Harun kalau dia datang lewat di lorong kelas. Maka keriuhan akan langsung hilang, menjadi hening, dan kami pun duduk dengan sikap sempurna. Meski jarang, ya sesekali Pak Harun yang ramah itu bisa juga marah. Ini kalau kenakalan kami sudah masuk kategori keterlaluan. Maka wajah ramahnya seperti berubah, lalu tangannya akan menyentil telinga kami, tidak keras dan sakit. Kalau kami meringis itu hanya karena rasa malu. Tapi dalam marah pun, yang keluar dari mulutnya bukan kata-kata makian, nakal kamu, bandel, pemalas, atau sumpah serapa lainnya. Enggak. Pak Harun BA marah dan menyentil telinga kami disertai ucapan yang baik. Nih, gini misalnya. Biar kamu jadi tentara ya, supaya tahu apa itu disiplin dan tepat waktu. Atau, jadi wartawan kamu kalau kamu suka bercerita. Pak Harun BA, kepala sekolah dasarku, tahukah Bapak, banyak dari ucapanmu ternyata menjadi kenyataan.

0: Suatu hari Pak Ahmad bertemu dengan kenalannya, dan kenalannya itu berkata, Pak Ahmad, apakah Bapak tahu apa yang baru saya dengar tentang seorang teman Bapak? Tunggu sebentar, kata Pak Ahmad. Sebelum Anda menceritakan apapun tentang teman saya ingin Anda lulus tes kecil dulu. Ini disebut tes tiga saringan. Begini, sebelum Anda berbicara kepada saya tentang teman saya, ada baiknya saya menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah sebabnya saya menyebutnya tes tiga saringan. Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah Anda sudah benar-benar yakin bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya adalah berita yang benar?
1: Ya tidak sih. Ya sebenarnya saya hanya mendengar tentang hal itu dan...
0: Baik. Jadi Anda tidak benar-benar tahu apakah itu benar atau tidak. Nah sekarang mari kita coba saringan kedua. Tes kebaikan. Apakah yang Anda akan katakan kepada saya tentang teman saya adalah sesuatu yang baik?
1: Tidak, sebaliknya.
0: Jadi Anda ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, tetapi Anda tidak yakin itu benar atau tidak. Baiklah, Anda mungkin masih bisa lulus ujian selanjutnya, karena masih ada satu saringan lagi, yaitu manfaat. Ya, apakah yang ingin Anda ceritakan tentang teman saya akan bermanfaat buat saya?
1: Saya kira tidak.
0: Nah, jika apa yang ingin Anda ceritakan adalah sesuatu yang belum tentu benar dan tidak baik, bahkan tidak berguna, mengapa Anda masih ingin menceritakannya kepada saya?

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang berutang dan dia berniat tidak akan membayarnya, maka dia akan bertemu Allah dalam keadaan sebagai pencuri." Hadis riwayat Ibnu Majah.

Tetangga belakang rumahku itu luar biasa. Mereka pejuang hidup yang sesungguhnya. Gak ada waktu bagi mereka untuk berkeluh kesah. Mereka terus bekerja, terus berusaha dalam keterbatasannya. Sang bapak, kepala keluarga, di usia senjanya itu menjadi loper koran. Istrinya berdagang nasi di terminal kota. Anaknya yang pertama jadi supir taksi. Yang kedua, tukang sumur pompa. Yang ketiga, menawarkan jasa membayar listrik, telepon tetangga, apa saja. Jadi, mereka nggak ada satupun yang berpangku tangan. Nah, di saat wabah corona seperti ini, kupikir mereka menyerah. Ternyata tidak. Mereka, para pejuang hidup ini, terus berupaya dengan kreatif. Mereka menawarkan makanan bersih dan sehat untuk para tetangganya. Menawarkan jasa apa saja. Antar galon, tabung gas, beres-beres rumah, menjadi tukang pangkas, hingga memandikan hewan peliharaan. Sungguh luar biasa. Mereka ini pejuang sejati.

0: Pro 4 99,2 FM.
1: Cahayo pagi.
2: Cahaya pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Para pendengar RRI Jambi dimanapun berada, kita pantas dan wajib bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikannya kesempatan untuk menghirup udara yang segar ini, untuk menjalani hidup kita masing-masing. Mudah-mudahan hidup kita tidak ada yang sia-sia. Karena itulah motto sebagai manusia. Juga selawat dan salam marilah senantiasa kita ucapkan untuk junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat yang selalu mengikuti semua ajaran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk hidup kita. Untuk itu kajian kita pada sore hari ini adalah masalah ibadah. Hidup ini adalah untuk beribadah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk beribadah. Dalam hal ini kita sebagai manusia ditambah jin sebagai bangsa halus, ini fungsi kita, posisi kita di atas dunia ini dalam segala hal bentuk kegiatan kita itu tidak lain adalah untuk beribadah. Untuk itu apa yang disebut dengan ibadah itu gitu. Jadi ibadah itu adalah ketaatan ataupun penyembahan kita terhadap yang maha tinggi, maha pencipta, maha pemberi, maha segala-galanya. Kalau ibadah secara umum itu adalah ya segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita perbuat, yang kita lakukan, yang membuat diri kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fungsi kita ini supaya jadi ibadah selalu berada dalam posisi diridhoi Allah. Diridhoi Allah gitu. Terus diridhoi Allah terus. Kalau sudah posisi kita tetap dalam ridha Allah, maka itulah yang disebut dengan ibadah. Hidup ini adalah untuk ibadah. Tapi kalau kadang hidupnya diridhai Allah, kadang hidupnya dimurkai Allah, itu belum berfungsi bahwa hidup ini adalah untuk beribadah. Untuk itu perlu kita jelaskan bahwa ibadah itu terbagi kepada dua. Yang pertama ada ibadah mahdoh, yang kedua ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh ini adalah segala sesuatu ibadah yang kita kerjakan yang sudah ada dasar dan dalilnya di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ibadah mahdhah. Ini menyangkut halal haram gitu. Perintah tidak boleh, diperintahkan dan dilarang gitu. Perintah larangan gitu. Halal haram, perintah larangan, kira-kira begitu. Nah, itu disebut dengan ibadah mahdhah. Contohnya salat. Salat lima waktu itu sudah pokoknya selagi napas kita ada, selagi hati kita terang, maka harus melaksanakan sholat paling sedikit lima waktu dalam sehari semalam. Puasa di bulan Ramadan, zakat, naik haji, dan banyak lagi contoh-contoh ibadah-ibadah yang lain ada dalam Al-Quran. Ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah ini juga ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis, tapi posisinya atau fungsinya itu ya karena ada sesuatu sebab gitu. Nah, ada sesuatu sebab. Misalnya ya menyelenggarakan atau pengurusan jenazah gitu. Kita melaksanakan ngurus jenazah itu sebabnya karena ada yang meninggal gitu. Kalau tidak ada itu tidak kita laksanakan ibadah itu gitu. Atau karena mengurus pernikahan misalnya. Karena kenapa kita beribadah di situ, beribadah dalam hal mengurus pernikahan seseorang atau seorang itu menikah, ya karena ada sebab. Sebabnya sudah cukup waktu, sebabnya sudah disyariatkan supaya dia menikah dan sebagainya gitu. Jadi ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ciri-ciri orang yang di dalam hidupnya selalu beribadah kepada Allah atau hidup adalah untuk beribadah. Nah, ciri-cirinya ini setidaknya ada 6 gitu. Sebenarnya banyak. Dalam Al-Quran itu banyak sekali ciri-cirinya. Yang pertama disebutkan dalam Al-Quran, wasta'inu bisabri wassalah. Dia selalu minta tolong kepada Allah, sabar dan tetap sholat gitu. Jadi orang yang beribadah ini, yang hidupnya hanya untuk beribadah, dia selalu minta tolong hanya kepada Allah. Artinya tauhidnya itu kepada Allah itu mantap, istiqomah gitu. Keyakinannya itu kepada Allah tidak goyah. Dia hanya minta tolong semata-mata kepada Allah, tidak mau minta tolong kepada yang lain-lain gitu. Dan dia hanya yakin, seyakin-yakinnya bahwa yang maha memberi itu hanya Allah, yang maha menolong itu hanya Allah. Untuk itu pantas dan wajar bahwa Allah itu diibadati, artinya disembah gitu. Disembah. Banyak orang itu dia Allah juga disembahnya, tapi benda-benda lain juga disembahnya gitu. Disembah di sini bisa memang disembah sujud tunduk kepadanya, bisa mengharap sesuatu darinya, bisa menyembah seseorang itu gitu, macam-macam gitu. Jadi yang disebut dengan menyembah di sini ini adalah bisa mengharap sesuatu darinya, bisa memang menyembah dia, bisa memang hanya mempercayai dia gitu. Untuk itu yang pertama, supaya kita benar-benar hidup ini adalah untuk beribadah, itu yang pertama selalu minta tolong kepada Allah, juga sabar, dan dia selalu tidak pernah tinggal sholat dalam waktu apapun, dalam keadaan apapun, memang sholat ini sudah merupakan suatu kebutuhan batin. Sholat ini harus kita latih supaya sholat ini berfungsi bagi kita seperti makan nasi gitu. Bagaimana makan nasi itu? Kalau tidak makan nasi setengah hari saja perut lapar. Kalau tidak sholat merasa sesuatu sakit, ada yang kurang sempurna di dalam hidup kita. Jadi perasaan yang seperti itu yang harus kita latih, kita timbulkan di dalam diri kita. Itu yang pertama, minta tolong kepada Allah dalam keadaan sabar, tapi minta tolongnya itu dalam waktu sholat. Coba bayangkan kalau ada seseorang muslim itu katanya hidupnya susah, hidupnya tidak enak, hidupnya amburadul. Nah, itu yang perlu kita cek, kita perhatikan. Yang pertama itu sholatnya. Coba kita bayangkan, kita sebagai, kalau sebagai umat Islam itu, lima waktu, lima kali dalam sehari semalam berdialog, bisa meminta, bisa memohon kepada Yang Maha Kuasa. Nah, lima waktu sehari semalam masih juga susah. Ada orang itu sholat tidak perlu tinggal sholatnya, puasanya, zakatnya, nafkahnya, tapi kehidupannya itu morat marit gitu, kehidupannya itu tidak baik gitu, tidak nyaman, tidak aman. Nah, ini perlu diperhatikan sholatnya. Kan sudah disebut di situ, wasta'inu bisabar wassalah wa innaha lakabiratan illa 'alal khashi'in. Jadi dia syarat yang pertama itu minta tolong kepada Allah, sabar dia, dan dalam keadaan sholat. Tapi si cara minta tolong kepada Allah, sabar dan dalam keadaan sholat itu, wa innaha lakabira, itu kata Allah itu susah sekali. Maksudnya itu benar-benar gitu, kecuali hanya orang yang dalam sholatnya itu khusyuk gitu. Arti dalam sholat khusyuk itu, sholatnya itu fokus, dia merasa bahwa sholat yang dia kerjakan memang ada fungsinya, memang ada bekasnya, memang menimbulkan ketenangan jiwa. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Dia bisa berfungsi bahwa sholatnya itu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Ada orang itu dia sholat, puasa, zakat, naik haji malah, tapi sholatnya itu tidak berfungsi gitu. Di samping itu juga yang kedua, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Yang kedua, supaya kita bisa kita jadikan bahwa hidup kita ini tidak lain adalah untuk beribadah, wa'budullah, sembahlah Allah dengan cara wala tusyriku bihi syai'a. Jangan senantiasa kita mensyirikkan Allah. Jangan menjadi orang musyrik gitu. Jangan menjadi orang musyrik. Orang musyrik itu banyak kepercayaan gitu. Percaya terhadap Allah, percaya terhadap keris, percaya terhadap cincin, percaya terhadap batu, banyak nih kepercayaannya gitu. Cukuplah kita percaya hanya kepada Allah. Jadi yang kedua ini juga mutlak, supaya hidup kita ini hanya untuk beribadah. Kalau hidup kita ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terarah hidup ini. Karena kita sebagai umat Islam harus punya angan-angan itu, punya cita-cita itu panjang, jauh gitu. Jauh cita-cita kita. Tidak seperti cita-cita orang-orang kafir. Kalau cita-cita orang-orang kafir itu pendek. Mereka hanya cita-citanya kaya, bahagia, senang di dunia. Sudah selesai. Nah, batas dunia. Nggak pernah mikirkan sudah mati gitu. Itulah orang-orang kafir. Kalau kita umat Islam harus panjang pikiran. Panjang angan-angan, panjang cita-citanya. Kita bagaimana panjangnya? Kita selalu berpikir, selalu menginginkan supaya hidup kita bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Nah itu kan masih sangat panjang itu. Sudah dari dunia, kita masih berada di alam barzah, harus bahagia di situ lagi. Ditaruh di tanah, berbantal tanah, sebelah depan tanah, sebelah belakang tanah, sebelah atas tanah, sebelah bawah tanah, serba tanah. Kita harus bahagia juga di situ. Alam barzah menunggu sekian lama sampai hari kiamat. Sudah di hari kiamat nanti di padang mahsyar lagi, sudah sampai di akhirat, sampai ke surga. Itu angan-angan yang panjang. Jadi itulah angan-angan seorang muslim itu harus panjang. Maksudnya panjang itu dunia dan akhirat harus selamat. Bagaimana caranya supaya bisa itu? Hanya satu caranya, tidak ada lain. Hidup ini jadikan hanya untuk beribadah. Untuk sementara demikian.
1: Cahaya Pagi.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، نار رأي أن رحمته لما سبحانه وتعالى وجي سنت شكر بالله kita panjatkan dan syairan Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, hingga kita semua pada pagi hari yang berbahagia ini bisa melaksanakan aktivitas kita sebagaimana seperti biasanya. Mudah-mudahan aktivitas kita ini diberkahi dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqawli dengan membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat dari baginda Rasulullah SAW di yaumil qiyamah kelak dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang dipimpin oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin, Allahumma amin. Penyelenggara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita kali ini itu amal yang harus kita lakukan dari orang yang sekaratul maut. Penyelenggara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia pasti akan menemui yang namanya mati. Kita tidak tahu kapan, di mana mati akan menjumpai kita. Jelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasai yang namanya mati. Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sejarah disempurnakan pahalamu. Pendengar hari yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu seseorang yang akan mati itu kadang-kadang menjumpai yang namanya syakarat. Entahlah apa jelas menjumpai syakaratul maut. Syakaratul maut itu adalah kesusahan dan rasa sakit yang memuncak menjelang maut, menjelang kematian. Jadi setiap orang yang beriman, ya, orang Islam itu berharap saat magang nyawa atau syakaratul maut minta dalam keadaan husnul khatimah. Allah Subhanahu wa taala memanggil dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah An-Nahl ayat 32. A'udzu syaitanir rajim alladzina tatawaffahumul malaikah, yaitu orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat tayyibina dalam keadaan baik. Yaquluna salamun alaikum ul jannah bima kuntum ta'malun. Mereka para malaikat mengatakan salamun alaikum, semoga keselamatan tercurah kepadamu. Udhulul jannah, masuklah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bima kuntum ta'malun, apa yang telah kamu kerjakan. Terakhir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah rasa sakit sekaratul maut ia dirasakan oleh Nabi. Tentu rasa sakit itu lebih besar dirasakan oleh umat beliau. Untuk itu Nabi mengajarkan doa kepada kita semua. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahlah kepada kami, atas kami dalam menghadapi sakaratul maut. Terdengar dari nama-Nya Allah Subhanahu wa taala. Bayan madrasah An-Nawawi dan Al-Kitab Kitrul Oz. Orang yang sedang mengalami sakaratul maut dapat melihat tempatnya di surganya Allah atau di nerakanya Allah.
Untuk itu, persiapkan diri kita dalam menghadapi sakaratul maut. Caranya saling beri nasihat untuk berbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian antar sesama kita. Sebelum Rasulullah SAW, yang masalah sama dan berpian, meninggal kecuali berbuat baik atau berbuat baik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah itu tergantung sangka kita kepadanya. Bahkan dalam sebuah hadis menjelaskan, "Na'in nuzunni 'abdi bi," aku menurut bagaimana bersangka hambaku kepadaku. Dengan iringi yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita dapat berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang hamba bisa secara kontinu, konsisten, kemudian memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperbanyak ibadah, meningkatkan ibadah, menjalin hubungan baik antara sesama. InsyaAllah kita akan husnul khatimah. Orang yang mengalami saat-saat sakaratul maut, hendaknya kita tuntun dengan kalimat La ilaha illallah. Kayaknya tiada Tuhan selain Allah. Kenapa? Karena kalau dia ada akhir kalimatnya, dapat mengucapkan kalimat La ilaha illallah, InsyaAllah dakhulul jannah, dia akan masuk ke surga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sudah Nabi, lakinu ma'udakum la ilaha illallah. Ajarkan, berkinkan dengan orang yang mati yang kalimat La ilaha illallah. Ulama fikih berkata, sungguh pun kita disuruh mengajarkan kalimat tauhid kepadanya, kalimat La ilaha illallah, kedaran sakaratul yang tidak mati, tetapi jangan sering dan berturut-turut. Karena berturut-turut akan membuatnya bosan. Maka apabila telah diajarkan satu kali, jangan diulangi lagi, kecuali sesudah mengucapkan perkataan yang lain. Dengan akhir yang dapat ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga orang yang tertolong, orang yang sakit parah, sebenarnya telah kita bacakan ayat-ayat Al-Quran, kita bacakan doa-doa. Yang tidak kita bacakan surat Al-Yasin. Kenapa? Karena begitu Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dirayatkan oleh Maqal bin Yasar. Rasulullah bersabda, "Iqra'u baca'lihmu ma'utakum," akan orang yang mati Yasin, akan surah Yasin. Dengan RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga kita yang ibunya, kita yang layaknya, anggota keluarga lainnya, memang hendak juga kita berkata-kata yang baik. Kemudian tadi sudah disampaikan juga, berdoa, baca Al-Quran. Nah, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, apabila kalian menghadiri orang yang sakit atau orang yang akan meninggal, maka berkatalah dengan perkataan yang baik, karena sesungguhnya malaikat menginginkan apa yang kalian ucapkan. Wa'ariyan al-mantih Allah Subhanahu wa Ta'ala, sakaratul maut akan menyita kita cepat atau lambat. Semoga kita semua diringankan dalam sakaratul maut. Wa'ariyan al-mantih Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin demikianlah komentarnya yang dapat saya sampaikan. Dan kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pagi ketika nanti kita masih bersama di 99,2 MHz, tentunya di kebersamaan kita pada Jambi Petang Iko. Masuk kami pada Jambi Pagi Iko ya, ganti-ganti edisi Kamis 8 Oktober 2026. Dan juga untuk ketika nanti yang baru melepaskan frekuensinya, selamat mendengarkan. Dan juga di kebersamaan kita pada Jambi Pagi Iko, untuk ketika nanti yang sedang berkendara ataupun juga mau keluar rumah, untuk jangan lupa selalu memakai helmnya untuk roda 2, dan juga jangan lupa untuk pakai maskernya ya, karena cuaca kita masih kabut berasap. Satu informasi ketika nanti, di mana Pemkot Jambi ajukan 3 raperda masa jabatan RT direvisi. Ketika nanti pemerintah kota Jambi resmi menyerahkan 3 rancangan peraturan daerah atau raperda dalam sidang rapat paripurna DPRD kota Jambi yang digelar pada Senin 5 Oktober 2026. Ketika draft regulasi tersebut mencakup penyesuaian masa jabatan rukun tetangga atau RT, cetak biru industri jangka panjang hingga tata ruang perumahan. Wakil Wali Kota Jambi Diza menjelaskan bahwa revisi aturan mengenai masa jabatan RT sengaja diajukan guna merespon dinamika pelayanan publik di tingkat akar rumput agar roda pemerintahan berjalan kian efektif. Selain urusan birokrasi tingkat kelurahan, Pemkot Jambi turut membidik sektor ekonomi makro lewat urusan raperda rencana pembangunan industri Kota Jambi tahun 2025-2045. Regulasi ini dirancang agar arah industrialisasi daerah memiliki pijakan hukum yang kokoh dan berkelanjutan. Tidak kalah penting, usulan ketiga menyasar aspek penataan perumahan dan kawasan permukiman. Langkah ini diambil menyusul ekspansi tata ruang kota yang kian masif, sehingga aspek kelayakan lingkungan serta kenyamanan warga bisa tetap terjaga secara tertib. Ya, ketika nanti itu tadi dia satu informasi untuk ketika nanti di kabar hari ini.

Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Saya bakar aja lah, mumpun tidak ada yang lihat.

0: Hujan lagi. Akhir-akhir ini hujan tiap hari ya.
1: Iya, udah mulai musim hujan nih. Tapi yang bikin parah tuh kalau orang buang sampah sembarangan. Jadinya banjir deh.
0: Bener banget, saluran air tersumbat kan. Jadinya sampah di mana-mana.
1: Makanya jangan buang sampah sembarangan. Dikit aja kita buang, efeknya bisa gede. Banjir tuh nggak enak tahu.
0: Setuju banget. Lebih baik kita simpen dulu aja kali sampahnya ya. Buang sampah di tempat yang benar.
1: Iya, biar gak kena banjir tiap hujan deras. Lingkungan bersih, kita juga jadi nyaman.
0: Betul sekali, kecil tapi berdampak besar buat kita semua.

Longsor dapat menimbulkan dampak yang mempengaruhi kehidupan manusia. Salah satunya adalah kerusakan akibat tertimbun material longsor. Banyak kegiatan manusia akan terganggu dan menimbulkan kerugian bahkan kematian. Akibat dari tanah longsor tentunya akan menghambat perekonomian karena banyak infrastruktur yang mengalami kerusakan. Korban tanah longsor pun tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya karena banyak sekali yang terdampak. Penyebab dari tanah longsor adalah tanah yang bergeser yang menyebabkan erosi tanah. Erosi sendiri adalah pengikisan tanah yang diakibatkan aliran air permukaan atau air hujan. Sungai-sungai atau gelombang laut yang menggerus lereng tanah, air yang menggerus lereng secara terus-menerus akan membuat tanah menjadi curam dan akhirnya bisa terjadi longsor. Munculnya retakan-retakan yang sejajar dengan arah tebing yang biasanya terjadi setelah hujan. Munculnya mata air baru secara tiba-tiba, tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan, ini adalah tanda-tanda akan terjadinya longsor.

0: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua FM, Prompa Jambi.

Ya, di kebersamaan kita pada pagi hari Iko ketika nanti, dan juga kembali satu informasi di mana Basnas Bontang fasilitasi sertifikasi halal gratis bagi UMKM. Pemerintah Kota Bontang bersama Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas memfasilitasi pelatihan dan sertifikasi halal gratis bagi usaha mikro dan kecil atau UMK. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus memperkuat daya saing produk lokal. Program tersebut dibuka staf ahli bidang pemerintahan dan hukum Pemkot Bontang Anwar Sadat mewakili Wali Kota Bontang di gedung PKK Rabu 7 Oktober 2026 kemarin. Nah, kegiatan ini melibatkan Basnas Bontang, Halal Center Al-Rauba Samarinda, pendamping sertifikat halal serta pelaku UMKM di Kota Bontang. Anwar Sadat mengatakan sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan ketentuan, tetapi juga menjadi nilai tambah bagi produk usaha. Konsumen kini semakin memperhatikan kualitas, keamanan, legalitas, dan kepastian kehalalan produk sebelum membeli. Ya, ketika nanti untuk informasi lebih lengkap dapat ketika dibaca tentunya, yuk ketika nanti di laman rri.co.id.

0: Duit, duit.
1: Sebaiknya kamu tahu. Tidur yang berkualitas bukan sekedar menutup mata, tapi tentang bagaimana tubuh dan pikiran benar-benar bisa beristirahat. Jika kamu sering merasa lelah meski sudah tidur, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Pertama, hindari konsumsi kafein atau minuman berkadar gula tinggi di malam hari. Ini bisa membuat tubuh tetap aktif saat seharusnya tenang. Kedua, batasi penggunaan gawai 1 jam sebelum tidur. Cahaya dari layar bisa mengganggu produksi hormon melatonin yang membantu kamu merasa mengantuk. Ketiga, ciptakan suasana kamar yang nyaman. Gunakan pencahayaan redup, atur suhu ruangan, dan pastikan tempat tidurmu bersih serta mendukung postur tubuh. Ingat, tidur yang cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Karena dari tidur yang baik, hari-harimu akan jauh lebih bermakna.
2: RRI.co.id
3: RRI.co.id
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: rri.co.id
1: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.

0: Mai, kau paham gak sih yang diajarin ibu tuh tadi soal ketahanan pangan?
1: Ngerti sih dikit-dikit, soalnya kan tadi aku ketedoan, jadi gak begitu paham.
0: Kau nih, kan agak ditanya siko-siko, kalau gak bisa jawab gak boleh balik.
1: Tuh, coba kau jelasin ke aku biar aku tahu, lagi aku gak balik pula.
0: Jadi tuh, ketahanan pangan tuh kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang cukup. Terus juga yang bergizi untuk semua orang.
1: Oh, aku paham. Terus, kayak manalah cara kita bisa ningkatin ketahanan pangan?
0: Dengan cara mengembangkan pertanian, terus juga mengurangi limbah pangan.
1: Oh, terus apa yang bisa kita lakuin untuk berkontribusi?
0: Kita bisa mulai dari mengurangi limbah pangan, terus juga membeli produk lokal, sama mendukung petani.
1: Oke, makasih Sasa. Aku jadi gak takut untuk nak jawab pertanyaan ibu tuh.
0: Iya, sama-sama Maya.
2: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari diri sendiri, kurangi limbah, cintai produk lokal, dan dukung petani. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat pangan dan sehat.
3: RRI dengan esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Esensi buku Laskar Pelangi adalah tentang perjuangan, persahabatan, dan impian. Buku ini menggambarkan bagaimana semangat, ketekunan, dan pendidikan dapat mengubah kehidupan meskipun di tengah keterbatasan. Anak-anak di dalam cerita, seperti Ikal, Lintang, dan Mahar, belajar di sebuah sekolah tua yang hampir runtuh, tapi mereka punya semangat besar untuk belajar dan bermimpi. Mereka tidak membiarkan kemiskinan atau keadaan sulit menghentikan langkah mereka. Kisah ini juga menunjukkan betapa pentingnya peran guru seperti Bu Mus dan Pak Harvan yang dengan tulus mengajarkan anak-anak tentang nilai hidup dan ilmu pengetahuan, meskipun mereka juga hidup sederhana. Yang menarik dari buku ini bukan hanya tentang sekolah, ini juga tentang persahabatan yang erat antara anak-anak yang saling mendukung dan menciptakan kenangan indah bersama. Mereka saling menyemangati, menghibur, dan bekerja sama menghadapi masalah seperti tim kecil yang kompak. Di sisi lain, Laskar Pelangi juga menyoroti ketimpangan sosial di masyarakat. Pulau Belitung yang kaya akan tambang timah ternyata masih menyisakan banyak warga yang hidup miskin. Pesannya adalah bahwa keadilan sosial dan kesempatan yang sama itu penting, terutama untuk pendidikan. Buku ini mengajarkan bahwa mimpi besar bisa terwujud jika kita memiliki tekad, semangat, dan dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Walaupun hidup terasa berat, ada harapan yang bisa mengubah segalanya. Demikian esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Dari RRI untuk Indonesia.
4: Perempat RRI, Suara Budaya Jambi.

Eh, masih bersama Ketiganti di 99,2 MHz dan juga kembali Ketiganti satu informasi di mana sertifikasi halal tingkatkan kepercayaan dan daya saing UMKM. Ketiganti sertifikasi halal dinilai memiliki peran penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Di Kota Tanjung Pinang, sertifikasi tersebut tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi untuk memperkuat daya saing produk. Pengamat ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjung Pinang, Satriadi, mengatakan adanya sertifikat halal memberikan jaminan kepada konsumen terhadap bahan dan proses produksi sebuah produk. Kondisi tersebut dapat membuat konsumen lebih yakin ya untuk membeli produk UMKM lokal. Menurut Satriadi, kepercayaan konsumen menjadi salah satu modal penting bagi UMKM untuk mengembangkan usahanya. Produk yang telah memiliki sertifikasi halal juga berpeluang mendapatkan perhatian dari berbagai saluran pemasaran yang lebih luas. Ketiganti satu informasi untuk Ketiganti dari rri.co.id.

0: Keberagaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang tinggal di berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri dalam aspek sosial ataupun budaya. Topeng labu merupakan tradisi turun-temurun di desa Muaro Jambi. Diperkirakan tradisi ini sudah ada ratusan tahun lalu.
1: Kesenian topeng Muaro Jambi secara turun-temurun terus dimainkan oleh masyarakat desa Muaro Jambi di saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejarah lahirnya kesenian ini diambil dari cerita-cerita rakyat yang mengisahkan tentang adanya wabah kusta yang menyerang di desa Muaro Jambi. Masyarakat setempat menganggap penyakit ini sebagai penyakit kutukan, sehingga orang-orang yang terkena kusta itu diasingkan ke hutan. Orang Muaro Jambi menyebutnya dengan istilah hutan. Di saat Hari Raya Idul Fitri, rasa rindu muncul dari penderita kusta yang diasingkan. Dengan menggunakan tempurung labu yang dijadikan topeng untuk melindungi wajahnya, para penderita kusta mengarak diri ke tengah desa. Di saat penderita kusta mengarak diri, kehadiran mereka disambut riang gembira oleh masyarakat desa Muaro Jambi, karena menganggap ini merupakan sebuah hiburan yang menambah riang gembira suasana lebaran pada saat itu. Masyarakat Muaro Jambi memberikan makanan dan minuman ke dalam keranjang yang dibawa oleh penderita kusta.
0: Dari penelitian yang berdasarkan pengakuan tetua kampung, dahulu tradisi ini dimainkan lebih sederhana dibandingkan dengan sekarang. Namun tidak menghilangkan kesakralan untuk saling bermaafan dan menghibur di hari pertama lebaran.
1: Nilai yang bisa kita ambil dari kesenian topeng desa Muaro Jambi ini adalah kesetaraan manusia, saling berbagi, dan memperlakukan manusia secara manusiawi.
0: Keberadaan topeng labu ini merupakan bagian dari sejarah perjuangan masyarakat Jambi pada masa kolonial Belanda. Saat itu, mereka menggunakan topeng labu kala berhadapan dengan penjajah. Masyarakat Muaro Jambi melestarikan dan terus mempertahankan cerita tersebut dan menjadikan topeng ini sebagai tarian khas Muaro Jambi. Seperti sebagaimana seseorang tersebut berlenggak-lenggok pada masa itu. Hingga sekarang, cerita tersebut masih terus disampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka, agar juga bisa ikut mempertahankan dan melestarikan budaya dan kesenian yang ada.
2: FM, Perompak Suara Budaya Nusantara.